0: Salomende dengan tema nasionalisme yang berakar pada iman dengan pelayan pendeta Gottfried E. Soan. Dari studio RRIND kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Melalui doa dan kepedulian, biarlah nasionalisme kita bertumbuh subur karena dialiri firman-Nya, dan iman kita berbuah manis bagi kesejahteraan Nusantara. Mari dengan sikap berdiri, secara bersama kita menyatukan jiwa dan raga untuk memulai ibadah ini dengan menaikkan kidung pujian.

0: Minggu ketiga bulan kebangsaan saat ini berlangsung karena anugerah dari Allah Bapa yang Esa, oleh kasih karunia Putra Tunggal Sang Bapa, dan dalam tuntunan Roh Allah Maha Kudus, damai, sejahtera, serta selamat dan sukacita dicurahkan bagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang menyembah ketiga yang Esa.
1: Tercurah bagi hambanya juga.
2: Silakan duduk.
0: Shalom. Bagian firman Tuhan yang membimbing kita terambil dari Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan.

pengakuan dosa di dalam momentum bulan kebangsaan ini. Mari kita menguji ketulusan nasionalisme kita yang seharusnya berakar kuat pada iman. Seringkali kita terjebak dalam perpecahan rutin, perpecahan batin yang keliru. Kita begitu lancar memberikan apa yang menjadi milik kaisar duniawi, namun merampok milik Allah berupa keadilan dan kebenaran di tanah air ini. Bagaikan bangsa buangan di tepi sungai Babel, kita kerap meratapi kondisi bangsa dengan kepahitan, namun menggantungkan kecapi iman kita dan gagal memancarkan kasih Kristus sebagai solusi di tengah tantangan zaman. Untuk itu, di hadapan Allah yang Maha Tahu, mari kita merendahkan diri dan mengaku segala kelalaian kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengakui segala kelemahan serta dosa kami. Ampunilah kami ketika iman hanya kami nyatakan dalam ibadah, tetapi belum nyata dalam kehidupan. Kami masih sering mementingkan diri sendiri, sulit menghargai perbedaan, mudah menghakimi, dan kurang peduli terhadap sesama serta keadaan bangsa kami. Ampunilah kami ketika rasa cinta kepada bangsa hanya berhenti pada kata-kata dan perayaan, tetapi belum diwujudkan melalui kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, menjaga persatuan, dan memperjuangkan kebaikan bersama. Tuhan, ubahlah hati kami, ajarlah kami menjadi umat yang sungguh-sungguh beriman, sekaligus warga bangsa yang bertanggung jawab, mencintai tanah air tanpa meninggalkan Tuhan, menghargai perbedaan, dan menjadi pembawa damai di tengah masyarakat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengaku dosa. Amin.

0: Dengarlah kabar sukacita dari Allah menurut Yesaya pasal 44 ayat 22. Aku telah melenyapkan segala pelanggaranmu seperti kabut, segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Di dalam Kristus hidup kita ditebus dan dosa kita diampuni. Karena itu, hiduplah dalam perdamaian, tegakkanlah keadilan, dan berbuahlah bagi kemuliaan bangsa dan kerajaanmu.
1: Syukur kepada Allah.
0: Saling bersalaman kiri dan kanan, ucapkan salam damai.

Bapak Ibu Saudara, mensyukuri anugerah pengampunan Allah, saya jemput kita berdiri, mari kita berbalas-balasan menurut Mazmur 137 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Bagaimana mungkin kita menyanyikan nyanyian Tuhan jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem? Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku jika aku tidak mengutamakan Yerusalem. Ingatlah, ya Tuhan, akan keturunan Edom. Mereka mengatakan, runtuhkan, runtuhkan. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang-orang yang menangkap dan mengempaskan.

0: Silakan duduk.
1: Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius. Injil Matius 22 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-22. Untuk itu, mari kita berdoa meminta hikmat daripada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami memohon kepada-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar kami mampu mendengarkan dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau boleh memberkati hamba-Mu, agar apa yang disampaikan dapat membawa berkat bagi kehidupan kami. Mari Bapa, Engkau berfirman, kami sudah siap mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, dimohon berdiri. Tentang membayar pajak kepada Kaisar. Kemudian, pergilah orang-orang Farisi dan membuat rencana bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dalam perkataannya. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama para pendukung Herodes bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau orang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut terhadap penilaian orang sebab engkau tidak memandang muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Namun, Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa satu dinar kepadanya. Ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan nama siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan nama Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar dan milik Allah kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah firman Tuhan.
2: Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan kemudian kita memelihara dalam hidup kita hari demi hari. Haleluya.

0: silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara, shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pendeta Gottfried Soan. Saya melayani di Jemaat Getsemani Babau. Dan hari ini diberikan kesempatan untuk melayani di Jemaat Gemit Shalom Ende. Anak lima, istri satu-satunya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada sukacita dan kegembiraan ketika satu hari kemarin sepertinya hari Sabtu yang mencekam, dan mungkin sampai malam pun juga masih mencekam, sampai tidak diusir dari rumah juga tidur di luar rumah. Ya, ya, biasanya kalau kena usir baru tidur di rumah, di luar rumah. Tapi tadi malam tidak diusir pun juga, kemudian kita memilih untuk tidur di luar rumah. Ini menjadi sesuatu yang kita semua lakukan. Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Dan sampai saat ini kita yang beribadah pun juga, kita beribadah tetapi kita juga mungkin ada rasa-rasa. Pokoknya kalau semula tak goyang, ingat pintu keluar yang mana. Ya, jadi buka pintu semua. Ya, kita sepertinya was-was juga. Ya. Tetapi dari peristiwa gempa ini, ada tiga catatan penting yang saya melihatnya. Ada tiga cinta tentang bercerita tentang gempa. Cinta yang pertama adalah cinta kepada diri sendiri. Jadi ketika gempa itu terjadi, maka yang dilakukan, dia lupa dia punya anak, dia lupa dia punya istri, dia lupa dia punya suami, dia bangun keluar, tapi di luar baru sadar anak mas ada di dalam. Ya, itu cinta diri. Cinta yang kedua adalah cinta keluarga. Ketika gempa itu terjadi, yang terjadi adalah apa? Saya pun istri ini dia tidak kuat pegang saya. Tapi pas gempa itu dia tarik saya dari tempat tidur, lari keluar, pergi luar. Bukan saya yang tolong beliau, ya. Dia yang tolong saya, ya. Ketika tarik itu saya juga langsung baru kaget bahwa ada gempa. Ya. Tetapi ada satu keluarga juga menyaksikan bahwa cinta kepada keluarga itu, saya juga pulang-pulang dia cerita, saya duduk pikir-pikir. Ketika gempa itu terjadi, suaminya bukan tarik istrinya keluar dari rumah karena gempa, tetapi yang dilakukan adalah dia pipalo kuat dia pun istri, bilang mama tahan ya, mama, mama yang kuat, mama sabar, mama jangan panik. Hai, saya duduk pikir-pikir, peluk tidak menolong mereka, pelukan tidak meloloskan mereka jikalau terjadi runtuhan bangunan rumah mereka. Tapi aneh yang terjadi, dia peluk, saya curiga, ya, saya curiga, saya belum tanya juga dia pun suami, ya, saya curiga dia pun suami jangan sampai ada salah apa begitu. Jadi ketika gempa itu terjadi, langsung dia ingat bahwa ini pasti salah dengan maitua sudah nih. Jadi dia cepat-cepat meminta maaf. Dia takut mau mati. Yang ketiga dari cerita gempa ini adalah cinta kepada Tuhan. Tadi cinta diri, cinta keluarga, cinta Tuhan. Dari jam 6 pagi sampai dengan malam ini yang tidak pernah berdoa, berdoa terus karena cinta Tuhan. Yang hari Minggu juga tidak rajin gereja juga karena gempa, berdatang berdoa di gereja. Sampai-sampai berdoa di media sosial. Tuhan stop sudah. Hei, ini kok tuh pikir perintah dia di media sosial, perintah Tuhan di media sosial ini Tuhan dengar kok tidak? Tuhan stop sudah. Hei, kok lu siapa? Ya. Ini kadangkala kita juga, tapi itu karena cinta, kedekatan cinta kita kepada Tuhan. Hari ini kita membicarakan tentang cinta kita kepada bangsa dan negara. Besok kita merayakan 17 Agustus. Kita merayakan kemerdekaan kita yang ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dengan slogan, dengan tema inilah yang kemudian menghantar kita berefleksi tentang kemerdekaan ini. Dan secara khusus dalam kebaktian Minggu, nasionalisme yang berakar pada iman. Nasionalisme adalah rasa cinta. Rasa cinta kita kepada bangsa dan negara kita. Rasa bangga kita kepada bangsa dan negara kita. Rasa memiliki kita kepada bangsa ini. Menjaga persatuan, bersedia memberikan semua yang terbaik bagi kehidupan bersama. Itu nasionalisme. Kita mencintai Indonesia. Kita bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Kita berdiri ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang di kantor-kantor, setiap jam-jam tertentu putar lagu Indonesia Raya, semua berdiri. Ada mau duduk dimanapun juga berdiri. Yang kita tidak tahu itu hanya mungkin di kamar mandi. Ya kalau dia ada di kamar mandi baru pas ada lagu Indonesia Raya, mungkin kita tidak tahu dia berdiri atau tidak. Tapi kalau di kantor-kantor semua harus berdiri. Kita menghormati bendera merah putih. Kita memperingati kemerdekaan. Kita menjaga persaudaraan walaupun kita ada dalam perbedaan bahasa, suku dan lainnya. Tetapi sebagai orang Kristen muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana seorang pengikut Kristus mencintai bangsa dan negaranya? Apakah menjadi orang Kristen berarti kita tidak perlu memikirkan bangsa dan negara? Atau sebaliknya, apakah mencintai bangsa berarti kita harus menempatkan negara di atas segala-galanya? Hari ini kita belajar dari Matius 22 ayat 15 sampai dengan 22. Membawa kita kepada sebuah situasi yang sangat menarik. Yesus berhadapan dengan pertanyaan tentang pajak kepada Kaisar. Kelihatannya hanya soal uang. Tetapi sebenarnya bukan hanya soal uang. Di balik satu pertanyaan tentang pajak, terdapat persoalan politik, ada persoalan agama, ada persoalan identitas bangsa, ada persoalan kekuasaan, ada persoalan loyalitas dan iman. Karena itu, ketika membaca perkataan Yesus, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kita sedang berhadapan dengan salah satu prinsip penting tentang bagaimana iman kita kepada Allah berhubungan dengan kehidupan kita sebagai warga negara. Nah, dalam cerita kita di ayatnya yang ke-15 dimulai. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan pertanyaan. Kata menjerat ini menjadi sesuatu yang itu bukan datang daripada Yesus. Itu datang daripada mereka. Mereka telah mengatur persepakatan bersama. Mereka telah berunding, mereka telah merancangkan sesuatu yang jahat. Mereka tidak datang dengan hati yang terbuka. Mereka datang dengan sebuah strategi. Mau datang di Yesus, tapi untuk sebuah kepentingan. Untuk kepentingan tertentu yang menyakiti hati Yesus, yang menyakiti hati banyak orang. Mereka ingin membuat Yesus masuk ke dalam sebuah posisi yang sulit. Dan ayat yang ke-16 dibilang di situ bahwa orang Farisi mengutus murid-murid mereka bersama dengan orang-orang Herodian. Di sini kemudian kita menemukan orang-orang Farisi yang taat dengan agama, orang-orang Farisi yang patuh terhadap hukum Taurat. Kemudian mereka kemudian dalam kehidupan sehari-hari mereka selalu kontra dengan orang-orang Herodian atau para pengikut Herodes. Tetapi untuk sebuah persepakatan bersama untuk menjerat Yesus, mereka kemudian duduk bersama. Yang tadinya mereka secara status sosial mereka baku musuh satu dengan yang lain karena kepentingan mereka berbeda. Tetapi untuk menjatuhkan Tuhan Yesus, mereka pun juga sama-sama duduk dan bersepakat. Mereka lupa tentang perbedaan mereka itu. Di sini mau mengajarkan kepada kita, tidak ada kawan yang abadi, tidak ada musuh yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang abadi.
1: Untuk kepentingan itu mereka yang berbeda. Untuk kepentingan itu mereka yang selalu bertengkar, yang selalu berbeda. Tetapi karena untuk kepentingan yang jahat itu, mereka kemudian ada di dalam kondisi itu. Mereka pergi, mereka karena kepentingan politik itu membuat mereka yang berbeda tadi menjadi satu karena punya musuh yang sama. Mereka datang dan berkata, "Guru, kami tahu bahwa engkau adalah seorang yang jujur. Engkau adalah bukan orang yang bermuka dua. Engkau adalah seorang yang jujur mengajar." Sekilas terdengar bahwa ini ungkapan ini luar biasa hebat. Jadi kalau kotong yang orang sudah datang mau angka-angka kotong, nah jang kotong babunga. Kalau orang sudah mulai datang puji-puji kotong, nah kotong juga sadar-sadar. Ini dia mau baik, kok mau jahat. Kotong harus pikirkan kembali. Bukan kotong curiga orang, bukan. Tetapi jangan terbuai dengan pujian, puja-puji. Yang pada akhirnya dia menjatuhkan kita. Dia sementara menjebak kita. Alkitab bercerita tentang itu. Dalam kehidupan nyata pun juga kita tidak memungkiri itu. Ada sejumlah catatan penting yang disampaikan. Ada perkataan-perkataan yang menyenangkan. Menggunakan ayat-ayat Alkitab. Menggunakan semua kebenaran-kebenaran yang ada untuk menyampaikan, untuk memuluskan kepentingan-kepentingan pribadi. Jangan menggunakan ayat Alkitab untuk membenarkan ambisi pribadi. Jangan menggunakan agama untuk memecah belah bangsa. Jangan pula menggunakan nasionalisme untuk memanipulasi iman. Sebab ketika iman dipakai untuk kepentingan kelompok, iman dapat kehilangan fungsi kenabiannya. Iman seharusnya berbicara tentang kebenaran, bukan menjadi alat pembenaran. Bapak ibu dan saudara saudari yang dikasih Tuhan, mereka kemudian bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Pertanyaan ini sangat sensitif. Mengapa sensitif? Karena Israel pada saat itu, pada zaman Yesus, berada pada kekuasaan kekaisaran Romawi. Mereka bukan bangsa yang sepenuhnya merdeka. Ada tekanan politik, ada beban ekonomi, ada persoalan identitas di situ. Dan ada salah satu bentuk kewajiban kepada pemerintahan Romawi, yaitu membayar pajak. Karena itu bagi sebagian orang Yahudi, membayar pajak itu kepada Kaisar bukan hanya persoalan kasih uang, atau saya kehilangan uang, atau saya terbeban harus menyerahkan uang. Bukan. Tetapi ini soal siapa yang loyal, kepada siapa saya harus loyal. Apakah dengan membayar pajak saya berarti menerima pemerintahan atau penjajahan Romawi? Apakah sebagai umat Allah saya boleh tunduk kepada pemerintahan asing? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan sebenarnya sangat berbahaya. Jika Yesus bilang boleh, maka ia dapat dianggap tidak nasionalis. Dia dianggap sebagai seorang yang berpihak kepada bangsa asing, bangsa penjajah. Tetapi kalau Tuhan Yesus menjawab tidak boleh, mereka dapat membawa perkataan itu kepada penguasa Roma dan menuduh Yesus sebagai pemberontak. Bapak Ibu, mereka sedang memasang perangkap bagi Yesus. Mereka berharap Yesus memilih salah satu dari dua sisi itu, pro kepada Roma atau anti kepada Roma. Tetapi Yesus tidak masuk dalam perangkap itu. Yesus kemudian bertanya balik kepada mereka, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku maka manta uang untuk pajak itu. Mereka kemudian kasih ini satu dinar kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus langsung bilang, gambar dan nama siapa yang ada di situ? Gambar dan tulisan siapa yang ada di situ? Mereka langsung jawab, itu gambar dan nama Kaisar. Mereka menguji Yesus, tetapi akhirnya mereka sendiri yang diperhadapkan dengan pertanyaan yang lebih dalam. Bolehkah membayar pajak? Yesus membawa mereka kepada pertanyaan, apa yang menjadi milik Kaisar dan apa yang menjadi milik Allah. Jadi Yesus tidak hanya berbicara tentang uang, Yesus berbicara tentang otoritas dan loyalitas. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dalam bahasa Yunani itu berikan, itu dia punya bahasa Yunani apodote, apodot. Itu dia dari apodidomi, yang berarti bahwa memberikan kembali, memberikan kembali atau membayar atau memenuhi kewajiban atau memberikan sesuatu yang menjadi hak orang itu, ya, memberikan sesuatu yang menjadi hak orang itu. Nah, jadi Yesus sedang mengajarkan bahwa ada tanggung jawab tertentu yang memang harus dipenuhi dalam kehidupan masyarakat. Orang percaya tidak hidup di luar masyarakat. Kita adalah bagian dari bangsa ini. Kita menikmati hasil negara. Kita hidup dalam sistem hukum. Kita menggunakan jalan raya. Kita memperoleh pelayanan publik. Kita hidup dalam keamanan dan ketertiban yang diusahakan bersama. Karena itu, kehidupan iman tidak membuat seseorang bebas dari tanggung jawab sosial. Sebaliknya, iman justru membuat kita semakin bertanggung jawab. Maka nasionalisme Kristen bukan hanya berbicara saya cinta Indonesia, tetapi bertanya apa yang dapat saya berikan kepada Indonesia. Bukan hanya apa yang negara berikan kepada saya, tetapi apa kontribusi saya bagi bangsa ini. Itulah nasionalisme yang dewasa. Bapak, ibu dan saudara-saudari, Yesus tidak berhenti bilang yang Kaisar pungkas di Kaisar, tetapi ada lanjutannya. Apa yang harus diberikan kepada Allah, wajib kamu berikan kepada Allah. Ini pusat dari perkataan Yesus. Kaisar mendapatkan sesuatu, Allah juga mendapat sesuatu. Artinya, Yesus mengakui adanya tanggung jawab kepada negara, tetapi Yesus bilang kepada negara, tetapi Yesus sekaligus menetapkan batas bagi kekuasaan negara. Negara bukan Allah, pemerintah bukan Tuhan, bangsa bukan objek penyembahan, tanah air bukan pengganti iman. Karena itu nasionalisme Kristen mempunyai batas yang jelas. Kita boleh mencintai Indonesia dengan sungguh-sungguh. Kita boleh bangga menjadi orang Indonesia. Kita boleh bekerja untuk kemajuan bangsa. Kita boleh memperjuangkan keadilan dan persatuan. Tetapi kita tidak boleh menjadikan negara sebagai berhala. Allah tetap yang pertama. Disinilah kemudian ketika orang-orang itu memberikan satu dinar yang adalah gambar dan nama daripada Kaisar, pada saat yang bersamaan juga Tuhan Yesus mau bilang kepada mereka, kalau dalam satu dinar itu, dalam mata uang itu adalah gambar dan nama Kaisar, maka wajib kamu berikan kepada Kaisar. Tetapi juga mereka harus mengingat bahwa mereka adalah gambar Allah. Kejadian 1 ayat 28. Engkau adalah gambar Allah. Untuk itu kamu juga berikan apa yang menjadi bagian Allah. Apa yang kamu lakukan harus berwarna dan bercitra tentang Allah. Bapak, ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dinar mempunyai gambar Kaisar. Berikanlah kepada Kaisar. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Hidup kita adalah milik Allah. Uang kita dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada negara, tetapi hati kita adalah milik Allah. Tenaga kita dapat digunakan untuk membangun bangsa ini, tetapi kehidupan kita adalah milik Allah. Pekerjaan kita dapat menjadi kontribusi bagi negara ini, tetapi karakter kita harus tunduk kepada Allah. Karena itu kita mempunyai kewajiban kepada negara, tetapi negara tidak mempunyai tempat yang seharusnya hanya dimiliki oleh Allah. Inilah batas yang harus dijaga, nasionalisme yang berakar pada iman. Catatan terakhir bagi kita, apa yang kita mau belajar? Yang pertama, mengasihi bangsa adalah bagian dari tanggung jawab iman, bukan menyebarkan kebencian dengan bungkusan iman. Kita tidak boleh mengatakan bahwa saya orang Kristen, jadi urusan bangsa dan negara itu bukan urusan saya. Tidak. Iman tidak membuat kita menjadi manusia yang tidak peduli terhadap masyarakat, terhadap bangsa dan negara. Justru iman mendorong kita menghadirkan kasih Allah dalam kehidupan bersama sebagai bangsa dan negara. Karena itu mencintai Indonesia dapat menjadi bagian dari tanggung jawab iman kita. Kita merawat bangsa ini karena kita percaya bahwa kehidupan adalah pemberian Allah. Kita menjaga persatuan karena kita percaya bahwa setiap manusia memiliki martabat yang diberikan oleh Allah. Kita memperjuangkan keadilan karena Allah adalah Allah yang adil. Dengan iman memampukan kita untuk terus bertanggung jawab atas negara ini. Bukan hidup dengan mencari kesalahan, bukan hidup menjadi provokator, bukan hidup untuk memecah belah bangsa ini, pakai atas nama agama, atas nama iman, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian. Ini menjadi catatan. Cinta kepada negara itu juga adalah tanggung jawab iman kita. Itu catatan pertama. Catatan yang kedua, pengabdian kita kepada bangsa tidak boleh menggantikan pengabdian kita kepada Allah. Ada batas yang perlu kita perhatikan. Saya mencintai Indonesia, tetapi kita tidak boleh mengatakan Indonesia adalah segala-galanya bagi saya. Karena bagi orang percaya, segala-galanya adalah Allah. Nasionalisme Kristen bukan penyembahan kepada bangsa. Nasionalisme Kristen adalah pengabdian kepada bangsa sebagai bagian dari tanggung jawab kita di hadapan Allah. Dengan kata lain, kita melayani Indonesia karena kita terlebih dahulu melayani Tuhan. Berikanlah apa yang menjadi bagian Kaisar dan apa yang menjadi bagian Allah. Itu catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, iman harus menghasilkan kontribusi nyata bagi bangsa. Nasionalisme tidak berhenti pada simbol. Memang penting mengibarkan merah putih, penting menyanyikan Indonesia Raya, penting mengikuti upacara bendera, penting memperingati kemerdekaan. Tetapi nasionalisme yang berakar pada iman harus masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita bekerja dengan jujur, kita sedang membangun bangsa. Ketika kita menolak korupsi, kita sedang membangun bangsa. Ketika kita tidak menyebarkan hoaks, kita sedang menjaga bangsa. Ketika kita menghormati orang yang berbeda suku dan agama, kita sementara menjaga persatuan. Ketika kita membayar pajak kepada negara, kita sedang menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara. Ketika kita mendidik anak-anak dengan baik, kita sedang mempersiapkan masa depan bangsa ini. Ketika kita menjaga lingkungan, kita sementara merawat rumah bersama kita. Ketika kita menolong orang miskin dan lemah, kita sementara menghadirkan kasih Allah dalam kehidupan masyarakat. Jadi nasionalisme yang berakar pada iman itu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Nasionalisme Kristen harus menjadi karakter hidup. Mungkin kita tidak lagi hidup dalam zaman Yesus, tetapi pertanyaan Yesus tetap relevan. Hari ini kita hidup dalam negara yang merdeka. Kita punya konstitusi, kita punya pemerintahan, kita punya kewajiban. Dan sebagai orang percaya kita harus bertanya, apakah iman saya membuat saya menjadi warga negara yang lebih baik? Bukan hanya apakah saya rajin beribadah, tetapi juga apakah kejujuran saya menjadi berkat bagi bangsa. Bukan hanya apakah saya tahu banyak ayat Alkitab, tetapi apakah kehidupan saya mencerminkan kasih dan keadilan Allah. Bukan hanya apakah saya mencintai Indonesia, tetapi apakah cara hidup saya membuat Indonesia menjadi tempat yang lebih baik. Ini penting. Sebab bangsa tidak hanya dibangun oleh pemerintah, bangsa juga dibangun oleh karakter rakyatnya, yaitu jemaat, yaitu kita. Indonesia tidak hanya membutuhkan orang-orang pintar, Indonesia membutuhkan orang-orang jujur. Indonesia tidak hanya membutuhkan orang-orang yang pandai berbicara tentang persatuan, Indonesia membutuhkan orang-orang yang mau hidup dalam persatuan. Indonesia tidak hanya membutuhkan orang-orang yang mengaku beriman, Indonesia membutuhkan orang-orang beriman yang menghidupi imannya dalam kehidupan nyata. Indonesia adalah bangsa yang sangat beragam. Kita semua berbeda, tetapi kita dipersatukan sebagai bangsa Indonesia. Karena itu sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kita dipanggil menjadi bagian dari kekuatan yang merawat persatuan. Jangan sampai iman kita menjadi alasan untuk merendahkan orang lain. Jangan sampai nasionalisme kita menjadi alasan untuk membenci kelompok lain. Jangan sampai kecintaan kepada bangsa berubah menjadi fanatisme yang menutup mata terhadap kebenaran. Sebab nasionalisme yang sehat berkata, saya mencintai bangsa saya tanpa harus membenci bangsa atau kelompok yang lain. Iman Kristen mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka nasionalisme yang berakar pada iman adalah nasionalisme yang memiliki kasih, keadilan, kebenaran, dan kerendahan hati. Selamat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dengan semangat bersama, dengan tujuan dan mimpi bersama, Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Tunjukkan nasionalismemu dengan tidak mengurangi imanmu, tetapi dengan imanmu kamu semakin bertanggung jawab kepada bangsa dan negaramu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Merdeka. Kita akan mendengarkan pujian paduan suara Sola Gracia.

kasih untuk pujiannya, paduan suara Sola Gracia. Saya jemput kita berdiri, mari kita memperbarui iman, percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik Langit dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, diselibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.

Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, ketika kami masih ada sampai saat ini Tuhan, kami percaya itu semua adalah anugerah dan cinta kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan. Adapun banyak itu berkat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami, kami telah memberikan persembahan syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Sebelum kami meletakkan persembahan syukur kami di meja altar-Mu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati persembahan syukur kami. Biarlah apa yang kami berikan Tuhan berguna bagi gereja-Mu ya Bapa dalam surga. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, kami datang dan berdoa. Haleluya. Amin.

0: diciptakan dulu kembali.
1: Bapak Ibu Saudara, mari kita membawa semua sukacita kita dan juga pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita

pagi ini. Kurang lebih kemarin kami boleh menghadapi sebuah kenyataan yang membuat kami panik, yang membuat kami takut, yang membuat kami khawatir. Tetapi kami mau mengangkat syukur di dalam rumah-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang melewatkan semua hal yang buruk, sehingga kami juga sampai saat ini kami boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara ini dalam perayaan ulang tahun ke-81 tahun. Ada masih banyak hal yang terus ingin kami kerjakan dan lakukan, yang kami impikan, yang ingin terjadi bagi bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan, Engkau Allah, memberkati para pemimpin bangsa, Bapak Presiden, Bapak Gubernur NTT, Bapak Bupati Ende, dan semua perangkat yang ada sampai kepada tingkat RT dan RW. Kami percaya mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang dipilih dan diutus untuk melayani kami. Biarlah Engkau Allah yang memberkati, menyempurnakan. Biarlah apapun itu, kami percaya ada Tuhan yang terus menyertai mereka. Seluruh rangkaian acara puncak yang akan terjadi pada besok dalam upacara bendera maupun juga berbagai kegiatan lainnya, biarlah Tuhan memberkati dan menolong sehingga seluruh rangkaian upacara dapat berjalan dengan baik, dan semua kegiatan perayaan ini bukan sekedar seremonial belaka, tetapi menjadi semangat, menjadi sesuatu yang baru untuk kami boleh juga memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di mana-mana tempat. Kami berdoa untuk Sinode Gemit dalam persiapan persidangan. Biarlah Tuhan menyertai dan menolong. Biarlah secara khusus kami bergumul dengan persidangan Sinode yang akan terjadi di Maumere. Tuhan menyertai, memberkati panitia-panitia maupun semua jemaat yang secara khusus ada di Klasis Flores Lembata. Engkau memberkati Bapak Ketua Majelis Klasis Flores Lembata bersama dengan semua hamba-hamba Tuhan. Biarlah apapun yang mereka pikirkan dan rancangkan itu menjadi kebaikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mendoakan jemaat Shalom Ende, Ibu Ketua Majelis Jemaat bersama dengan hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Pendeta, Penatua Diaken Pengajar, Koster, Pengurus Kategorial Fungsional, panitia-panitia yang ada, Panitia Hari Raya Gerejawi, Panitia Pembangunan. Tuhan menyertai dalam penyelesaian pembangunan pastori yang baru. Tuhan memberkati dan menolong para tukang dan semua kami yang terlibat di dalamnya, sehingga seluruh proses ini dapat berjalan dengan baik. Kami menatang seluruh pelayanan-pelayanan yang juga kami alami hari ini. Pemandu nyanyian jemaat, pemain musik, multimedia, maupun juga kepada kami paduan suara Sola Gracia, dan semua kami yang terlibat dalam liturgi ibadah saat ini. Biarlah Tuhan memberkati dan menolong sehingga apa yang kami lakukan tidak berlalu sia-sia, tetapi terus menjadi sesuatu yang mendatangkan berkat bagi banyak orang dan meneguhkan iman kami. Kami menatang seluruh pelayanan-pelayanan di minggu yang baru. Biarlah Tuhan menyertai dan menolong sehingga seluruh pelaksanaannya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Kami percaya ada Tuhan yang terus mengiringi kami, yang setia dengan tulus untuk dapat melayani-Mu, ya Tuhan. Kami mendoakan semua yang mengalami korban-korban bencana gempa kemarin. Biarlah Tuhan menyertai dan menolong, memulihkan, menyembuhkan mereka, baik yang ada di kota Ende maupun juga di beberapa kabupaten lainnya yang ada di daratan Flores ini, yang terdampak dan mengalami dan mendatangkan banyak korban. Tuhan, Engkau Allah yang juga ada di tengah-tengah keluarga yang sementara menderita sakit, yang sementara kehilangan, biarlah mereka boleh juga dipulihkan dan mereka juga boleh ada di dalam pengharapan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami menatang seluruh pekerjaan kami, tanggung jawab kami. Biarlah Engkau Allah yang memberkati sebagai abdi negara, sebagai tukang kayu, tukang batu, tukang ojek, sopir, dan semua pekerjaan lain, swasta lainnya. Biarlah kami mengusahakan, kami mengerjakan di dalam takut akan Tuhan, dan kiranya Engkau Allah yang memberkati. Kami bergumul dengan rumah tangga kami, kami yang bergumul dengan masalah relasi-relasi kami, kami bergumul dengan sakit penyakit. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan dan pulihkan kami, ya Tuhan. Biarlah

kami semakin memandang dan berpengharapan kepada Tuhan. Kami yang bergumul dengan masalah rumah tangga, Tuhan Engkau tolong kami. Kami yang bergumul dengan kehilangan duka cita, Tuhan pulihkan kami. Kami yang dengan diam-diam menaikkan permintaan dan permohonan kami, Tuhan mau dengar dan jawab kami. Mungkin kami lelah, mungkin kami jenuh untuk menaikkan kepada-Mu. Tuhan, biarlah kami tidak jemu-jemu, karena tidak ada yang mustahil di hadirat-Mu, Tuhan. Engkau akan menyatakan kuasa, Engkau akan juga menjawab setiap doa-doa kami menurut kehendak-Mu dan menurut apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami. Tolong kami, ya Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga dalam pergumulan-pergumulan, tetapi itu tidak mengkhianati setiap kebaikan yang kami rasakan. Biarlah Tuhan boleh memberkati kami yang bertemu dengan hari ulang tahun kelahiran untuk anak kekasih kami, Shalom Graciela Lai, yang besok pada tanggal 17 akan menemui hari ulang tahun ke-12. Bapa di sorga, berkatilah Shalom dalam pergumulan. Biarlah dia diberkati sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, diberikan kekuatan, semangat menjadi anak-anak remaja dan dewasa nantinya di dalam takut akan Tuhan. Dia menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang memberkati masa depannya. Ya Allah Bapa di sorga, semua kami yang menaikkan syukur dan sukacita karena pertambahan usia perkawinan, Tuhan memberkati rumah tangga kami. Kami yang bersyukur karena berbagai pencapaian, berbagai relasi yang boleh dipulihkan, berbagai kondisi yang membahagiakan, usaha kami yang berhasil, studi kami yang berhasil, Tuhan dengar dan jawab semua yang menjadi sukacita kami, kiranya berkenan di hadirat-Mu, ya Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami dan harapan kami. Kami akan membuka minggu yang baru dengan terus berpengharapan, Tuhan lalukan kami dari hal yang buruk bagi bangsa kami, bagi daerah kami. Dan biarlah Tuhan terus memberkati dan meneguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang bersyukur dan berharap kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya jemput kita berdiri. Pergilah sebagai saksi Kristus di tengah bangsa ini. Laksanakan tanggung jawabmu sebagai warga negara dengan setia, namun tetap persembahkan hidupmu sepenuhnya kepada Allah. Sebab kita diciptakan menurut gambarnya, hiduplah dengan nasionalisme yang berakar pada iman, menjadi garam dan terang bagi sesama, sehingga melalui kasih, keadilan dan damai sejahtera yang kita hadirkan, nama Tuhan dimuliakan dan bangsa Indonesia diberkati.

Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ia mencurahkan kepadamu berkatnya yang berlimpah-limpah sehingga engkau dapat menjadi berkat bagi sesamamu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya.

Silakan duduk, silakan bersaat teduh.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jangan takut muncul sebanyak 365 kali di dalam Alkitab, sama jumlahnya dengan hari dalam setahun. Artinya, Tuhan ingin kita menjalani

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Tak peduli apapun yang akan dijumpai hari ini, yakinlah dalam nama Tuhan Yesus, Anda dapat mengatasinya. Serukan itu dengan segenap pujianmu.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Florata,

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa,
2: apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan

janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi pasal 4 ayat 6.

Jika Anda belum mencapai sesuatu, hari ini adalah waktu terbaik untuk mulai mengerjakannya lagi. Jemput harapan Anda ditemani Pro 1 RRI Ending.

Esensi Buku. Buku berdamai dengan diri sendiri, karya Mutia Sayekti. Buku berdamai dengan diri sendiri mengusung tema besar tentang pentingnya rekonsiliasi internal, yakni upaya untuk berdamai dengan segala kelebihan, kekurangan, luka batin, dan pengalaman masa lalu yang mungkin meninggalkan bekas negatif dalam diri kita. Melalui buku ini, Mutia Sayekti mengajak pembaca untuk menerima diri sepenuhnya, bukan hanya sisi-sisi yang kita banggakan, tetapi juga bagian-bagian yang selama ini mungkin kita tolak. Buku ini membahas perjalanan batin untuk mengatasi rasa tidak percaya diri, kecemasan, perasaan tidak cukup baik, dan ketakutan yang seringkali menghalangi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan juga bahagia. Mutia Sayekti menjelaskan bahwa kedamaian diri bukan berarti menghapus kesedihan atau menghindari kesalahan, tetapi menerima bahwa hal-hal tersebut adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan yang membentuk kita. Mutia menggunakan pendekatan reflektif dalam bukunya dengan mengajak pembaca untuk melihat ke dalam diri, menggali luka yang belum sembuh, dan menemukan akar dari rasa cemas atau ketidakpuasan yang mereka rasakan. Setiap bab mengandung ajakan untuk introspeksi, sambil memberikan berbagai panduan praktis yang bisa diterapkan untuk meraih ketenangan jiwa. Mutia menekankan pentingnya menyadari pikiran dan perasaan, bukan untuk mengendalikannya, tetapi untuk memahami dan menerima mereka tanpa penilaian. Buku ini mengajak pembaca untuk melepaskan emosi-emosi negatif yang seringkali menumpuk dan menambah beban dalam pikiran. Mutia mengajarkan pentingnya menerima semua emosi, baik yang positif maupun negatif, sebagai bagian dari pengalaman hidup. Ia menekankan bahwa menolak emosi hanya akan memperkuatnya, sementara penerimaan akan membantu kita menghadapi dengan lebih bijak. Mutia berargumen bahwa penerimaan diri adalah kunci dari kedamaian batin, dan melepaskan beban emosi yang tidak perlu adalah langkah penting dalam proses ini. Di setiap bagian dari buku ini, Mutia memberikan saran yang praktis dan mudah diterapkan untuk meraih hidup yang lebih damai. Beberapa saran yang ia berikan meliputi menyederhanakan harapan, yaitu mengurangi tekanan dari ekspektasi yang berlebihan agar tidak terus-menerus merasa tidak cukup atau kecewa. Kemudian memperkuat rasa syukur, yaitu mengalihkan perhatian pada hal-hal positif yang sudah kita miliki sebagai cara untuk meredakan kecemasan. Selanjutnya, menghadapi kegagalan dengan bijak. Melihat kegagalan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai bagian dari proses untuk belajar dan tumbuh. Dan yang terakhir adalah menerapkan mindfulness, menggunakan kesadaran penuh untuk menikmati saat ini dan menerima setiap keadaan tanpa berusaha melarikan diri dari realitas. Buku Berdamai Dengan Diri Sendiri adalah panduan untuk membantu kita mencapai kedamaian batin melalui penerimaan dan pemahaman diri. Melalui buku ini, Mutia Sayekti mendorong kita untuk menerima diri kita seutuhnya dengan segala kelebihan dan kekurangan, sehingga kita bisa menjalani hidup yang lebih tenang, bermakna, dan penuh kasih terhadap diri sendiri dan orang lain.

0: Ih, duit nggak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5.

Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

Siang Anda Semarang dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin. Literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga. Moderasi beragama setiap Selasa, di minggu kedua dan ketiga. Sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu. Dan hari Minggu, acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal

0: Bencana memang tidak dapat kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi melalui kesiapsiagaan. Setiap orang memiliki peran untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan sesama ketika bencana datang. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal. Siapkan tas siaga yang berisi dokumen penting, obat-obatan, air minum, makanan siap saji, senter, fluid, dan perlengkapan darurat lainnya. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Apabila bencana terjadi, tetap tenang dan jangan panik. Utamakan keselamatan, bantu anak-anak, lansia, serta penyandang disabilitas. Ikuti arahan petugas dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Informasi yang benar akan membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Kepedulian dan gotong royong adalah kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan, perkuat kesiapsiagaan, dan saling membantu demi keselamatan bersama. Ingat, siaga bencana bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi menjadi kebiasaan setiap hari. Siaga hari ini, selamat sampai nanti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang pendengar Pro Satria RRI dimanapun berada. Terima kasih sudah masih terus bersama kami di 100,5 FM. Pendengar, senang sekali saya Celabut kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk edisi siang ini ya, pada edisi Minggu 16 Agustus 2026. Semoga saya berjumpa ya pendengar dalam keadaan sehat ya di siang hari ini. Selamat berhari Minggu juga untuk kita semua. Semoga senantiasa diberkati. Ya, seperti biasa kembali kami hadirkan untuk Anda di Florata siang ini dengan serangkaian informasi ya pendengar hingga jelang pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah untuk Anda nikmati. Kita akan berjumpa di awal kesempatan ini ya pendengar. Kita akan hadir kembali program Idola Anak RRI untuk edisi siang ini ya. Kita akan hadir kembali rekaman Idola Anak di bulan April kemarin. Tetap bersama kami Pro Satria RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bisa Anda dengarkan.
2: Pendengar, anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia layak anak. Program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia layak anak. Hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.
1: 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Bai dan Bajawa FM 91,7, dan Aimere FM 97,3.
2: Sesaat lagi kita ikuti acara Idola RRI Indonesia Layak Anak.
3: Selamat pagi pendengar RRI dan anak-anak. Kita jumpa lagi di acara Idola RRI Indonesia Layak Anak RRI. Bersama kami Taman Kanak-kanak Melati Wolowona. Taman Kanak-kanak Melati Wolowona beralamat Jalan Samratulangi, Kelurahan Rewa Rangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. Kepala sekolah Ibu Mas'ah dengan 4 guru yaitu Ibu Maria Goretti Selo, yang berikutnya Ibu Bibiana Vivin Mawar SPD, Ibu Yasinta Letek Open SPD, Ibu Bernadita Astina Veni SPD. Di sekolah kami juga tidak kalah saing dengan sekolah-sekolah lain. Di Taman Kanak-kanak Melati juga melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler seperti latihan ramben, latihan gawi, latihan bola kaki mini. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada pendengar RRI dimanapun berada berkaitan dengan dunia pendidikan anak usia dini. Saya Bibiana Vivin Mawar sebagai pembawa acara, dan materi yang akan saya sajikan pada pagi ini yaitu memperkenalkan berbagai macam binatang.

Sebelum melanjutkan kegiatan yang berikut, kami anak-anak Taman Kanak-kanak Melati akan menghibur para pendengar RRI dimanapun berada.

0: tepuk semangat.
1: Hu-ha! Hu-ha! Hu-ha!
0: Hu-ha! Anak-anak, pada siang ini kita akan belajar tentang tema binatang. Ibu akan menjelaskan macam-macam binatang. Nah, anak-anak, binatang itu ada bermacam-macam. Ada binatang yang besar, ada binatang yang kecil, ada yang hidupnya di air, di darat, dan di udara. Ada yang berkaki empat, berkaki dua, ada yang berkembang biak dengan bertelur, berkembang biak dengan beranak, ada juga yang mempunyai sayap. Nah, anak-anak, ibu mau perkenalkan dulu binatang-binatang yang hidupnya di air. Binatang yang hidupnya di air seperti ikan, udang, kepiting, lobster. Apalagi, ayo, siapa yang bisa? Kuda laut, buaya, kodok. Ya, itu adalah jenis-jenis binatang yang hidupnya di air. Yang berikutnya, ibu mau menjelaskan binatang-binatang yang hidupnya di darat. Seperti babi.

0: Babi, apalagi yang lain mungkin bisa, ayo. Ada rusa, ada kambing, ada apa lagi? Harimau, serigala, kucing dan lain-lain. Mereka itu hidupnya di darat ya anak-anak. Terus yang berikut, ibu akan memperkenalkan binatang yang hidupnya di udara. Seperti ada burung merpati, burung elang, ada burung pipit, burung tekukur, kelelawar. Selain diri itu, apa lagi siapa yang bisa, ayo?
1: Burung beo.
0: Ada capung, ya, burung beo. Ada burung nuri, ada kunang-kunang, ada belalang, kupu-kupu, dan lain-lain. Mereka itu hidupnya di udara, ya, tanpa capung. Mereka itu hidupnya di mana, anak-anak? Ayo, di mana anak-anak hidup mereka? Di udara. Mengapa mereka hidupnya di udara? Karena mereka mempunyai sayap. Ada juga binatang yang berkaki empat, seperti babi kaki empat, sapi kakinya empat, anjing kaki empat, kucing kaki empat, kerbau kaki empat, anjing kaki empat. Mereka itu kakinya ada berapa, sayang?
1: Empat.
0: Ya, empat. Nah, sekarang yang berikut, binatang yang berkaki dua, seperti bebek, ayam, itik, dan segala jenis burung. Mereka berkaki dua. Ya anak-anak, kaki berapa sayang?
1: Dua.
0: Kaki dua. Ibu mau menjelaskan juga, ada yang berkembang biak dengan beranak, ada juga yang berkembang biak dengan bertelur. Yang berkembang biak dengan beranak seperti babi, kucing, sapi,
1: anjing,
0: kambing, kerbau, gajah,
1: babi.
0: Itu ya, babi. Mereka berkembang biak dengan apa, anak-anak? Ayo, dengan apa? Beranak. Ayo sama-sama, beranak. Nah, yang berikutnya ibu mau menjelaskan binatang yang berkembang biak dengan bertelur, seperti ayam, bebek, ular pintar,
1: ikan,
0: angsa. Mungkin yang bisa, ayah, siapa lagi?
1: Bebek,
0: itik,
1: penyu,
0: semut. Mereka itu berkembang biak dengan bertelur ya anak-anak. Sekarang ibu mau tanya dulu, apakah anak masih ingat ke tidak yang ibu jelaskan tadi?
1: Ingat.
0: Ya, coba ibu tanya untuk teman kita Glenn. Coba Glenn sebutkan binatang-binatang yang hidupnya di air. Ayo, sebutkan lima. Ayo.
1: Lumba-lumba.
0: Lumba-lumba. Ayo, apa lagi?
1: Ikan paus.
0: Iya, pintar.
1: Kuda laut.
0: Iya, pintar.
1: Cumi-cumi.
0: Pintar.
1: Singa laut.
0: Iya, udang. Apa lagi? Iya, itu yang berkembang. Itu yang hidupnya di mana, sayang?
1: Air.
0: Di air. Nah, pertanyaan yang berikut ibu tujukan kepada teman kita, Michelle. Coba Michelle jawab, ibu mau bertanya. Oh, sorry, cut dulu. Nah, Michelle, coba Michelle sebutkan binatang-binatang yang hidupnya di udara. Paling kurang tiga ya, sayang, coba sebutkan. Ayo, ibu bantu satu, ada burung beo, apa lagi? Ayo, teman bisa bantu.
1: Kunang-kunang.
0: Kunang-kunang, apa lagi, Smith?
2: Elang.
0: Ya, elang, apa lagi? Ya, burung hantu.
1: Kelelawar.
0: Mereka itu hidupnya di mana, sayang?
1: Di udara.
0: Hidupnya di mana?
1: Di udara.
0: Di udara. Pertanyaan berikut untuk teman kita Angel. Coba Angel sebutkan binatang-binatang yang hidupnya di darat. Paling kurang lima ya, sayang, coba sebutkan. Ayo, ibu bantu satu, ada babi, apa lagi? Ayolah. Kucing, apa lagi? Ayo, teman bisa bantu. Ya, kerbau, apa lagi?
1: Anjing,
0: singa,
1: sapi,
0: kerbau. Mereka itu hidup, ya, kambing, rusa. Hidupnya di mana mereka, sayang?
1: Darat.
0: Hidupnya di mana, ayo?
1: Darat.
0: Di darat. Nah, teman-teman atau anak-anak, ibu mau menjelaskan juga ada binatang yang mempunyai tanduk. Nah, binatang yang mempunyai tanduk tuh anak-anak tahu kan, anak-anak? Ya, ada yang sudah tahu?
1: Sudah.
0: Ya, seperti apa, ayo? Rusa,
1: domba,
0: kambing, domba. Mereka itu mempunyai apa, sayang?
1: Tanduk.
0: Tanduk. Kalau tanduk yang bercabang-cabang itu binatang apa? Rusa. Yang bercabang-cabang, ayo.
1: Rusa.
0: Iya, rusa. Salut untuk ini Glendu. Tepuk salut. Sekarang kalau binatang yang tidak mempunyai kaki, ibu belum jelaskan ya tadi. Kira-kira ada anak yang tahu?
1: Ular.
0: Siapa yang menjawab ular tadi?
1: Ular.
0: Ya, ular. Ular tidak mempunyai kaki. Dia berjalan dengan apa sayang?
1: Badan.
0: Dengan perutnya. Coba tiru suara ular. Ya, itu adalah suara ular. Kira-kira dia itu binatang buas atau binatang peliharaan anak-anak?
1: Buas.
0: Buas. Takut tidak dengan ular?
1: Takut.
0: Dia itu bisa memangsa manusia ya, bahaya untuk manusia. Sekarang ibu mau tanya dulu, kira-kira binatang buas apa saja yang bisa makan manusia? Binatang buas yang ada di hutan sana kira-kira apa? Ayo ibu bantu
1: ular.
0: Satu. Ada harimau. Ular. Singa. Apa? Serigala. Serigala. Mereka itu binatang buas. Binatang apa sayang?
1: Buas.
0: Takut tidak dengan binatang buas? Takut tidak anak-anak dengan binatang buas? Bahaya tidak untuk manusia?
1: Bahaya.
0: Ya, mereka itu kira-kira siapa yang menciptakan?
1: Tuhan.
0: Ya, tepuk tangan untuk anak-anak dulu. Nah, anak-anak, ibu memperkenalkan suara-suara binatang lewat lagu ya. Ibu yang bertanya, anak-anak yang menjawab ya. Siap?
1: Siap.
0: Tirukan suara ayam, suara ayam. Tirukan suara babi, suara babi. Tirukan suara kucing, tirukan suara kucing. Tirukan suara kucing sama-sama.
1: Meow, meow.
0: Tirukan suara ular, suara ular.

0: bersama. Ya, pintar. Tepuk tangannya mana anak-anak? Sekarang ibu mau bertanya lagi. Coba Mondi tiru suara tikus.
1: Saya bukan Mondi.
0: Ayo Mondi, tikus, suara tikus. Cit, cit. Ya, itu suara tikus. Coba Aira tiru suara ular. Ya, pintar. Coba Miska tiru suara anjing. Nah, coba Misha tiru suara sapi. Coba Yuda tiru suara anak anjing. Coba semua anak-anak ayo. Kalau begitu kita sama-sama saja ya anak-anak. Ibu tanya, anak-anak yang menjawab. Coba suara tikus. Cip, cip, cip, cip. Suara anjing. Suara bebek. Suara anjing. Suara kambing. Suara itik. Pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Ya. Suara anak ayam. Ciuk, ciuk, ciuk. Suara ayam jantan berkokok di pagi hari. Ya. Tepuk tangan untuk anak-anak dulu. Ya, ibu beri tepuk salut untuk anak-anak semua. Ya, tepuk salut.
2: Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah,
0: tadi kita sudah belajar tentang macam-macam binatang. Sekarang ibu mau kita ucap syair puisi. Siap anak-anak?
2: Siap.
0: Siap anak-anak?
2: Siap.
0: Sekali lagi tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Dadang dang. Diding ding. Dudung dung. Dadang dang. Diding ding. Dudung dung. Se. Aha aha ngat. Aha aha ngat. Aha aha se. Sopanmu.
2: Sopanku.
0: Gajah.
2: Gajah.
0: Badannya besar.
2: Badannya besar.
0: Telinganya lebar.
2: Telinganya lebar.
0: Belalainya panjang.
2: Belalainya panjang.
0: Kalau berjalan.
2: Kalau berjalan.
0: Bergoyang-goyang.
2: Bergoyang-goyang.
0: Sekali lagi ya anak-anak. Gajah. Badanmu besar.
2: Badanmu besar.
0: Telinganya lebar.
2: Telinganya lebar.
0: Belalainya panjang.
2: Belalainya panjang.
0: Kalau berjalan.
2: Kalau berjalan.
0: Bergoyang-goyang.
2: Bergoyang-goyang. Ya.
3: Oh, gajah.
0: Siapa yang bisa ucap syair gajah? Ayo.
4: Saya.
0: Ada yang bisa pimpin? Ah, coba teman kita Glenn memimpin puisi gajah. Ayo sama-sama. Satu, dua, tiga. Gajah.
5: Badanmu besar. Telingamu lebar. Belalainya panjang. Jalan-jalan. Bergoyang-goyang.
0: Tepuk salut.
2: Salut, salut. Salut, salut.
0: Ada yang bisa bernyanyi di depan? Ya, ibu pilih kali ini tiga orang, coba maju ke depan. Mon Smith, Glenn dengan Michelle, coba berdiri di depan. Siap?
2: Siap.
0: Aku punya anjing kecil. Satu, dua, tiga.
2: Aku punya.
0: Teman-teman boleh tepuk tangan ya.

0: tepuk tangannya. Sekarang kita sama-sama bernyanyi ya. Siap?
1: Siap.
0: Aku punya

0: tepuk tangannya mana? Ya. Coba kita nyanyi sama-sama. Ada 7 kebiasaan. Siap?
1: Siap.
0: Ada 7. 1, 2, 3.
1: Ada

tepuk tangan untuk anak-anak. Yang berikut, kita bernyanyi tanya jawab ya. Kita menyanyi lagu Kupu-Kupu.

0: dia.
1: Aku sini.
0: Michelle ada di sana. Tepuk tangan untuk semuanya.
2: Pendengar, anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI.
3: Idola Anak RRI.
2: Indonesia layak anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.
0: Nah, anak-anak, mau dengar dongeng?
4: Mau.
0: Ya, ibu mau dongeng tentang dunia binatang. Kali ini ibu akan dongeng tentang kisah persahabatan semut dan merpati. Pada suatu siang yang terik, seekor semut kecil sedang berjalan di tepi sungai untuk mencari minum. Karena kurang berhati-hati, ia pun terpeleset dan jatuh ke dalam aliran sungai yang cukup deras. "Tolong! Tolong!" teriak semut sekuat tenaga. Namun, suaranya terlalu kecil untuk didengar. Ia mulai merasa lelah dan hampir tenggelam karena terseret arus. Di atas sebuah pohon yang rimbun di tepi sungai, seekor burung merpati sedang hinggap. Ia melihat semut yang sedang berjuang menyelamatkan dirinya. Merpati merasa iba, merasa kasihan terhadapnya. Lalu ia segera memetik sehelai daun dan menjatuhkannya tepat dekat semut. "Naiklah ke daun ini," kata si merpati kepada semut. Semut segera naik ke atas daun tersebut dan perlahan-lahan hanyut ke tepi sungai yang tenang. Akhirnya, semut berhasil mendarat di tanah dengan selamat. "Tetapi, terima kasih banyak," kata semut. "Engkau telah menyelamatkan nyawaku," ucap semut dengan penuh rasa syukur. Merpati hanya tersenyum dan kemudian terbang kembali ke sarangnya. Beberapa hari kemudian, seekor pemburu burung datang ke hutan itu. Ia melihat merpati sedang bertengger tenang di dahan pohon. Pemburu itu segera membidikkan senapannya dengan sangat perlahan agar tidak ketahuan merpati. Semut yang kebetulan lewat di sana melihat bahaya yang mengancam sahabatnya merpati. Tanpa berpikir panjang, semut langsung berlari menuju ke pemburu tersebut dan menggigit kaki si pemburu dengan sangat kuat. "Aduh, aduh, sakit sekali," teriak pemburu itu karena kaget dan kesakitan. Tembakannya pun meleset jauh. Mendengar teriakan dan suara tembakan, merpati segera menyadari bahaya dan langsung terbang tinggi menjauh di tempat itu. Merpati melihat ke bawah dan melihat semut yang melambai padanya dari kejauhan. Merpati sadar bahwa semutlah yang telah menolongnya atau semutlah yang telah menyelamatkan nyawanya. Sekian anak-anak.

0: Sekarang anak-anak, dongeng tadi anak-anak sudah dengar bersama. Sekarang ibu mau tanya lagi. Kira-kira dongeng tadi judulnya apa anak-anak? Persahabatan siapa dengan siapa?
1: Semut dengan merpati.
0: Ya pintar. Persahabatan semut dan merpati. Siapakah yang terseret air?
1: Semut.
0: Ya. Kenapa dia sampai terseret oleh banjir?
1: Terpleset.
0: Ya, tidak hati-hati dan terpleset. Siapakah yang menolong si semut tadi?
1: Burung merpati.
0: Bagaimanakah cara dia menolong semut?
1: Ambil daun, jatuh.
0: Ya, ambil daun lalu kasih jatuh, tepatkan sasaran di dekat semut. Beberapa hari kemudian, kira-kira siapa lagi yang mengalami musibah?
1: Burung merpati.
0: Ya, dia mengalami musibah apa kira-kira?
1: Tembak.
0: Ya, pemburu mau menembaknya. Siapakah yang mau menolongnya?
1: Semut.
0: Ya, bagaimanakah caranya semut menolong merpati?
1: Menggigit kaki.
0: Ya, menggigit kakinya siapa sayang?
1: Pemburu.
0: Ya, menggigit kakinya
1: pemburu.
0: Terus si pemburu berteriak apa tadi?
1: Tolong.
0: Ya, aduh kakiku sakit karena digigit oleh siapa?
1: Semut.
0: Ya, makanya merpati bisa selamat. Kira-kira perbuatan si merpati dengan semut ini baik atau tidak?
1: Baik.
0: Ya, jadi ibu ambil kesimpulan, si merpati dengan semut mereka sangat bersahabat. Mereka saling menolong. Mereka saling apa sayang?
1: Menolong.
0: Ya, anak-anak bisa tidak meniru jejakannya si merpati dengan semut? Bisa tidak?
1: Bisa.
0: Ya, jadi sesama teman harus saling menolong, saling membantu, saling meringankan beban. Nah, anak-anak, ibu panggil satu anak untuk bernyanyi di depan. Coba Nail maju ke depan. Menyanyi lagu ikan-ikan. Ayo. Ikan-ikan, satu, dua, tiga.

0: Mana tepuk tangannya? Ya, coba kita nyanyi bersama-sama ya. Ayo sama-sama, siap?
1: Ya.
0: Ikan, ikan, ikan, ikan. Satu, dua, tiga.

0: Tepuk semangat.
1: Hu-ha.
0: Semangat.
2: Hu-ha. Hu-ha. Hu-ha.
0: Demikianlah para pendengar, pencinta dan pengagum RRI ND dimanapun Anda berada. Pengenalan macam-macam binatang yang telah kami sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat siang ya untuk kita semuanya di hari ini. Selamat menikmati siang Anda di hari Minggu ini ya. Tetap waspada juga, selalu pantau informasi-informasi ya pendengar untuk kita semua. Baik, kami akan hadir kembali di program musik informasi siang hari ini untuk Anda. Semoga apapun yang kami sajikan juga ya dapat menambah kasana informasi untuk Anda pendengar. Pemerintah pusat mempercepat penanganan dampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang memang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Ya, pendengar, hingga saat ini 47 orang dilaporkan meninggal dunia akibat bencana tersebut. Hal ini disampaikan oleh Menko PMK Pratikno tiba di Labuan Bajo Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Minggu 16 Agustus 2026 dini hari tadi. Bersama dengan rombongan pejabat pemerintah dan juga pimpinan BUMN untuk melakukan koordinasi penanganan bencana. Hal ini juga pendengar, rombongan ini diantaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, dan juga Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Direktur Utama PT PLN Darmawan Parsojo, Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri, serta dengan Direktur Utama PT Telkom Indonesia TBK Dian Siswarini. Lebih lanjut, Menko PMK Pratikno mengatakan bahwa Presiden memerintahkan jajarannya untuk segera melakukan konsolidasi, mempercepat bantuan, serta memulihkan kondisi masyarakat terdampak. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan bahwa pemerintah akan melihat kemungkinan pemanfaatan tambahan anggaran Rp18,9 triliun untuk 46 daerah, termasuk bagi wilayah di NTT yang terdampak bencana. Hal ini juga pada kesempatan yang sama, begitu ya pendengar, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, pemerintah memprioritaskan distribusi bantuan logistik kepada masyarakat terdampak. BNPB juga menyiapkan posko nasional di Labuan Bajo dan Maumere, serta mengerahkan bantuan dari gudang logistik di Halim dan Larantuka. Untuk infrastruktur, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan bahwa pembersihan jalan nasional dari material longsor telah dilakukan. Perbaikan jembatan dan ruas jalan yang terputus akan mulai dikerjakan. Di sektor kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus memastikan pelayanan kesehatan juga tetap berjalan. Sejumlah dokter spesialis dari berbagai daerah juga telah tiba untuk membantu penanganan pasien terdampak. Dan selain itu juga pendengar, sementara itu Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan Kementerian Sosial memobilisasi bantuan makanan, pakaian dan juga tenda darurat dari 3 gudang logistik. Keluarga korban meninggal juga akan mendapat bantuan dan juga santunan ya pendengar. Pemerintah memastikan penanganan pasca gempa dilakukan secara bertahap, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pelayanan kesehatan hingga pemulihan infrastruktur yang terdampak. Distribusi bantuan dan perbaikan fasilitas umum menjadi prioritas untuk mempercepat pemulihan kondisi masyarakat di wilayah terdampak. Pendengar RRI dimanapun berada, selamat siang ya bagi yang terus bersama kami di RRI. Terus pantau juga informasi lainnya di rri.co.id maupun bisa mendengarkan kami di kanal resmi kami di streaming rri.co.id maupun aplikasi kami RRI Digital. Kami masih bersama Anda dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mir, pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus ya. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasojo, mengatakan PLN bergerak cepat memulihkan sistem kelistrikan setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026 pagi kemarin. Ya, pendengar yang juga mengatakan bahwa gempa ini sempat menyebabkan ya sistem kelistrikan mengalami blackout secara total. PLN kemudian langsung mengerahkan personel ke sejumlah lokasi untuk melakukan pemulihan jaringan dan pembangkit. Dan menurutnya, dari 11 gardu induk yang sebelumnya padam, seluruhnya kini telah kembali beroperasi. Selain itu juga, dari total 59 penyulang jaringan tegangan menengah, sebanyak 58 penyulang telah berhasil dinyalakan kembali. Lebih lanjut, pendengar, dirinya menambahkan bahwa hingga Sabtu malam kemarin sebanyak 88% pelanggan PLN telah kembali mendapatkan pasokan listrik. Sementara itu, proses pemulihan juga masih dilakukan pada sejumlah wilayah yang terdampak longsor dan mengalami kerusakan tiang listrik. Lebih dari itu juga, PLN menargetkan sebagian besar sistem kelistrikan dapat kembali normal pada Minggu 16 Agustus 2026. Namun proses pemulihan di sejumlah lokasi masih menghadapi kendala berupa longsor dan akses menuju lokasi yang sulit. Nah, mendengar informasi ini tentunya ya, Anda juga bisa akses di laman resmi kami di rri.co.id. Kami masih dengan informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Prosat RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Bencana memang tidak dapat kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi melalui kesiapsiagaan. Setiap orang memiliki peran untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan sesama ketika bencana datang. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal. Siapkan tas siaga yang berisi dokumen penting, obat-obatan, air minum, makanan siap saji, senter, fluid, dan perlengkapan darurat lainnya. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Apabila bencana terjadi, tetap tenang dan jangan panik. Utamakan keselamatan, bantu anak-anak, lansia, serta penyandang disabilitas. Ikuti arahan petugas dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Informasi yang benar akan membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Kepedulian dan gotong royong adalah kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan, perkuat kesiapsiagaan, dan saling membantu demi keselamatan bersama. Ingat, siaga bencana bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi menjadi kebiasaan setiap hari. Siaga hari ini, selamat sampai nanti.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar RRI masih dari kawasan nomor 1 Durian ND untuk Anda di siang hari ini ya. Lebih lanjut kami hadirkan informasi menarik pendengar. Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan keprihatinan atas gempa yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur dan juga berdampak pada masyarakat. Ia pun mengatakan bahwa Pertamina terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan distribusi energi tetap berjalan, meski terdapat sejumlah wilayah yang mengalami kendala akses transportasi akibat gempa. Dan lebih lanjut, menurutnya Pertamina telah menyiapkan jalur alternatif untuk mendistribusikan energi ke sejumlah daerah yang akses transportasinya terputus akibat bencana. Selain dengan memastikan ketersediaan energi, Pertamina juga mulai menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa melalui berbagai unit usaha dalam grup Pertamina. Bantuan ini antara lain berupa tenda, obat-obatan, dan juga sembako. Pertamina memastikan kebutuhan energi masyarakat, khususnya LPG, untuk rumah tangga dan bahan bakar minyak tetap tersedia. Lebih lanjut pendengar, ia pun menegaskan Pertamina akan terus berupaya menjaga kelancaran pasokan energi dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak gempa dapat terpenuhi tanpa hambatan berarti. Informasi lengkapnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami di rri.co.id.

Indonesia adalah negara maritim, hal itu karena luas lautan lebih besar daripada daratan. Oleh karena itu, ketika kondisi cuaca sedang tidak menentu, BMKG akan menginformasikan terkait potensi gelombang tinggi di sejumlah daerah di Indonesia. Dilansir dari akun YouTube BMKG disebutkan ada 4 jenis gelombang laut. Gelombang kapiler, gelombang ini berukuran sangat kecil atau hanya beberapa sentimeter saja. Gelombang kapiler biasanya terbentuk karena adanya getaran dan tiupan angin yang lembut di permukaan air. Gelombang angin, sesuai namanya, gelombang ini dibentuk oleh angin. Gelombang ini biasanya memiliki ketinggian beberapa puluh sentimeter saja hingga 10 meter. Gelombang alun. Gelombang ini seperti gelombang angin, hanya saja terbentuk oleh tiupan angin persisten dalam waktu panjang dan gelombang cukup jauh dari area pembangkitannya. Gelombang pasang. Gelombang ini terlihat saat ketinggian air bervariasi di tiap tempat. Fenomena pasang surut ini juga termasuk dalam jenis gelombang. Ketinggian gelombang bisa bervariasi dalam waktu satu hari dan biasanya terjadi dalam periode yang cukup lama atau sekitar 5-24 jam. Gelombang ini disebabkan oleh fluktuasi gravitasi bulan dan matahari.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah. Tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: siang ini.
1: Pendengar RRI dimanapun berada terus bersama kami ya di Florata siang ini, kami masih dengan informasi lainnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan proses stabilisasi sesar pasca gempa kuat di Nusa Tenggara Timur membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 minggu ke depan. Selama periode ini, aktivitas gempa susulan masih berpotensi terjadi dan terus dipantau secara real time. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani mengatakan bahwa aktivitas kegempaan di wilayah NTT masih terus dipantau. Menurutnya, sesar membutuhkan waktu untuk kembali menuju kondisi stabil setelah mengalami pelepasan energi akibat gempa utama. Lebih lanjut pendengar, ia pun menjelaskan bahwa pemantauan secara real time dilakukan untuk mengetahui perkembangan aktivitas seismik setelah gempa utama. Data dari jaringan pemantauan BMKG terus dianalisis untuk mengidentifikasi pola gempa susulan sekaligus mendeteksi perubahan aktivitas kegempaan. Dan sebelumnya BMKG memutakhirkan parameter gempa tektonik dangkal di NTT menjadi magnitudo 7,7 dengan kedalaman 15 km. Namun sistem pemantauan gempa BMKG juga merespons kejadian ini dengan cepat. Peringatan dini tsunami dikeluarkan hanya 2 menit 16 detik setelah gempa utama terjadi. Peringatan dini tsunami kemudian diperbarui sekitar 10 menit setelahnya setelah parameter gempa dinilai lebih stabil dan juga presisi. Dan selain itu juga pendengar, guncangan gempa yang memang memicu gelombang tsunami sering menerjang sejumlah kawasan pesisir. BMKG menjalankan sistem running model multi skenario dengan membagi status ancaman tsunami menjadi kategori siaga dan waspada. Status siaga menunjukkan potensi tsunami dengan ketinggian 0,5 hingga 3 meter, sementara status waspada menunjukkan potensi ketinggian gelombang tsunami di bawah 0,5 meter. Berdasarkan jaringan observasi muka air laut, gelombang tsunami tercatat dengan ketinggian di wilayah di Reo, Manggarai dan juga Manggarai Timur mencapai 1,61 meter. Dan informasi lainnya pendengar, Anda juga selalu pantau ya di laman resmi kami rri.co.id.

0: Sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Kenapa setelah makan tidak boleh langsung tidur? Dilansir dari Very Well Health, alasan kenapa setelah makan tidak boleh langsung tidur utamanya mempertimbangkan proses pencernaan. Selain itu, bahaya tidur setelah makan yang perlu diwaspadai yakni bisa memicu asam lambung naik dan resiko susah tidur di malam hari. Beberapa ahli gizi menyarankan jarak setelah makan boleh tidur paling aman sekitar 3 jam atau sekitar 2-4 jam. Namun, apabila makanan yang dikonsumsi relatif ringan seperti cemilan buah dan sayur, jarak antara waktu makan dan tidur boleh minimal sekitar 1-2 jam. Semakin berat jenis makanan yang dikonsumsi, misalkan steak atau makanan cepat saji, proses mencerna makanan butuh waktu lebih lama. Jeda waktu sekitar beberapa jam antara tidur dan makan ini merujuk pada lamanya proses pencernaan makanan dari mulai masuk ke mulut sampai singgah ke usus.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Kion Aramburu menjelang turun

Seperti begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. Joao Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang satu lawan satu. Seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya. Jadi, senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat, serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI,

7 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek Anyar Johnston menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yohan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaggio Cisse, Gonzalo Ramo, dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

7,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Linden.

0: karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
1: This is my best win of my career.
2: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
1: That was, I think the key, no? Keep believing in me.

0: Cincinnati Open dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexton Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: nasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib

kembali dari agenda Timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan. Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan.

0: Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
1: But I think,
0: tetapi saya pikir ini

0: dipastikan terus dia datang ini.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
2: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini, banyak pelajaran yang kita ambil, apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Ini pernyataan Soekarno untuk mengingatkan kepada anak bangsa bahwa negara kita bisa berdiri tegak atas upaya yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu.
1: Nama saya Ismail, tempat tinggal Desa Durian, Kecamatan Mendangras, Kabupaten Batubara.
0: Apa kegiatan keseharian Pak Ismail?
1: Keseharian, kalau kegiatan keseharian nggak ada lah, cuma membersihkan lingkungan aja sekitar rumah.
0: Bagaimana kisah awalnya sehingga Pak Ismail ikut berperang?
1: Di masa itu diumumkan siapa yang mau mendaftarkan diri untuk ke Irian Barat. Jadi termasuklah saya dan kawan-kawan juga yang lainnya ikut mendaftarkan diri. Sebanyak 3 orang lah kami yang diberangkatkan ke sana.
0: Apa makna pahlawan menurut Bapak?
1: Bagi saya kalau pahlawan ini ya untuk membela bangsa tanpa pamrih, kan begitu. Karena hak kita dijajah, yaitu hak segala bangsa untuk merdeka.
0: Harapan Pak Ismail untuk negara kita ke depan seperti apa, Pak?
1: Harapan saya sebagai bangsa Indonesia ini ya rukun dan damailah kita. Karena kita satu bangsa, satu bahasa, satu negara.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id

0: Loh iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit di.
1: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit di tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.

Melihat kota dari sudut pandang berbeda? Cobalah berjalan kaki. Trotoar yang cantik bukan cuma asik buat healing tipis-tipis, tapi juga bikin tubuh lebih bugar. Ayo, manfaatkan fasilitas kota, mulai langkahmu dari trotoar sekarang juga.

0: menggunakan respon alami pada situasi mengerikan sebagai cara tubuh mempersiapkan diri menghadapi bahaya. Meski demikian, panik yang berlebihan bisa memicu serangan panik yang dapat memecah konsentrasi sehingga kita bisa kebingungan dan tidak bisa berpikir jernih, apalagi saat terjadi bencana. Orang yang mengalami serangan panik biasanya mengalami sesak nafas, nyeri di dada dan wajah kemerahan. Bahkan terburuknya bisa mengalami hilang kendali. Dr. Muhammad Iqbal Ramadan memberikan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meredam serangan panik saat gempa terjadi. Yang pertama adalah mengatur nafas. Karena saat terjadi kepanikan, nafas cenderung cepat dan pendek, menyebabkan oksigen yang masuk ke dalam tubuh jadi sedikit sehingga membuat susah bernafas. Kemudian cari tempat yang aman. Ketiga, minta bantuan jika dibutuhkan. Empat, minum air putih. Di mana pendengar, air putih bisa membantu meredam rasa panik ketika gempa berlangsung. Pasca gempa, pastikan minum 1-2 gelas air putih untuk menenangkan pikiran dan tubuh sehabis terguncang. 5. Pakai headset. 6. Hindari kafein. Mengingat Indonesia masuk dalam kawasan cincin api Pasifik, artinya wilayah ini akan sering mengalami letusan gunung berapi dan gempa. Meski serangan panik saat gempa sangat mungkin terjadi, tetapi usahakanlah agar kita tetap bisa tenang dan berpikir jernih saat menghadapi situasi genting.
1: Jangan pergi dari diriku.

aktivitas sehari-hari tanpa kita sadari, tangan kita menyentuh begitu banyak hal. Dari gagang pintu, uang, hingga benda-benda di sekitar yang tampak bersih, tapi belum tentu bebas kuman. Padahal, kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan dengan sabun bisa melindungi kita dari berbagai penyakit, mulai dari diare, flu, hingga infeksi lainnya yang mudah menular. Luangkan waktu sejenak, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan, setelah dari toilet, dan setelah beraktivitas di luar rumah. Mari jadikan cuci tangan sebagai kebiasaan, karena hidup sehat dimulai dari langkah sederhana.

0: Hey.
1: Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Insinyur Soekarno. Tahukah Anda? Menulis sesuatu akan membantu proses mengingat lebih baik dibanding hanya mengetiknya di handphone atau di laptop. Penelitian dari Indiana University mengungkapkan bahwa untuk mengingat sesuatu, seseorang harus menulis catatan tangan daripada mengetiknya. Hal tersebut karena menulis dengan tangan membutuhkan proses kognitif yang berbeda dari mengetik. Menulis akan menyimpan informasi dan menginternalisasi gagasan dalam jangka panjang. Cara tersebut juga yang pada dasarnya selalu dilakukan oleh orang-orang kuno di masa lalu, yaitu menulis dengan pena dan kertas. Hal itu terbukti dapat meningkatkan memori dan kemampuan untuk memahami sebuah konsep ataupun fakta.
2: Waktunya kentongan. Ketika berada di dalam rumah, apa yang harus Anda lakukan ketika terjadi angin puting beliung? 1. Tutup rapat jendela dan pintu, lalu dikunci. 2. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jangan lupa, cabut juga regulator tabung gas untuk mencegah terjadinya kebakaran. 3. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Anda bisa berlindung di tengah ruangan yang lebih aman. 4. Siap barang-barang penting seperti uang secukupnya.

Anda? Bung Hatta baru menikah di usia 43 tahun setelah ia berhasil mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Yang unik adalah mas kawin beliau berupa buku yang berjudul Alam Pikiran Yunani, karyanya sendiri. Konon, Bung Hatta pernah berjanji tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Hal ini ia buktikan sungguh-sungguh. Ia menikahi Rahmi Hatta pada 18 November 1945, 3 bulan setelah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.

Kawinnya adalah buku yang berjudul Alam Pikiran Yunani, karangannya sendiri. Buku inilah yang ia buat selama masa pembuangan di Banda Neira tahun 1930-an. Tiga hari setelah pernikahannya digelar, mereka tinggal di Yogyakarta. Dari pernikahan ini, ia dianugerahi tiga orang putri bernama Mutia Farida Hatta, Gemala Rabia Hatta, dan

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI, selamat siang untuk Anda yang selalu setia bersama kami di Florata siang ini. Kembali kami hadirkan informasi cek fakta. Beredar foto di media sosial Facebook tentang pulsa dan kuota internet gratis. Dalam postingan ini disertakan dengan tautan pendaftaran mendapatkan pulsa dan kuota internet gratis dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Dilansir dari tanbackhoax.id, postingan ini diunggah oleh akun Facebook dengan nama akun Pusat Bantuan. Namun dalam unggahan ini disertakan penawaran spesial bonus data 25 GB dan bonus pulsa untuk semua operator. Para pengguna media sosial ramai meninggalkan reaksi untuk postingan tersebut. Warganet memberikan puluhan tanda suka dan dibagikan ulang. Tim pemeriksa fakta Mafindo melakukan penelusuran untuk mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta tautan mengarah ke laman pengisian data pribadi dan juga nomor Telegram. Foto yang digunakan merupakan hasil kecerdasan buatan atau AI. Dan dapat disimpulkan tautan ini merupakan hoax atau tidak benar. Postingan foto dan narasi tersebut masuk dalam konten kategori palsu. Untuk Anda tetap bersama kami dengan informasi lainnya. Pukul 1 hingga 14 ya pendengar, kami akan hadir kembali dalam program Bincang Budaya untuk Anda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Jangan lewatkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND.
1: Selamat siang pendengar, kembali lagi dalam program Bincang Budaya Pro 1 RRI ND bersama saya Rian Hidayat dan juga Dev Rivaldi. Dan yang hari ini kami akan ajak Anda untuk menyelami kembali kekayaan budaya lokal yang menjadi identitas kita bersama. Narasumber kita siang ini bisa dibilang seorang living legend dari Mokinainia, Niangereroa, KP hingga naik kapal awu, pastinya pernah bergema di ruang-ruang rumah kita. Tapi siang ini kita tidak akan mengulas lagu-lagu tersebut. Siang hari ini kita akan berbincang tentang salah satu warisan budaya yang paling kuat dan paling hidup di Tanah Ende, yakni Tari Gawi. Tarian yang bukan sekedar gerak dan hentakan kaki, tetapi juga mengandung nilai sejarah, filosofi, solidaritas, dan jati diri masyarakat Endelio. Pertanyaannya sekarang, sejauh mana kita benar-benar memahami makna Gawi itu sendiri? Dan untuk itu, di studio telah hadir bersama kita seorang budayawan Ende yang telah lama menekuni, mengkaji, sekaligus mengembangkan lagu-lagu Gawi, yakni Om Eman Bhattadede. Selamat siang, Om.
2: Selamat siang.
1: Baik. Om, sebelum kita mulai ini ada beberapa pertanyaan ya dari masyarakat ND. Apa kabar Om sekarang dan kesibukan apa Om saat ini, Om?
2: Baik. Saya sapa dulu masyarakat Kabupaten. Selamat siang, selamat berhari Minggu untuk para musalaki, pemilik ulayat dan pelaku seremonial adat Endelio. Salam Gawi untuk semua masyarakat Kabupaten ND.
1: Om, pendengar tentu bertanya-tanya, kemana Om Eman selama ini? Apakah sibuk bisnis mungkin? Karena yang terpantau di media sosial nih, lagu baru Om mungkin 3 bulan yang lalu ya. Itu. Selama ini Om kesibukannya apa?
2: Ya, selain masih menulis lagu Gawi, lalu memenuhi undangan musalaki untuk beberapa tempat, untuk menyanyi di beberapa tempat, misalnya di Ranggatalo, terakhir di Mulawatu 2 minggu lalu. Tapi saya juga punya kesibukan, yaitu di bengkel kayu.
1: Oke, okay. Berarti bisa dibilang Om ini budayawan, seniman, sekaligus pebisnis begitu ya?
2: Iya.
1: Oke, okay. Baik Om, kita bisa langsung masuk ke topik kita siang ini, yakni soal Tari Gawi. Nah, menurut Om sendiri secara kultural ya dan dalam sistem adat, bagaimana Om mendefinisikan Tari Gawi dalam kehidupan masyarakat Ende? Silakan Om.
2: Baik, terima kasih. Definisi tarian Gawi, tentu semua orang punya definisi masing-masing. Nah, tapi menurut Om Eman Bhattadede, Gawi adalah tarian ucapan syukur kepada Tuhan Pencipta Langit dan Bumi. Selalu untuk ucapan syukur.
1: Nah, kalau dalam konteks sejarah sendiri, pada momentum apa Tari Gawi ini pertama kali hadir dan berkembang di tengah masyarakat, Om?
2: Pertama kali, tentu tidak ada tulisan yang menyatakan pertama kalinya. Tetapi kalau kita lihat dari Gawi itu sendiri, dia bisa menceritakan bahwa Gawi ini pertama kali pada saat menang perang.
1: Okay.
2: Ya, kenapa? Karena di dalam lingkaran Gawi ada Ulu, ada Do Ulu, ada Naku Ae, ada Sike Eko dan ada Eko. Di dalamnya itu ada Anajara, ada Simosau, dan barisan terakhir perempuan itu Kandonago. Dan itu melambangkan sebuah kemenangan. Seperti itu.
1: Baik, terkait perang sendiri nih Om, apakah dulu pernah terjadi peperangan kah? Karena masyarakat ini taunya Gawi ini hanya sekedar apa ya, tarian yang menyambut panen gitu Om. Tapi dari pernyataan Om sendiri, Gawi ini merupakan tarian perang ya, bisa dibilang. Ya. Apakah dulu bisa diceritakan pernah terjadi perang mungkin sehingga tarian ini muncul Om?
2: Iya. Tidak semua terjadi perang. Di Endelio ini ada dua tanah ulayat. Satu Tanah Ngoro dan yang kedua Tanah Wika. Tanah Ngoro adalah nenek moyang tinggal di situ sebelum ada siapa-siapa. Tapi kalau Tanah Wika adalah tanah dari hasil peperangan. Nah, maka bisa saya katakan bahwa ada perang. Di zaman yang belum ada hukum,
1: ya, benar.
2: Orang mencari tanah dan perang itu terjadi. Dan Gawi ini 90% dimulai dari situ. Setelah menang perang, lalu mereka menari.
1: Okay.
2: Ya. menari dalam arti ucap syukur bahwa mereka menang dalam peperangan itu. Selanjutnya, setelah orang punya tanah, lalu bertani. Nah, untuk di Indelion kan ada bertani, ada nelayan, nah, ada yang menganyam. Cenderung lebih besar ke bertani.
1: Okay.
2: Nah, biasanya ketika pasca panen, maka selesai ritual adatnya, selesai ritus akan dilengkapi dengan gamis ya.
1: Okay.
2: Ya, seperti itu.
1: Oke. Okay. Baik Om, kita tahu bahwa di ND ini, di Indelio ya, maksudnya bukan... Bukan-bukan sih, tapi ada beberapa wilayah yang gencar dengan tarian gawi sendiri. Apakah ada perbedaan praktik mungkin atau gaya gawi di beberapa wilayah di Indelio sendiri, Om?
2: Ya, ini ada dua rumpun, Ende dan Lio. Nah, kalau di Lio dikenal dengan nama gawi, tapi di Ende dikenal dengan nama naro.
1: Oh.
2: Ya. Jadi kalau di wilayah Ende, yang di Ende sini, itu saudara-saudara kita menyebutnya Naro. Nah, sementara untuk di Lio, itu tarian dinamakan dengan Gawi.
1: Oke, okay. Tapi praktiknya tetap sama, Om?
2: Praktiknya tetap sama di ritual adat.
1: Ya. Termasuk dengan tariannya, ada yang pegang ekonya mungkin, tetap sama juga itu?
2: Iya, dia mirip tetap tidak sama.
1: Oke.
2: Okay. Nah, ada ritme yang berbeda antara Gawi dan juga Naro.
1: Iya. Nah, perbedaannya paling identik di mana itu, Om, kira-kira?
2: Apa? Hentakannya juga berbeda antara Gawi dan Naro.
1: Ya. Baik, kalau kita tarik dalam struktur adat sendiri, Om, sebenarnya siapa yang berperan memulai atau memimpin Gawi ini, dan apakah ada aturan khusus yang perlu kita hormati, Om?
2: Tentu, yang memulai adalah muslaki.
1: Siap. Ya,
2: karena dia pemilik ulayat dan dia pembuat seremoni adat. Terus tadi, apa tadi pertanyaan terakhir?
1: Yang berperan untuk memulai dan memimpin gawi, dan apakah ada aturan khusus yang harus dihormati?
2: Nah, pasti ada aturan khusus. Yang paling dasar ketika masuk di hanga, itu semua orang harus sopan, berpakaian yang rapi, dan kalau di gawi gua, tidak boleh mengenakan alas kaki.
1: Ya. Nah, kita tahu bahwa setiap gawi yang diselenggarakan di ND ini, apalagi yang melibatkan anak sekolah di lapangan Pancasila, apakah dari pakaiannya itu sudah benar-benar masuk atau bisa diterima dalam tarian gawi sendiri, Om? Karena kita tahu ada beberapa mungkin anak-anak yang pakai singlet, ada yang pakai kemeja. Apakah ini tidak menabrak aturan gawi secara khusus, Om?
2: Gawi mulanya tanpa baju. Ya, kalau dulu Om kecil tuh biasanya tanpa baju. Dan mungkin di zaman itu susah juga untuk mendapatkan. Tetapi dalam perjalanannya sudah semakin sempurna. Ya, saya membuat gawi pertama di tahun 2000 itu masih pakai singlet. Tetapi di dalam komen-komen orang di luar suku Indelio merasa itu tidak sopan. Makanya di kesempatan kalau saya diminta menjadi juri di perlombaan Suranikara atau di Ursula, sudah mulai dengan baju yang lebih sopan, bukan lagi singlet. Seperti itu.
1: Baik, dari baju mungkin kita bergeser ke formasi, Om. Nah, dalam gawi sendiri, formasi lingkaran sering dimaknai sebagai simbol persatuan. Nah, menurut Om sendiri, adakah makna sosial atau kosmologis yang lebih dalam di balik bentuk tersebut, Om?
2: Iya. Bentuk lingkaran ini, tentu ini menurut saya.
1: Siap.
2: Dan belum tentu 100% benar. Kepercayaan orang Indelio, Tuhan Allah itu ada di bulan. Doa marage telulula. Sehingga sananya ada di bulan. Mungkin karena bulan dipandang dari bumi, dia bentuknya jadi bulat. Menurut saya belum tentu benar. Maka si seniman ini, untuk menghormati doa yang ada lulula itu, dia menciptakan lagu yang berbentuk lingkaran.
1: Okay.
2: Itu menurut analisa saya saja. Begitu.
1: Baik. Dari formasi sekarang kita berbicara tentang gerakan kaki, Om. Nah, gerakan kaki dan hentakan dalam gawi ini terlihat sederhana namun kompak. Sebenarnya apa filosofi tertentu di balik pola gerakannya ini, Om?
2: Nah, orang Indelio ini kan apa ya, kebersamaannya sangat tinggi. Kekompakan ini dengan bahasa adat yang sejak dulu kala ada di masyarakat Kabupaten Indelio adalah puju tolopongo, bersatu. Perengiriki Bukan ngiriki beda ngiri ae dalam kebersamaan. Ya, sehingga selalu bersama-sama. Ya, dan pemimpin musyallaki itu menjadi panutannya. Seperti itu.
1: Apakah ini ada kaitannya dengan momen ketika pasca panen Om, seperti yang takar kaki mungkin saat masyarakat dulu menginjak-injakan padi mungkin, atau tidak ada kaitannya sama sekali?
2: Tidak ada yang tertulis ya, tetapi bisa saja seniman itu terinspirasi dari sana.
1: Oke. Okay.
2: Ya, karena Gawi juga ditarikan di saat sudah pasca panen.
1: Oke. Okay. Ya. Nah, terkait Gawi ini sendiri Om, apakah memiliki tahapan tertentu, misalnya pembuka, inti, dan penutup yang masing-masing bisa dibilang mengandung pesan berbeda Om?
2: Ada. Jadi di Gawi ini yang saya pelajari dari para tetua adat Indelio diawali dengan megaramaba.
1: Okay.
2: Megaramaba itu berarti menyapa. Nah, si Soda akan menyapa dulu megaramaba, lalu dilanjut dengan Go'u. Ya, setelah Go'u dilanjut dengan Soka. Setelah Soka baru Soda. Nah, itu yang mulai panjang itu, dia akan bicara tentang tanah watu, tentang gua dan sebagainya. Selesai Soda ini mau bubar itu akan diakhiri dengan Deo Bowalewa.
1: Ya. Soda itu sendiri Om, apakah dia harus benar-benar bahasa Ende atau mungkin bisa dipermanis lagi dengan bahasa-bahasa mungkin bahasa Indonesia mungkin, atau memang dia memang dibatasi untuk bahasa Ende sendiri?
2: Iya, dia kalau di ritual adat tidak bisa pakai bahasa Indonesia.
1: Okay.
2: Mesti pakai bahasa daerah setempat, bahasa Ende atau bahasa Lio. Ya.
1: Nah, bagaimana hubungannya antara syair mungkin atau lirik Gawi dengan peristiwa adat yang mungkin sedang dirayakan? Apakah selalu kontekstual Om, menurut Om sendiri?
2: Kalau pengalaman saya diundang kemana-mana tentu kontekstual. Misalnya Gua Ru'e.
1: Ya.
2: Nah, itu saya akan bicara tentang Gua Ru'e. Kalau soal Mbama misalnya, cara Mbama, ya saya bicara tentang Mbama. Atau tentang Kuwi Pare, ya saya bicara tentang Kuwi Pare. Bisa dilihat dari video-video saya. Artinya untuk saya sebagai diundang sebagai soda, saya akan kontekstual. Ya, seperti itu.
1: Nah, terkait dengan Om sendiri yang tadi sempat Om bilang pernah menciptakan lagu ya tentang Gawi, dan mungkin bisa diceritakan bagaimana awal mula Om mulai menciptakan karya tersebut Om. Apakah diminta begitu atau memang Om kepengen suatu saat sebagai seniman saya harus menciptakan lagu untuk Gawi karena merupakan tarian kampung halaman saya sendiri Om?
2: Oh, ini pertanyaan bagus. Mengapa ya?
1: Ya. Nah,
2: saat saya masih SMA kelas 2, saya di STM kelas 2, saya berlibur ke kampung dan mengikuti acara Ngua Mbama di Sukulise, di kampung saya. Nah, untuk mendatangkan seorang atsoda, musyallaki harus menyiapkan fokorol membawa. Bisa berupa uang ataupun bisa berupa hewan. Tapi ada saat-saat tertentu yang musyallaki tidak punya uang dan tidak punya barang untuk diberikan kepada atsoda. Nah, ketika saya datang di Gua Mbama itu, kebetulan musyallakinya tidak bisa mengundang atsoda. Dan waktu itu biasanya Om Lamber dari wilayah ini Mbuli atau dari Tanda. Nah, ada sudah punya kita saat itu sudah ada toa.
1: Okay.
2: Sudah ada tep, ada toa. Nah, karena ketiadaan orang atau soda, maka anak-anak muda joget. Timbul dalam pikiran saya, ini kalau masa lakinya tidak bisa mendatangkan dan terus menerus joget, berarti bisa punah ini kali. Ya, menjadi kebiasaan bahwa di saat Mbama ya joget saja. Nah, terpikirlah di pikiran saya bahwa nanti suatu ketika saya mau rekam Gawi ini. Entah kapan, tapi dari saat itu saya kepingin Gawi ini direkam. Sehingga ketika musyallaki tidak bisa mengundang atau soda, mungkin lewat rekaman ini orang masih bisa Gawi, masih bisa lebih relevan ketimbang joget lagu dangdut dan sebagainya.
1: Okay.
2: Jadi bermula dari itu.
1: Nah, terkait dengan rekaman sendiri Om, apakah ada proses kreatif lain dalam menciptakan lagu Gawi ini, entah dari ide kah, lirik, atau penyesuaian dengan irama tradisional Om?
2: Prosesnya.
1: Prosesnya.
2: awal mula memang banyak tantangan untuk membuat gawi dengan bermusik. Dan saya menemukan diri saya bagus bernyanyi gawi itu bukan di sini. Tapi ketika saya merantau di Jakarta. Bukan saya tahu sendiri bahwa saya itu bisa menyanyi gawi, tetapi atas penilaian orang lain.
1: Itu bisa ceritakan tahun kapan itu Om ketika Om ke Jakarta?
2: Saya tahun 85 ke Jakarta.
1: Dan itu sudah jadi seniman statusnya di ND sini belum?
2: Saya menulis lagu sejak masih sekolah di sini. Sudah bisa bermain gitar dan sudah bisa menulis lagu. Tetapi ketika di Jakarta itu ketika ada momen di Wamesu waktu itu, kami anak muda yang dari NTT diminta supaya bawakan tarian apa nyanyian dan tarian tradisional. Kebetulan saya dan teman-teman mencoba menyanyikan lagu gawi saat itu. Ada yang menangis. Mereka merantau sudah lama itu.
1: Merindukan kampung halaman.
2: Nah, saya mengenal diri saya di situ. Ternyata kalau saya menyanyi gawi cukup menyentuh hati orang.
1: Terkait nyanyi gawi sendiri, Om, kita ya bisa dilihat lah ada. Saya juga sempat lihat video Om ya terkait dengan gawi ini. Om menyanyi langsung di tengah prosesi tarian gawi dan kita coba bandingkan dengan gawi yang sering diselenggarakan di ND ini, yakni diputar ya rekamannya. Artinya lagu diputar melalui speaker atau kaset dan peserta tarian mulai menari. Sebenarnya lebih enak ya, bisa dibilang dengan bahasa yang sederhana lebih enak. Kita langsung nyanyi saat prosesi gawi itu atau memang dari rekaman sendiri Om? Karena tidak menutup kemungkinan seperti Om bilang tadi bahwa penyanyi gawi ini sulit untuk ditemukan Om.
2: Aslinya itu atau sudah ada di tengah?
1: Oke.
2: Ya, aslinya memang begitu. Sudah bukan berada di luar, dia berada di tengah-tengah kanga. Seperti itu. Dan atau sudah akan interaksi langsung dengan para penari. Seperti itu.
1: Nah mungkin masih terkait dengan pertanyaan tadi Om, sebenarnya ada tidak sih perbedaan mendasar antara lagu gawi yang dulu Om ciptakan dan bisa dibilang mungkin masih mewarisi pemikiran leluhur dengan karya gawi yang sekarang-sekarang ini Om?
2: Oh iya, dalam perjalanan gawi sebenarnya satu adalah gawi gua.
1: Oke.
2: Tanpa musik. Ya. Tetapi dalam perjalanan waktu saya memberanikan diri untuk mengiringinya dengan musik. Nah, karena kalau gawi kosong itu
1: hampa ya.
2: Kurang greget. Saya mencoba itu. Dan ternyata sangat diterima. Ya. Jadi gawi ini dalam perjalanan budayawan Endelio mulai dari Bapak Kuksari, almarhum Frans Dale, Pak Matus Feta, teman saya JPU membaginya dalam dua bagian. Yang pertama adalah gawi gua yang tanpa musik, dan gawi modern atau gawi gai sekarang dikatakan gawi gai yang dicetus oleh Bapak Eman Batadede. Jadi gawi sekarang menjadi dua, gawi gua yang tanpa musik yang selalu dinyanyikan di saat gua, dan gawi gai yang sekarang ini di mana saja. Bisa di pernikahan, di sunatan, di sambut baru.
1: Ya. Berarti ini bedanya di mana Om antara gawi gai dengan gawi yang Om maksud tadi ini?
2: Gawi gua itu tadi biasanya di ritual adat, di gua sesungguhnya. Okay. Sementara gawi gai sudah bisa keluar dari gua. Sudah bisa keluar dari gua. Ya. Artinya tidak lagi di ritual adat, tetapi dia bisa di pernikahan, disambut baru, disunatan, syukuran masuk rumah baru atau apa saja.
1: Berarti gawi yang kedua ini bisa dibilang bisa dinikmati oleh semua kalangan Om, atau dua-duanya memang bisa dinikmati oleh semua kalangan tapi yang satu lebih spesifik ke orang-orang yang benar-benar mengerti adat.
2: Iya. Seperti itu.
1: Oke. Ya. Nah, baik Om, mungkin kita ke pertanyaan lanjutan dalam menciptakan lagu gawi ya. Karena kita tahu Om pernah menciptakan lagu gawi. Sebenarnya bagaimana Om menjaga keseimbangan antara mempertahankan pakem tradisi dan juga memberi sentuhan pembaruan? Seperti tadi yang Om bilang, bisa dibilang Om ini orang pertama yang memasukkan unsur musik ke dalam lagu gawi yang seharusnya itu tanpa musik.
2: Iya. Saya sangat menjaga nilai itu. Iya. Di beberapa tempat mengundang saya untuk soda, biasanya saya meminta supaya musalaki 5-10 menit itu gawi tanpa musik dulu.
3: Oh.
2: Ya, untuk menghormati leluhur dan supaya jangan melupakan leluhur. Bahkan ya lebih dulu mereka yang menyanyi tanpa musik. Setelah itu baru nanti saya. Ya, jadi saya masih tetap menjaga itu.
1: Baik Om, selain gawi ini Om juga seperti tadi di awal saya sudah bilang ada Mokenainia, ada Niangereroa, ada juga Kupon Putih, dan dari sini tersirat bahwa mungkin jika pendengar yang bijak ya menganggap bahwa Om Eman ini bukan hanya seorang penyanyi tapi juga seorang jenius, karena di lagu-lagu Om sendiri ini selalu ada kritik sosial ya Om. Dan untuk itu dari apa ya bisa dibilang, apakah Om mungkin terinspirasi dari mana atau ada kegelisahan tersendiri mungkin ingin memasukkan pesan sosial, mungkin pendidikan atau pembangunan dalam syair-syair lagu yang Om ciptakan terlepas dari gawi sendiri Om?
2: Iya, itulah karakter Imam Batadi, dia ingin menulis sesuatu yang bermakna, yang tidak hanya sekadar mencipta tetapi bahwa di dalam ciptaan itu ada sesuatu yang ingin disampaikan, ya, terutama tentang kehidupan ini, ya, seperti itu. Di lagu gawi juga bukan hanya satu macam, ya, saya juga pernah kerjasama dengan pemerintah daerah, misalnya gawi koperasi, gawi TBC yang penyakit TB itu, tentang gawi UNU, tentang lingkungan hidup, ya. Terus tentang pendidikan yang sekarang mulai sering dilombakan. Jadi seperti itu.
1: Baik, terkait dengan gawi koperasi yang tadi Om sebut atau juga gawi TBC, apakah ada penyesuaiannya dan di mana letak penyesuaian itu Om? Karena kita tahu dari sesuatu yang dianggap sakral berupa adat tiba-tiba dia lari ke gawi TBC, gawi koperasi. Penyesuaiannya bagaimana Om?
2: Gawi itu pada umumnya itu sama saja notasinya, hentakannya. Cuma syair-syairnya membicarakan tentang koperasi. Tentang penyakit TB atau tentang dunia pendidikan. Seperti itu.
1: Berarti lirik gawi ini sendiri bisa dibilang bebas ya, tanpa ada batasan tertentu ya.
2: Tanpa ada batasan. Bisa bicara tentang cinta. Tentang apa saja.
1: Tapi sekalipun tanpa batasan ini, apakah penyanyinya juga tanpa batas? Anak kecil juga bisa dinyanyi atau?
2: Saya kira kalau kontekstual berarti tidak bisa. Macam pendidikan ini, saya dan Pak Matus berpikir, kan lomba anak SD atau anak SMP lalu menyanyi lagu orang dewasa. Menjadi tidak rele, tidak pas. Maka kami berdua mencoba menulis lagu yang memang disesuaikan dengan konteks itu, pendidikan.
1: Baik, masih terkait dengan musik sendiri Om, apakah ada perpaduan mungkin antara gong dan gendang dalam membangun energi kolektif dan kekuatan emosional dalam gawi sendiri Om?
2: Oh baik, ini yang pertanyaan bagus ini. Kalau masuk di sebuah ritual adat bukan langsung gawi. Pembuka pasti dengan gong, gendang-gendang ini. Di masa kecil orang suling dulu, orang main gendang, orang pukul gong, gowani dulu. Itu sebagai pembuka. Energi di sana, di sini ini persiapan energi untuk sebentar gawi sih.
1: Nah, kita tahu juga bahwa gawi ini nih Om, kalau misalnya dalam lagu ya, mungkin paling singkat itu 7 menit atau 8 menit. Apakah gawi memang seperti itu durasinya Om?
2: Gawi ini sekuat-kuatnya Atsoda menyanyi. Kalau Atsoda bisa 1 jam, ya 1 jam orang gawi. Dia tanpa batas.
1: Nah, terkait dengan 1 jam sendiri Om, ketika dalam lingkaran ada peserta yang istilahnya mungkin dia keluar, apakah itu melanggar aturan gawi sendiri atau memang tidak masalah?
2: Tidak. Sama sekali tidak.
1: Nah, kita ke sisi lain Om. Menurut Om sendiri dalam lagu gawi ini apakah perlu didokumentasikan dalam bentuk rekaman resmi atau notasi musik ya untuk menjaga keasliannya Om? Karena kita tahu mungkin Om belum dengar atau mungkin sudah dengar di Indonesia sendiri lagi viralnya istilah Timurnesia, di mana penyanyi-penyanyi timur ini buat bukan genre juga tapi satu wadah tersendiri bagi musik-musik timur ya. Apakah Om juga berpikiran yang sama terkait gawi ini sendiri Om?
2: Ya, sangat penting untuk didokumentasi. Sangat penting. Ya, saya bahkan pernah kerjasama dengan KSI Skobalu. Untuk tanya, beliau sudah meninggal, sudah almarhum. Untuk lagu-lagu rohani kami, Gabi rohani. Ya. Jadi ke depan untuk anak muda perlu dinotasikan, perlu didokumentasikan. Ya, seperti itu.
1: Oke. Dalam mungkin dalam pandangan Om ke depannya, kita tahu bahwa di akhir-akhir ini Indonesia Timur ini sedang ramai dengan lagu-lagu, istilahnya pasukan dalam pesta lah, lagu-lagu seperti Tabola Bale atau ini Pica-Pica. Apakah Om melihat ini merupakan sesuatu yang benar-benar berkembang pesat bagi pemuda kita ya, atau batu sandungan bagi Gawi sendiri Om, karena makin hari Gawi bisa dibilang makin tergerus oleh keberadaan lagu-lagu ini Om?
2: Saya kira memang zaman ini kan selalu berkembang dia.
1: Iya, benar.
2: Dia tidak statis, dia dinamis. Dan di hari ini anak-anak Timur itu sudah sampai ke nasional ya,
1: ya benar.
2: Ke tingkat nasional. Sudah selevel Ambon, Batak. Dan saya sebagai senior senang. Walaupun saya belum melihat akarnya dari mana itu.
1: Iya, benar.
2: Notasinya ini. Ya. Tetapi zaman ini kita tidak bisa bendung. Ya, seperti Tabola Bale ini kan. Ya, dia sangat populer, sangat enak. Ya. Dan memang ada warna ketimuran di situ. Iya. Bah, tidak sama sekali meleset. Dan saya percaya Gawi tidak akan punah. Nah, karena Gawi ini adalah identitas ya. Identitas orang Indelio.
1: Baik, terkait punah atau tidak punah ini sendiri Om, apakah Gawi pernah berada di posisi yang benar-benar bisa dibilang Gawi sudah berpentas di tingkat nasional Om, menurut pandangan Om sendiri dari pengalaman juga?
2: Ya, terakhir saya lihat di video di Wamas di Jakarta, di Taman Mini Indonesia ya. Oleh Bapak Bupati kita sekarang ya, Bapak Toto Bedioda, beliau sebagai ketua Wamas itu dipentaskan di Taman Mini Indonesia. Artinya Gawi sudah masuk Jakarta.
1: Iya, benar.
2: Ya.
1: Nah, demi pementasan ini Om, kita tahu bahwa di ND kita ini kan sering buat di lapangan lah, katakanlah satu tempat yang memang membutuhkan halaman atau bidang yang lebih luas. Apakah ketika dipentaskan mungkin Gawi mendapat penyesuaian tertentu, katakanlah kostum mungkin atau dengan panggung yang harus menyesuaikan dengan jumlah anggota sendiri Om?
2: Ya, selalu ada penyesuaian. Ya.
1: Terkait jumlah mungkin, apakah ada batasan minimal berapa orang yang harus mengikuti Gawi sehingga bisa dinamakan bahwa oh mereka sedang melakukan pentas Gawi sendiri Om? Apakah ada batasan?
2: Batasan tidak ada. Lebih banyak lebih bagus.
1: Okay. Nah,
2: kalau Gawi sendiri itu juga tidak bagus.
1: Ya. Nanti orang pikir kita gila. Baik Om, masih terkait Gawi sendiri, apakah Gawi ini bisa dibilang sebagai bentuk pendidikan karakter tradisional Om? Dan kalau memang iya, nilai apa yang paling kuat ditanamkan melalui tarian Gawi ini sendiri?
2: Oh, Gawi ini luas sekali. Di dalam Gawi itu ada kebersamaan, ada gotong royong, ada satu hati, satu pikiran. Ya. Di zaman dulu Om kecil, Gawi menjadi media untuk orang menyampaikan isi hati. Untuk para pemuda dan pemudi bisa berkenalan.
1: Okay.
2: Ya. Di Gawi itu juga di zaman masih Om masih remaja itu tempat di mana orang bisa saling memaafkan. Nah, misalnya dari hari-hari kemarin ada berkelahi batas tanah. Kalau di saat Gawi mereka sudah berpegangan tangan, sudah Gawi bersama, itu artinya mereka sudah berdamai.
1: Oke, berarti bisa dibilang Gawi ini sebagai ajang untuk memperbaiki relasi sosial ya Om?
2: Betul.
1: Oke, baik. Nah, menurut pandangan Om sendiri dalam kehidupan yang modern ya, bisa dibilang kita saat ini, apakah Gawi masih relevan bagi generasi muda Om? Dan kalau bisa dijelaskan mengapa?
2: Masih sangat relevan. Dan untuk orang yang Delio harus berakar dari sini. Ya. Untuk membantu karakter orang Anda sebagai anak Delio. Karena di dalam Gawi itu tuh saya bilang tadi ada cinta kasih, ada kebersamaan, ada saling maafkan. Dan sebagainya. Ada puji dan syukur kepada, ini yang paling penting. Bahwa puji dan syukur kepada Sang Pencipta langit dan bumi.
1: Oh, Oke. Nah, menurut Om sendiri, apa tantangan terbesar dalam menjaga keberlanjutan Gawi di tengah arus globalisasi dan perubahan gaya hidup, Om? Karena kita tahu anak-anak zaman sekarang nih, kalau tidak lagu Korea, ya lagu-lagu yang bisa dibilang bukan lagu daerah lah. Menurut Om sendiri, apa tantangan terbesar Om dalam menjaga Gawi ini?
2: Ya, ini kan tidak bisa tanggung jawab hanya satu atau dua orang. Oh, bukan okay. Hanya musisi. Tidak semua kita harus bertanggung jawab. Orang tua di rumah, guru di sekolah, ya para romo, para ustad, harus dari hari ke hari tetap menanamkan nilai-nilai Gawi di dalam kehidupan.
1: Oke. Okay. Nah, terkait dengan kolaborasi tadi, bagaimana sebenarnya peran keluarga, sekolah, komunitas dan juga pemerintah daerah dalam proses regenerasi pelaku dan pencipta Gawi sendiri, Om?
2: Ya, sejauh ini saya lihat pemerintah cukup memberi ruang ya untuk supaya Gawi boleh berkembang. Okay. Nah, saya lihat acara-acara besar di lapangan kita di bawah Pancasila itu hampir setiap tahun tidak pernah luput dari Gawi.
1: Oke. Okay. Ya. Nah, baik Om. Kita kemarin mungkin Om juga sempat menyimak bagaimana waktu ada sayembara ya, pembuatan lagu untuk ETMC sendiri, dan lagu ini bisa dibilang dibuatkan melalui AI ya. Dan menurut pandangan Om sendiri, jika suatu saat Gawi ini diciptakan melalui teknologi digital tanpa pendalaman seorang penulis terhadap lirik-liriknya sendiri, apakah tetap relevan Om dengan Gawi yang merupakan ya bisa dibilang sakral untuk kegiatan adat tertentu, Om?
2: AI. Ini yang mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini. Memang sangat mudah, arisemennya lebih bagus dari bahkan lebih bagus dari musisi. Tetapi ada beberapa kelemahan di AI ini. Misalnya sebutannya. Misalnya Weta, dia bilang Weta.
1: Ya, Weta.
2: Aku ngendo, dia bilang aku ngendo. Dan itu bisa sangat merusak. Ya, di satu sisi memang ini perkembangan zaman,
1: ya benar,
2: memudahkan. Tetapi di sisi lain harus ada kontrol di sana.
1: Ya. Nah, menurut Om sendiri sebenarnya ada tidak, misalnya katakanlah satu hari nanti kita tahu bahwa setiap orang pasti berpulang kan Om, dan harapan Om sendiri sudah ada belum di ND ini sosok yang menggantikan Om, yang bisa menggantikan Bapak Matus Peta? Sudah ada belum untuk saat ini?
2: Banyak yang muda yang sudah berkarya di Gawi. Banyak macam Galang Pato, ada banyak nama anak muda yang saya lihat tuh cukup bagus. Ya, sudah ada pengganti kami.
1: Dan menurut Om sendiri orang-orang ini bukan layak tidak layak sih, karena kreasi kan atau ke ini apa yang dikatakan kreativitas kan itu soal rasa. Tapi menurut Om sendiri sebagai pelaku dan juga budayawan ini, apakah orang-orang yang Om sebut tadi itu sudah relevan untuk menciptakan atau mengembangkan Gawi sendiri ketika suatu saat katakanlah para senior-senior ini sudah tidak mampu lagi?
2: Tentu tidak sama ya semua orang. Tidak
1: pasti
2: sama.
1: Beda.
2: Feelnya pasti beda. Kita tidak bisa mengharapkan nanti orang menjadi seperti Eman Batadede, tidak.
1: Iya.
2: Tetapi ada harapan di Eman Batadede bahwa ada kaum muda yang sudah menggemari Gawi. Nah, bahkan sudah menjadi penyanyi Gawi. Ya, seperti itu.
1: Okay. Mungkin bisa di-spill Om. Kan tadi Om sempat bilang semua orang pasti beda-beda ya. Nah, rumus seorang Eman Batadede sendiri dalam menulis lagu ya, kira-kira bagaimana caranya bisa membuat lagu yang seperti Om bilang tadi pernah berpentas di Jakarta dan menyentuh banyak orang, Om? Mungkin bisa di-spill sedikit bumbu-bumbu dapurnya mungkin.
2: Ya, itulah saya dalam bermusik itu tidak pernah berpikir waktu itu untuk bisa mendapatkan uang, tidak.
1: Oke.
2: Okay. Jadi benar-benar hanya ingin supaya Gawi itu terlestari. Niat awalnya. Kalaupun akhirnya dapat rezeki dari bernyanyi Gawi, itu ikutannya saja.
1: Oke. Okay.
2: Jadi saya dalam menulis lagu itu tidak asal menulis. Kira-kira tema apa? Ya, macam omongan tentang korupsi dan tentang Mosa Merah yang sampai hari ini masih masih sering dinyanyi
1: juga
2: ya. Terus seperti naik kapal awu. Ya, naik kapal awu itu komentarnya ada yang sangat membenci saya.
1: Kenapa Bang, bisa diceritakan mungkin?
2: Apa ya, seperti orang sudah jatuh lalu saya timpa dengan tangga begitu loh.
1: Oh.
2: Sakit mereka. Tapi saya mau mengatakan begini, kita harus mengukur langkah. Ya, jangan karena melihat gaji besar di sana, lalu kita rame-rame ke sana, sampai menjual harta benda leluhur, jual tanah, pesan macam. Nah, saya tidak berniat untuk mengejek, tetapi mengingatkan. Supaya kalau kita tidak punya uang, ya tidak usah lah. Tidak perlu sampai harus jual-jual warisan.
1: Baik Om, kita lepas dulu Gau ini. Menarik tadi perbincangan Om terkait dengan lagu Naik Kapal Awu ini. Sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa sih Om?
2: Awu itu debu.
1: Oke.
2: Naik Kapal Awu ini kan sebenarnya bahasa kiasan penyair ini.
1: Oke, berarti bukan kapal awunya nih, KM
2: Awu. Bukan kapal KM Awunya.
1: Oke.
2: Tapi itu bahasa ibarat. Ya. Berambisi untuk mendapatkan sesuatu, tapi akhirnya menjadi debu. Seperti itu.
1: Nah, ada juga lagu-lagu lain yang mungkin agak sedikit menyita perhatian saya, Om. Itu Nyanger Roa dan juga Mokena India. Mungkin bisa diceritakan Om, dua lagu ini tercipta atas keresahan Om apa nih?
2: Oh ya, tentang Nyanger Roa itu sebenarnya kisah. Jadi di kampung ini sebenarnya kisahnya. Ya, jadi ada seorang nona, ada seorang pemuda yang selalu di pasar itu kasih salam ke si dia. Pemuda ini, pemuda itu dari kampung lain. Tapi karena dia mukanya buruk atau mungkin dia belum tahu bersih-bersih, pemuda ini masih pemuda baru naik badan. Nah, dia bilang muka macam monyet kok mau salam terus setiap ketemu si salam saya ini yang ngeroa itu. Jadi dia bilang ini laki-laki muka seperti monyet dan saya tidak mau dengan dia. Nah, saya kasih bumbu di situ. Setelah laki-laki ini pergi merantau ke Malaysia, pulang sudah ganteng, uang sudah banyak, sudah pakai kacamata, sudah punya lonceng tangan. Berbaliklah si gadis ini kepada pemuda itu. Pesannya bahwa tidak boleh, tidak boleh apa, walaupun dia muka buruk atau dia miskin atau dia tidak boleh lah. Jadi ada pesan di dalam lagu itu. Kelihatan lucu tetapi ada nilai di mana orang tidak boleh menganggap remeh orang lain atau merendahkan orang lain.
1: Berarti Om bisa dibilang dari pembahasan Om tadi terkait dengan lagu yang mungkin kisah tentang beberapa orang itu, secara tidak langsung kita menulis lagu harus menyentuh realitas sosial Om. Artinya kita harus melakukan riset begitu tuh.
2: Iya. Mungkin ini ya, saya jawab dulu mungkin ini ya. Itu juga realita itulah.
1: Ya, benar.
2: Iya. Orang tadinya pendiam, pemalu, tetapi kalau Moke sudah naik ke kepala, sudah omongnya, bicaranya itu sudah waduh. Jadi dampak dari Moke yang kalau minum terlalu banyak itu seperti itu. Nanti dia kehilangan kontrol. Seperti itu.
1: Oke, baik Om. Masih terkait pertanyaan tadi, apakah menurut Om dalam penulisan lirik lagu seseorang musisi memang harus terjun langsung untuk mengamati dinamika sosial yang terjadi di lingkungannya Om, atau sebenarnya tidak perlu?
2: Kalau saya, apa yang saya lihat, tidak bisa apa yang tidak saya lihat. Artinya lagu-lagu yang seperti tadi, seperti mungkin ini ya, ada Juru Bupati yang memarah, banyak sekali lagu saya yang memang fenomenal begitulah, maksudnya tidak gampang dilupakan. Ya, itu memang peristiwa yang saya lihat, saya rasakan, saya alami. Ya, bukan berdasarkan apa hayalan.
1: Oke. Baik Om, terkait Gawi juga nih, kita kembali ke tadi Om cerita bahwa ada lagu tentang Gawi Koperasi dan Gawi TBC. Apakah lagu ini katakanlah dari dinas-dinas terkait atau pegawai yang bekerja di situ mungkin minta Om tolong dong buatkan lagu tentang gawe koperasi, gawe TBC misalnya begitu. Apakah prosesnya memang seperti itu atau memang Om pengen saya yang harus buatkan sendiri atau?
2: Oh iya, koperasi itu diminta dari dinas koperasi.
1: Oke.
2: Waktu itu saya masih ingat Pak Syukur sebagai ketua koperasi minta supaya sosialisasi tentang perkooperasian ini lewat lagu Gawi. Nah, itu didamai, lalu kita buat klipnya. Ya. Dan akhirnya kooperasi berkembang.
1: Ya, benar.
2: Artinya tidak bukan hanya karena salah satunya dari Gawi itu, tapi bukan karena gawi, tapi bahwa salah satu yang membuat koperasi berkembang adalah gawi koperasi itu. Karena di level masyarakat desa dia lebih akan lebih cepat mengerti dengan bahasa daerah.
1: Baik Om, di YouTube juga beredar bahwa lagu-lagu gawi ini sering dibuat akustik. Apakah ini tidak menyalahi aturan gawi sendiri, atau memang ya lagu gawi ya dibebaskan mau dibuat remix apa saja bisa? Apakah Om setuju dengan itu sebagai salah satu pencipta lagu gawi sendiri?
2: Begini, saya sering bilang dengan orang muda, orang-orang muda, bahwa kita tidak bisa membendung perkembangan zaman. Memang tidak bisa. Ini sudah AI.
1: Ya benar.
2: Ke depan apa lagi? Tetapi jangan lupa akarnya. Jangan sampai benar-benar meninggalkan akarnya.
1: Akar.
2: Ya, mau dikembangkan sebagai apa saja ya silakan. Mungkin jangan sampai keluar terlalu jauh atau meninggalkan sama sekali. Ya. Seperti itu.
1: Oke, baik Om. Dalam pandangan Om yang sekarang, apakah sudah ada upaya konkret untuk memperkuat posisi gawi ini sebagai warisan budaya yang terdokumentasi secara resmi Om untuk saat ini?
2: Ya, untuk saat ini YouTube sangat membantu, media YouTube.
1: Ya.
2: Bahkan gawi sudah mendunia.
1: Ya.
2: Ya. Dulu yang saya punya tuh sampai dibawa oleh para misionaris ke Roma.
1: Oh.
2: Ada sampai bawa ke Australia. Ya. Jadi YouTube ini media yang sangat. Cuma masyarakat harus memilah kalau yang berlebihan atau yang membuat akarnya hilang ini tolong diperhatikan. Seperti itu.
1: Oke, masih terkait dengan era sekarang Om. Saya lupa judul lagu Om tentang apa, tapi mungkin berbicara tentang penciplakannya Om. Mungkin ada lagu itu. Dan bagaimana Om, pandangan Om sendiri tentang lagu-lagu Om yang mungkin pakai audionya Om tapi videonya lain, bagaimana menurut Om sendiri?
2: Itu memalukan sebenarnya.
1: Oh, okay.
2: Itu tidak bermartabat.
1: Ya.
2: Hidup ini kan mestinya jujur.
1: Ya.
2: Tapi ya begitulah sekarang ini. Kami yang tua-tua ya, senior, saya, Museswara, Mukhtar Wanda, Bu Bicunya, kadang kecewa. Ya, kecewa dengan begitu mudahnya orang mengambil karya-karya kami tanpa minta izin. Ya, begitu.
1: Nah, ini juga mungkin Om sebagai musisi tentu tahu ya dengan Ahmad Dhani. Nah, Ahmad Dhani kan sering berbicara tentang hak cipta, dan menurut Om sendiri bagaimana hak cipta itu sudah berlangsung di ND Om? Apalagi Om juga pelaku seni yang lagu-lagunya Om bisa dibilang dinyanyikan oleh banyak orang. Bagaimana menurut Om sendiri?
2: Ya, saya hampir tiap kali diundang untuk bicara hak cipta di kantor bupati itu saya selalu hadir. Nah, memang teorinya indah.
1: Okay.
2: Ya, tetapi ketika mesti satu lagu katakanlah 200.000 pendaftaran, itu musisi lokal setengah mati. 10 lagu sudah 2 juta.
1: Itu memang harga yang dipatok tuh.
2: Iya, itu aturan untuk bisa mendapatkan hak cipta. Dibayangkan kalau Om punya 100 lagu kali 200.000 berapa?
1: Ya. Tapi nanti dalam artian 200.000 ini ketika nanti sudah terdaftarkan, misalnya ada lagu Om yang dinyanyikan, berapa kira-kira yang Om dapat dari itu? Apakah sama atau memang lebih kecil?
2: Saya belum sampai ke sana.
1: Oke.
2: Okay. Iya, apakah pendapat atau tidak kita tidak tahu. Hanya hak cipta ini kan maksudnya supaya kita mendapatkan payung hukum.
1: Iya benar.
2: Ya, kalau orang menciplak kita bisa membawa mereka ke peradilan.
1: Oh, ya. Oke. Nah, mungkin Om sekarang kita kembali ke gawi lagi. Bagaimana Om sendiri melihat bahwa posisi gawi ini sebagai identitas budaya di ND di tingkat nasional, apakah sudah cukup dikenal atau masih penguatan promosi budaya lagi Om?
2: Harus tambah penguatan promosi budaya.
1: Terlepas bisa, dari gawi sia ya.
2: Iya. Tidak bisa begini. Harus dari hari ke hari, pemerintah, masyarakat, musisi, seniman, ya mari buat gawi.

0: dengan filosofi-filosofi yang dibukukan dari beberapa narasumber, mm-hmm. menjadi pengetahuan untuk generasi muda yang dilihat.
1: Oke, baik, terkait dengan muatan lokal sendiri Om, jujur zaman saya sekolah tuh masih ada lomba tari daerah. Apakah zaman sekarang yang mungkin sudah tidak terlihat, bisa dibilang ini salah satu apa ya faktor yang menyebabkan bahwa kedepannya Galwi bahkan ditinggalkan Om?
0: Ya, kalau khusus untuk Pemda ya, pemerintah daerah, Kabupaten Ende, saya masih terhibur dengan dua lembaga besar pendidikan itu, Suradikara dengan Santa Ursula, yang hampir setiap tahun masih melombakan Galwi. Saya masih terus diminta untuk menjadi juri. Tetapi tarian-tarian lain ini sudah jarang dilombakan atau ditampilkan. Nah, mari kita bagaimana ini supaya jangan sampai punah.
1: Oke. Baik, Om, pesannya sudah atau ada yang mau disampaikan lagi?
0: Saya kira itu saja sudah cukup.
1: Oke, ya. Baik. Terima kasih Om sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir ya di Bincang Budaya siang hari ini. Om, terima kasih sekali lagi karena sebuah kehormatan bagi kami tentunya bisa menerima seorang living legend

0: pendengar. Sesaat lagi kami hadirkan Sepekan Warta Asta Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum selama sepekan.
1: Saudara, inilah kumpulan berita Asta Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan, edisi Minggu 16 Agustus 2026, bersama saya, Ferry Soo. Kita awali dengan informasi dari Kabupaten Flores Timur. Sebanyak 52 masjid dan musola di Kabupaten Flores Timur menjadi sasaran gerakan bersih masjid atau Gebermas. Kegiatan ini digelar serentak untuk mendorong kebersihan sekaligus memperkuat fungsi rumah ibadah di tengah masyarakat. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
2: Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur menggelar gerakan bersih masjid atau Gebermas secara serentak di 10 kantor urusan agama atau KUA kecamatan Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menyasar 52 masjid dan musola dengan melibatkan ASN penyuluh agama Islam, kepala dan staf KUA, pelajar madrasah, majelis taklim, marbo takmir masjid serta jemaah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, Yosef Aloysius mengatakan masjid merupakan rumah umat yang perlu dijaga kebersihan dan kenyamanannya. Menurutnya, rumah ibadah yang bersih dan tertata dapat menciptakan suasana yang nyaman bagi umat untuk beribadah sekaligus menjadi ruang perjumpaan sosial.
3: Tempat ibadah itu merupakan rumah umat, maka mesti menampilkan profil tempat ibadah yang menarik umat untuk beribadah. Karena itu harus dikondisikan, disiapkan secara baik, ditata secara baik agar rumah ibadah betul-betul menjadi tempat yang paling nyaman, paling sejuk untuk semua umat beriman berkomunikasi dengan penciptanya, Tuhannya.
2: Yosef menambahkan rumah ibadah tidak hanya berfungsi untuk kegiatan kerohanian saja, tapi juga dapat menjadi tempat membangun kebersamaan dan merancang berbagai kegiatan pemberdayaan umat. Oleh karena itu, kegiatan Gebermas sekaligus menjadi sarana bagi Kemendag Flotim dalam memperkuat peran KUA dan penyuluh agama dalam pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat. Melalui kolaborasi tersebut, Kemenag berharap rumah ibadah tetap terjaga kebersihannya, kenyamanannya, sekaligus mampu menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pemberdayaan masyarakat. RRI Ende, Rahma Suci melaporkan.
1: Sejumlah wisatawan mengeluhkan minimnya fasilitas pendukung, terutama jaringan internet dan penerangan jalan menuju kawasan kampung adat Bena di Kabupaten Ngada. Kita ikuti laporan Ferry Soo. Kampung adat Bena yang terletak di Desa Tiworivo, Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada, masih menjadi salah satu destinasi budaya yang menarik perhatian wisatawan. Namun di balik daya tarik rumah adat dan kekayaan budaya yang ditawarkan, sejumlah wisatawan masih mengeluhkan minimnya fasilitas pendukung, terutama jaringan internet dan penerangan jalan menuju kawasan kampung adat. Keluhan mengenai jaringan internet menjadi salah satu persoalan yang dirasakan wisatawan ketika berkunjung. Rafli, wisatawan

0: asal Semarang kepada RRI mengatakan sinyal komunikasi yang belum stabil membuat wisatawan kesulitan mengakses internet, berkomunikasi maupun membagikan pengalaman perjalanan mereka secara langsung melalui media sosial. Kondisi ini dinilai cukup mengganggu terutama bagi wisatawan yang membutuhkan akses informasi selama berada di kawasan wisata. Selain jaringan internet, Rafli juga menyoroti minimnya lampu penerangan di sepanjang jalan menuju kampung adat Bena. Kondisi jalan yang kurang penerangan membuat perjalanan pada sore hingga malam hari terasa kurang nyaman dan menimbulkan kekhawatiran bagi pengendara, terutama wisatawan yang belum familiar dengan kondisi medan. Penerangan jalan dinilai penting untuk meningkatkan keamanan sekaligus memberikan kenyamanan bagi pengunjung.
1: Diadakan listrik, ya. Listrik-listrik untuk akses ke sini kayaknya masih beberapa ada lampu yang mati, belum ada lampu penerangannya. Kalau malam mungkin biar bisa wisatawan tuh datang ke sini malam-malam, dari pagi sampai malam gitu sih. Mungkin sama ditambahin sinyal kali ya Pak ya?
2: Oh iya.
1: Iya betul, sinyal internet supaya biar ada, biar pembayaran tuh bisa dari kris atau nggak hanya cash gitu.
0: Hal yang sama juga disampaikan Ibu Paulina, penerima tamu atau wisatawan di kampung adat Benda. Menurutnya selama ini jaringan internet belum memadai dan berharap ada penguatan jaringan di wilayah mereka.
3: Jaringan Telkomsel juga kadang muncul, kadang hilang. Karena memang kita di sini jauh dari wifi atau tower gitu. Mungkin pemerintah juga bisa memperhatikan kami semacam penguatan jaringan untuk di wilayah atau di kampung negara ini. Karena ini bisa mempercepat proses baik untuk transaksi keuangan, karena kita di sini disiapkan barcode untuk mentransfer lewat barcode.
0: Wisatawan berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut sebagai bagian dari pengembangan destinasi wisata. Menurut mereka, pembenahan akses internet dan penerangan jalan akan membuat pengalaman wisata menjadi lebih nyaman sekaligus mendukung promosi kampung adat Benda melalui media digital. Fasilitas dasar yang memadai juga dinilai dapat meningkatkan daya saing destinasi budaya di tengah semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung ke wilayah Ngada. RRI Andi Ferisoo melaporkan. Sebanyak 15 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten ND telah menjalankan kegiatan usaha atau beroperasi secara mandiri. Laporan Nikolaus Makumeli.
4: Sebanyak 15 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten ND telah menjalankan kegiatan usaha secara mandiri. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten ND, Valentinus Subur Mujurutu, yang mengatakan ke-15 koperasi tersebut memanfaatkan modal awal yang bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota dengan modal yang terkumpul berkisar 3 hingga 6 juta rupiah untuk setiap koperasi. Ia mendorong koperasi lainnya mulai bergerak meskipun usahanya masih sederhana. Keaktifan menjadi bukti bahwa koperasi memiliki kegiatan dan track record usaha yang bisa menjadi dasar untuk mendapatkan kepercayaan pemodal maupun perbankan. Valentinus menjelaskan bahwa usaha yang dijalankan 15 koperasi tersebut umumnya bergerak pada penjualan sembako dan berbagai komoditas kebutuhan masyarakat. Aktivitas tersebut dilakukan sebagai langkah awal membangun kegiatan ekonomi koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Valentinus berharap langkah tersebut dapat diikuti KDMP lainnya di Kabupaten Ende. Menurutnya, koperasi tidak harus menunggu seluruh fasilitas tersedia untuk menjalankan usaha sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat setempat.
5: Itu rata-rata mereka menggerakkan kegiatan usaha menggunakan dana sendiri melalui simpanan anggota, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Jadi kisaran sekitar 3, 4, 5, 6 juta mereka sudah mulai berputar. Dan kegiatan awal itu mereka kami dorong untuk kegiatan usaha sembako, ada yang juga main di komoditi. Jadi kami berharap bahwa KDMP-KDMP yang lain juga sudah mulai bergerak, sudah mulai menunjukkan jati dirinya. Pertama untuk meyakinkan publik atau meyakinkan anggota dan masyarakat. Yang kedua juga untuk meyakinkan pemodal atau bank atau agrinas dalam hal ini yang akan memberikan modal kita.
4: Keaktifan koperasi juga dinilai penting untuk membangun kepercayaan anggota dan masyarakat. Selain itu, kegiatan usaha dapat menjadi rekam jejak yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam mengelola usaha dan modal. Pemerintah daerah berharap koperasi yang telah aktif dapat terus mengembangkan jenis usaha sesuai potensi wilayah masing-masing. Dengan demikian, Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi mampu menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat desa dan kelurahan. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Ende telah berjalan selama 1 tahun 6 bulan. Salah satu dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah Dona kini melayani 2.853 penerima dari berbagai kelompok sasaran. Laporan Rovinus Vula.
2: Koordinator Yayasan Persada Bakti Dapur SPPG Dona Maximus Daki mengatakan layanan tersebut mencakupi 21 sekolah dan 12 posyandu. Puluhan satuan pendidikan yang dilayani terdiri atas 6 kober, 8 SD, 2 SMP, serta 4 SMK dan SMA. Menurut Maximus, SPPG Dona yang berlokasi di Kelurahan Lokoboko menjadi salah satu dapur dengan jumlah penerima terbesar di Kabupaten Ende. Besarannya, cakupan layanan itu tidak hanya terlihat dari jumlah sekolah tetapi juga penerima dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, serta bayi dan balita. Selama pelaksanaan MBG, Maximus menyebut belum ada aduan luar biasa dari masyarakat maupun sekolah penerima. Meski demikian, pihaknya tetap rutin berkoordinasi dengan kepala sekolah dan kader posyandu untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan.
6: Puji Tuhan, sampai saat ini untuk Dapur Dona tidak ada satupun keadaan yang luar biasa ataupun keluhan-keluhan. Dan walaupun tidak ada keluhan, kami tetap melakukan rapat koordinasi dengan kepala sekolah dan para posyandu untuk kita terus berbenah. Kita terus berbenah bagaimana boleh menciptakan pelayanan makan bergizi gratis ini agar lebih baik. Kita terus dan kita tetap mengharapkan masukan-masukan dari masyarakat untuk kami, kalaupun ada kekeliruan bisa diperbaiki, tetapi itu sementara ya kita puji Tuhan. Nah, dan juga mungkin untuk Ende ya bisa dilihat sendirilah dapur mana yang paling baik pelayanan.
2: Ia berharap masyarakat juga aktif memberi masukan agar layanan makanan bergizi gratis di SPPG Dona semakin baik. Dapur SPPG Dona saat ini didukung 49 pekerja terdiri dari 47 orang yang dibiayai negara dan 2 orang dibiayai yayasan. Maximus berharap seluruh pemangku kepentingan ikut memperkuat tujuan MBG melalui pemberdayaan ekonomi lokal, terutama dalam penyediaan sayur, buah, dan ayam. SPPG Dona mengandalkan pelaku usaha lokal di Kabupaten Ende. Sejauh ini, untuk SPPG Wilayah Dona, suplai ayam 100% dari usaha lokal dan tidak pernah satu kali pun menggunakan suplai ayam dari luar wilayah Kabupaten Ende. Kader Posyandu Watumbawo, Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Dona, Vivik Sumbowo mengatakan, makanan MBG untuk penerima di posyandu tersebut didistribusikan tepat waktu sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Posyandu Watumbawu memiliki 40 penerima yang terdiri dari 3 ibu hamil, 7 ibu menyusui, dan 30 bayi serta balita. Vivik menilai menu yang diberikan cukup beragam karena berganti antara ayam, telur, sayur, dan berbagai jenis buah seperti apel, pisang, salak, dan jeruk. Ia berharap menu untuk ibu hamil dan bayi balita tidak terlalu sering berupa makanan kering, tetapi dapat diselingi makanan berkuah seperti sup.
7: Terus pengambilan ompreng jam 10 pagi, jam 10, dari jam 7 sampai jam 10, itu sudah harus selesai apa distribusinya ke bayi balita, ya, ke ibu hamil juga begitu. Aman semua, sampai dikonsumsi juga anak-anak juga aman semua sampai.
2: Ia juga menyebut hingga kini tidak pernah ada keluhan maupun kasus keracunan dari makanan yang disalurkan SPPG Wilayah Dona kepada penerima posyandu Watumbawu. RRI Enderofinus Vula melaporkan.
0: Progres revitalisasi satuan pendidikan di SMPK Immaculata Ruteng, Kabupaten Manggarai kini sudah mencapai 45%. Laporan Mario Alberto.
8: Program Revit ini kami sudah berjalan dari bulan Mei juga di akhir bulan Mei, 21 Mei tepatnya kami punya program Revit itu mulai berjalan.
9: Progres program revitalisasi satuan pendidikan di SMPK Immaculata Ruteng Kabupaten Manggarai kini telah mencapai 45%. Pengerjaan yang mendapat dukungan anggaran pemerintah sebesar 2 miliar 151 juta ditargetkan rampung pada Desember 2026. Penanggung jawab program Shirley Damon mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap kondisi sarana dan prasarana di sekolahnya. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi dukungan penting bagi sekolah swasta yang telah berdiri selama 73 tahun. Yang menjelaskan pengerjaan revitalisasi ini dimulai sejak 21 Mei 2026 dan mencakup 14 ruangan termasuk fasilitas toilet. Pengerjaan meliputi pembongkaran dan perbaikan atap secara menyeluruh, penggantian kusen, pemasangan lantai keramik pada sejumlah ruangan, serta perbaikan toilet yang mencakup penggalian septic tank baru dan penggantian pintu.
10: Sampai dengan sekarang ini dia sudah di 45%. Seluruhnya kami punya ada 14 ruangan. Jadi 14 ruangan termasuk dengan toilet. Dan pengerjaan yang paling banyak itu adalah pembongkaran atap. Hampir seluruh 14 ruangan ini ada pembongkaran atap, terus pengerjaan kusen. Untuk lantai keramiknya tidak semua ruangan. Tidak semua ruangan. Jadi ada ruangan yang diganti, ada juga ruangan yang tidak diganti. Terus toilet. Toilet itu mulai dari septic tank, ada penggalian septic tank baru, kemudian perbaikan atap, atap seluruhnya untuk toilet, kemudian pintu-pintu toilet.
9: Ia berharap program ini dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan belajar bagi para siswa. Meskipun program tersebut berfokus pada rehabilitasi ruangan yang rusak dan bukan pembangunan ruang kelas yang baru, manfaatnya sangat besar bagi keberlangsungan proses pembelajaran.
10: Pengusulan ruangan ini kemarin itu karena didasari pada sekolah yang usianya sudah tua, jadi hampir memang seluruh ruangan sebenarnya kami punya ini sudah lapuk semua. Dia punya kayu-kayu kosen, kemudian atapnya juga sering bocor. Jadi sekolah kami ini hampir menginjak 75 tahun, sekarang kami sudah di 73 tahun. Dan baru pertama kali mendapatkan program Revit seperti ini, program-program bantuan. Jadi kami sangat bersyukur dan mendapatkan program ini. Artinya walaupun kami sekolah swasta, tapi kami juga mendapat perhatian dari pemerintah melalui program ini salah satunya.
9: Selama pengerjaan berlangsung, akses menuju area proyek ditutup untuk mencegah siswa memasuki lokasi pekerjaan dan menjaga keselamatan seluruh warga sekolah. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Realisasi program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Ende hingga Agustus 2026 mencapai 32,62%. Pemerintah terus memperluas layanan agar semakin banyak masyarakat mendapatkan layanan tersebut. Laporan Rahma Suci.
11: Capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur hingga 10 Agustus 2026 mencapai 32,62% atau setara dengan 55.525 orang yang telah menjalani pemeriksaan dari sejumlah 170.225 penduduk yang menjadi dasar perhitungannya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Francisca, mengatakan masih terdapat 112.729 penduduk yang belum terdaftar maupun menjalani pemeriksaan CKG. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong perluasan layanan melalui fasilitas kesehatan maupun kegiatan yang mendekatkan pemeriksaan kepada masyarakat.
12: Baik, berdasarkan rekapitulasi data per 10 Agustus tahun 2026 pukul 17, jumlah penduduk yang menjadi dasar perhitungan dalam dokumen adalah sejumlah 170.225 jiwa. Nah, dari jumlah tersebut sebanyak 55.525 orang telah diperiksa melalui program pemeriksaan kesehatan gratis. Dengan demikian, capaian CKG Kabupaten Ende saat ini adalah 32,62% dari jumlah penduduk.
11: Alberto, salah satu warga di Kelurahan Paupire, mengapresiasi pelaksanaan CKG karena dapat memudahkan warga memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan.
13: Saya mengapresiasi kegiatan cek kesehatan gratis dari pihak Kelurahan Paupire. Saya berharap kegiatan-kegiatan semacam ini bisa rutin dilakukan untuk kepentingan dan kesehatan warga-warga setempat.
11: Sementara itu, layanan CKG juga terus berjalan di sejumlah puskesmas di Kabupaten Ende. PLT Kepala Puskesmas Kota Ende, Teresia, mengatakan dari target 9.092 sasaran, sebanyak 7.002 orang telah mendapatkan pemeriksaan hingga 14 Juli 2026. Dari hasil pemeriksaan sementara, hipertensi menjadi salah satu kondisi kesehatan yang banyak ditemukan pada masyarakat yang mengikuti CKG.
14: Untuk puskesmas kota ini dari target itu ada 9.092. Kemudian yang sudah ditangani atau dikerjakan dilakukan di puskesmas itu dari sasaran itu sudah sekitar 7.002 sampai dengan tanggal 14 Juli kemarin.
11: Pemerintah Kabupaten Ende terus mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut sekaligus membantu menemukan masalah kesehatan masyarakat lebih awal hingga dapat segera ditindaklanjuti. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
0: Sebanyak 278 koperasi desa, Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Ende telah memiliki legalitas dan kepengurusan. Kita ikuti laporan Nikolaus Makumeli.
4: Seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Ende telah memiliki legalitas dan kepengurusan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ende, Valentinus Subur Mujurutu, yang mengatakan pembentukan kelembagaan menjadi tahap awal sebelum koperasi menjalankan kegiatan usaha. Dijelaskan, secara legalitas dan kepengurusan, sebanyak 278 koperasi desa dan kelurahan telah terbentuk dari 21 kecamatan di Kabupaten Ende. Dinkop terus mendorong agar koperasi tersebut tidak hanya terbentuk secara administrasi, tetapi juga menjalankan usaha. Valentinus menjelaskan, berdasarkan data pada portal TNI, sebanyak 119 lokasi saat ini masih dalam proses penyiapan lahan dan pembangunan gedung. Sementara itu, 22 lokasi telah menyelesaikan pembangunan gedung hingga 100%.
5: Untuk progres KDKMP, itu kita ketahui bersama bahwa dari 255 desa dan 23 kelurahan, ada total ada 278 desa dan kelurahan, itu secara legalitas sudah terbentuk. Dari legalitas sudah terbentuk, kepengurusannya sudah ada, semua sudah ada. Sekarang yang sedang dijajaki adalah proses pembangunan lahan. Nah, dari berdasarkan data yang ada, lahan itu yang sudah masuk ke kami itu melalui portalnya TNI ada sekitar 119 sedang dibangun lahan itu. Nah, yang sudah 100% dibangun itu berdasarkan data hari ini ada 22 yang 100%.
4: Menurut Valentinus, gedung yang telah selesai dibangun belum otomatis dapat digunakan untuk operasional koperasi. Masih diperlukan kelengkapan sarana dan prasarana seperti kendaraan operasional, pendingin ruangan, meja kursi dan perangkat komputer. Pemerintah Kabupaten Ende berharap seluruh KDMP dapat segera beraktivitas meskipun pembangunan fasilitas fisiknya belum selesai. Langkah tersebut dinilai penting agar koperasi memiliki pengalaman usaha dan mulai membangun kepercayaan anggota maupun masyarakat. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Ende menyiapkan strategi jemput bola untuk memperluas cakupan cek kesehatan gratis atau CKG. Langkah ini dilakukan agar masyarakat yang terkendala jarak, waktu maupun pemahaman dapat lebih mudah mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Kita ikuti laporan Rahma Suci.
11: Dinas Kesehatan Kabupaten Ende menyiapkan strategi jemput bola untuk mempercepat cakupan cek kesehatan gratis atau CKG hingga akhir 2026. Layanan akan didekatkan ke masyarakat melalui berbagai kegiatan dan fasilitas yang tersedia di setiap wilayah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Francisca, mengatakan masih ada masyarakat yang menganggap pemeriksaan kesehatan belum diperlukan selama belum merasakan sakit. Selain pemahaman, jarak dan keterbatasan waktu juga menjadi kendala warga dalam mengakses layanan CKG. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas Kesehatan akan memperkuat mobilisasi masyarakat melalui kepala desa dan lurah, kader posyandu PKK, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Layanan juga akan diperluas ke sekolah dan tempat kerja, terutama bagi kelompok yang sulit datang langsung ke puskesmas.
12: Untuk meningkatkan cakupan cek kesehatan gratis sampai akhir tahun, Dinas Kesehatan Kabupaten Ende melakukan strategi percepatan dengan pendekatan jemput bola dan penguatan kolaborasi lintas sektor. Kami tidak hanya menunggu di puskesmas, tetapi juga membawa pelayanan CKG lebih dekat ke masyarakat.
11: Francisca mengatakan percepatan CKG tidak hanya mengejar jumlah peserta, hasil pemeriksaan yang menemukan masalah kesehatan juga dipastikan mendapatkan tindak lanjut agar dapat ditangani sejak dini. Dinas Kesehatan mengajak masyarakat yang belum mengikuti CKG untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan tersebut. Strategi jemput bola diharapkan mampu untuk memperluas jangkauan layanan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya pemeriksaan kesehatan sejak dini. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
0: Masyarakat Kabupaten Nagekeo dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman rabies. Gigitan hewan penular rabies, terutama anjing, perlu mendapat perhatian serius karena dapat membahayakan keselamatan manusia apabila tidak segera ditangani. Ferry Soo melaporkan. Ancaman rabies masih menjadi perhatian serius di Kabupaten Nagekeo. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap hewan penular rabies, khususnya anjing yang menunjukkan perubahan perilaku atau tiba-tiba menjadi agresif. Warga juga dihimbau tidak sembarangan mendekati, menangkap, atau menyentuh hewan yang dicurigai terinfeksi rabies. Jika terjadi gigitan, korban diminta segera melakukan pertolongan pertama dan mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan serta penanganan lebih lanjut tanpa menunggu munculnya gejala. Pemerintah juga mendorong masyarakat berperan aktif dalam pencegahan rabies dengan mengawasi hewan peliharaan dan memastikan anjing mendapatkan vaksinasi rabies sesuai program yang tersedia. Kewaspadaan dan penanganan cepat dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah jatuhnya korban akibat penyakit rabies. Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Mugasada mengatakan perkembangan kasus rabies di wilayah tersebut menunjukkan tren peningkatan. Dari penelusuran terhadap sejumlah kasus yang terjadi, salah satu faktor yang menyebabkan korban terlambat mendapatkan penanganan adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya gigitan anjing yang terinfeksi rabies.
15: Nah, perkembangan tentang rabies di Nagekeo itu yang menunjukkan tren naik. Ya, sudah ada beberapa kasus yang kemarin terjadi itu. Nah, setelah saya telusuri kasus itu, penyebab pertama itu adalah pemahaman masyarakat. Ya, sendiri bisa ditolong. Kita punya vaksin, punya, cuman karena dia pikir ini biasa, tidak apa-apa, ternyata teridentifikasi bahwa gigitan itu memang gigitan anjing rabies.
0: Pemerintah Kabupaten Nagekeo mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap sepele setiap kasus gigitan anjing. Penanganan segera setelah gigitan, pengawasan terhadap hewan peliharaan, serta vaksinasi rabies diharapkan dapat menekan risiko penularan dan mencegah bertambahnya korban rabies di Nagekeo. RRI NDV Riso melaporkan.

Berita dari Kabupaten Nagekeo menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita Asta Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ferry Soa mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

Pro 1 RRIND temani sore Anda dengan suasana yang lebih hangat, santai, dan penuh cerita. Sorata Sore hadir menemani waktu istirahat, perjalanan pulang, hingga senja menjelang malam. Setiap hari, mulai pukul 14.30 sampai

16:02 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam Kentongan. Hari Rabu,

Cinta Dangdut siap digoyang di sore hari. Kami temani waktu santai Anda bersama Rodangdut. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi

0: Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini, selamat sore pendengar RRI dan siang masih terus setia ya bersama Pro 1 RRI ND di sore hari ini kembali di acara Florata Sore. Anda bersama saya Christine dan juga operator studio Aventino. Kembali lagi bersama kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, lagu-lagu dangdut siap mewarnai sore Anda, menemani Anda yang lagi bersantai, menikmati suasana hari Minggu. Selamat berakhir pekan ya untuk Anda. Dan seperti biasa, pendengar RRI, lagu-lagu dangdut sudah kami siapkan dan Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di sore hari ini. Dan saya sudah buka line teleponnya di 0821 4451 1957 dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Mala Agata dengan kopi dangdutnya ya, sambil minum kopi sambil mendengarkan lagu dangdut. Wow, asik ya. Oke, yang mau request lagu-lagu dangdut ya, silakan ya di line telepon dan juga line WhatsApp-nya. Oke, saya sapa dulu untuk penelpon perdana kita. Selamat sore Pro Dangdut. Halo. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dengan Abang Johan Batu Raja Palembang.
0: Wow, Abang Johan, salam kenal ya. Terima kasih sudah bergabung.
1: Gabung ya, udah lama ini nggak bisa gabung.
0: Oke, ini bahagia sekali ya bisa kembali dengar suaranya ya.
1: Lewat streaming aku ini.
0: Kenapa?
1: Lewat streaming.
0: Oh, lagi streaming. Oke, di RRI Digital ya. Oke, terima kasih. Baik, Abang Johan, bagaimana suasana di mana, di Lampung ya?
1: Di Batu Raja, Batu Raja Palembang.
0: Di Batu Raja Palembang ya. Biasanya makanan khas ini sampai Palembang begitu ya?
1: Iya. Kalau makanan khasnya Palembang ini terkenalnya dua. Namanya lempok durian dengan apa namanya? Lupa aku.
0: Lempok durian.
1: Lempok durian.
0: Oke, baik ya. Semoga suatu saat ini bisa merasakan ya, seperti apa sih makanan khasnya. Oke, baik, ini silakan Kak. Ini mau request lagu apa dulu nih?
1: Ini lagunya dipilih apa milih sendiri?
0: Lagunya sudah disiapkan ya. Saya informasikan ya lagunya. Ada lagu dangdut Trio Ambisi dengan Rindu, kemudian Ayu Ting Ting Alamat Palsu, Bunga dan Kumbang dari Vita Alvia Goyang Gutik ya. Kemudian ada lagu dari Lewaldi, Seandainya Aku Dapat Bertemu Tuhan, kemudian Yang Penting Happy. Ada juga dari Asraf Gembala Cinta, Rena KDI Tak Bosan, Penonton dari Cucu Cahyati featuring Abud, Mandi Kembang dari Caca Handika. Yang mana?
1: Yang pertama tadi Rindu.
0: Rindu, oke. Untuk siapa rindunya?
1: Sapa salamnya ada Bunda Yanti. Wah, lagi apa namanya di sana di ND ya, lagi gempa bumi ya.
0: Iya, benar, di Pulau Tinage Keo ya.
1: Iya, lagi gempa bumi. Untuknya Bunda Yanti, ada Bang Jopal dari Palembang, ada Bang Joni dari Lampung. Untuk semuanya yang terasa dan merasa, salam kenal juga. Semoga kita semua tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman rohaninya, banyak rezekinya juga. Dan semoga awal rasanya kita tetap baik, aman, damai, tentram, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih atas waktunya. Kami mohon pamit. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali ya untuk Abang Johan ya yang ada di Palembang. Ya, sudah saya siapkan lagunya Rindu ya dari Trio Ambisi ya, pendengar. Dan sore hari ini di tengah suasana dan juga alunan musik dangdut yang menemani kita ya, pendengar, kita juga turut menyampaikan ya rasa duka cita yang mendalam atas bencana alam yang terjadi di Pulau Flores ya. Semoga saudara-saudara kita yang terdampak diberikan kekuatan dan juga ketabahan, keluarga yang kehilangan orang terkasih diberikan penghibur hiburan dan juga seluruh masyarakat yang terdampak senantiasa mendapatkan perlindungan serta pertolongan. Untuk itu pendengar, kita bersama-sama ya mendoakan agar kondisi segera membaik dan juga masyarakat Flores yang terdampak bencana juga dapat kembali bangkit. Oke, yang mau kembali bergabung silakan ya di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Oke, saya sapa dulu nih untuk yang sudah bergabung sore hari ini di ujung telepon. Selamat sore, Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat sore, Aditin.
0: Selamat sore, Bapak Manda. Bapak Manda, bagaimana situasi terkini di Maunori ini, Bapak?
2: Alhamdulillah di Manori sini sekarang sudah aman daripada kemarin kami huru-hara pelarisan lari sini.
0: Yeah. Oke, okay, baik, ini kita sama juga merasakan ya. Oke. Okay. Apakah tidak ada rumah-rumah yang retak atau hancur begitu ya di Manori, amannya sejauh ini ya?
2: Kalau masalah rumah sih banyak yang retak dan juga retak, hancur juga ada sih.
0: Baik.
2: Tapi untuk korban masyarakat tidak ada yang korban.
0: Oke, puji Tuhan ya. Kita tetap selalu waspada ya, Bapak Manda, bersama masyarakat Maunorin ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, baik.
2: Sampai sekarang masih ada goncangan-goncangan terus nih.
0: Iya, masih ada goncangan dengan frekuensi yang tidak terlalu besar ya. Kita harus tetap waspada.
2: Iya, iya.
0: Oke, baik Bapak Manda, silakan ya, lagu apa nih sore ini?
2: Mandi Kembang dari Cacahan kita.
0: Mandi Kembang untuk siapa? Silakan.
2: Buat mandi supaya gempanya hilang.
0: Oke.
2: Okay. Pertama buat Adik Itin bareng Bung Aventino, selamat bertugas, Tuhan memberkati, semoga dalam keadaan sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Terus buat yang di Palembang tadi siapa tadi yang baru
0: Bang Johan. Lewat?
2: Buat Bang Johan, selamat kenal dari Flores NTT, kami yang korban gempa nih Mas, doakan semoga kami aman selalu. Yang juga buat di Bunda Ima, Devia, Denano, Bung Markus, Ade Widya, Adelia, Putri Ida, semuanya di Bung Jabok di Maumere, selamat sore. Semoga di Maumere juga aman. Yeah. Terus buat Bung Agus di Papua, ada Selin di Adonara, Bung Amri di Palembang, Apa Hendi di Kupang, Om Ciri di Bawanawa, terus ada Etan di Endang, ada Rian di Bajawa, ada Ayu di Mbai. Terus buat Bung Rehan, ada Sipri, Bapak Ingrid, Bung Servas, terus Mama Oce, Mama Fimi, ada Yanti di Walawaya, Abdul Abdullah Surga di Maunura, terus Putra Mus, Mama Ina, Mama Siko di Impau Mali, Mama Bu Maksi di Indona, ada Nurusia di Maumbawa, pada Lordes, Bung Oris, Bung Loris, ada Sonto, Bung Marceli Bawaria, ada Arwin Roreke, Bapak Natalia, ada Fatma bareng Bung Angki di Pulituli, ada Puja di Papua Bontuni, Papi di Walawaru, Bunda Wigati di Wonosobo, Dinda juga di bawah, selamat sore buat Bung Nasrun di Sulawesi, Ramlan di Poton Tengah, Bung Odoi di Jambi, buat Om Devan di Jakarta, Mama Hilda di Nanganesta, Bung Syarif Udin di IP. Singkatnya buat seluruh pendengar Prodangdut di mana saja berada, diucapkan selamat sore, selamat bergabung di RRI+1ND, semoga RRI+1ND semakin jaya di udara.
0: Baik.
2: Buat Adik Itin, bareng Bung Aventino, selamat bertugas, terima kasih Adik, selamat sore.
0: Selamat sore dan terima kasih kembali ya untuk Bapak Manda yang ada di Maunori ya. Sore ini sudah kembali bergabung bersama kita dan sudah menyapa ya untuk pendengar RRI dan juga fans RRI. Satu lagi ya pendengar RRI, sebelum saya hadirkan lagunya, saya juga bingkiskan untuk Oma Seril yang ada di seputaran Boanawa, kemudian Kakak Yuli di Dolok, Bapak Maksi di Dindona, kemudian Bung Oris Primajaya di KM4, Opa Guido juga selamat sore bersama Adi Victor sekeluarga ya, selamat sore untuk semuanya. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Pendengar Dangdut adalah kita.
0: Halo Putra Mus, Ndutu Malika.
3: Iya, halo Pak.
0: Oke, baik Putra Mus, bagaimana situasi, ini kita bisa cerita-cerita sedikit ya, tentang situasi gempa di Ndutu Mali, bagaimana situasinya, keadaannya?
3: Baik, terima kasih Kaden. Dapat informasikan pasca gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026 sekitar pukul 5 lewat 58 menit sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah. Untuk situasi di Ndutu Mali, khususnya di Kabupaten Nagikyo, Kecamatan Kyo Tengah, Desa Koto di Rumali, tepatnya di Kampung Ndutu Mali, saat ini situasinya aman terkendali dan untuk informasi warganya sendiri, tadi malam itu kebanyakan kami itu tidurnya di luar rumah, Kak. Begitu. Karena untuk antisipasi ya, agar bisa menjaga terjadi gempa susulan berikutnya begitu.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya. Tetap selalu berjaga-jaga ya, Putra Mas ya, bersama keluarga dan untuk kita semua. Oke, silakan salamnya untuk siapa, lagunya apa?
3: Lagunya ikutan aja ya, teman-teman Anda. Salamnya untuk semua teman-teman ya, khususnya untuk teman-teman daratan Flores. Selalu berhati-hati, jangan lupa tetap menunggu pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan ya ibaratnya kita tetap waspada ya. Informasi ya, khususnya dari Pro 3 dan juga Pro 1 di seluruh Indonesia, khususnya di RIN dan begitu ya.
0: Oke, baik.
3: Oke, terima kasih. Selamat sore, selamat bertugas.
0: Terima kasih Putra Mus yang ada di

Baik ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, kita masih dalam situasi yang tetap terus waspada ya, sambil menunggu informasi yang update, informasi yang perlu kita dengar ya dari media-media dan juga yang terpercaya ya. Oke, bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana,

adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar, aktivitas gunung api, atau runtuhan bangunan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Pertama, pra-bencana. Yang perlu dilakukan adalah menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegangan ataupun dengan bersembunyi di bawah meja,

rumah yang tahan terhadap guncangan gempa dengan fondasi yang kuat. Selain itu, kita bisa merenovasi bangunan yang sudah rentan. Memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar pengguna lahan yang dikeluarkan

saat bencana. Di dalam bangunan seperti rumah, sekolah, ataupun rumah bertingkat, guncangan akan terasa beberapa saat selama jangka waktu itu. Upayakan keselamatan diri kita dengan cara berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Lindungi kepala dengan bantal atau helm, atau berdirilah di bawah pintu. Bila sudah terasa aman, segera lari keluar rumah. Jika Anda

keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Jangan berdiri di dekat tiang, pohon, atau sumber listrik, atau gedung yang mungkin roboh. Jangan gunakan lift apabila sudah terasa guncangan. Gunakanlah tangga darurat untuk evakuasi keluar bangunan. Apabila sudah di dalam elevator, tekan

terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kita akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil di kiri bahu jalan dan berhentilah. Ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan

tsunami, segera lakukan evakuasi menuju ke tempat tinggi seperti bukit dan bangunan tinggi. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Ketika berada di dalam bangunan, evakuasi diri Anda setelah gempa bumi berhenti. Perhatikan reruntuhan maupun benda-benda yang membahayakan pada saat evakuasi. Jika berada di dalam rumah, tetap berada di bawah meja yang kuat. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik dan air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekeliling, hindari daerah yang rawan longsor. Jika di dalam mobil, berhentilah di pinggir jalan, tetapi tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan atau rambu

0: Gas terus, gas terus.
1: Lu. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Alah, Pret. Seumpama uji emisi paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: Prodangdut Dangdut adalah kita. Selamat sore juga untuk yang baru saja bergabung ya bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah saya hadirkan ya tiga lagu ya. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena masih ada lagu-lagu dangdut lainnya yang dapat Anda kembali request ya sore hari ini. Oke, yang belum berkesempatan bergabung, masih saya buka kesempatan ya untuk Anda hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Dan kita selamat sore.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Biasa, Nasrun di syuting.
0: Bapak Nasrun, aduh suaranya kayak agak beda begitu ya. Bapak sehat, Bapak?
1: Begitu.
0: Karena selama ini suaranya dari jauh begitu, sekarang kayaknya dekat jadi jelas begitu, Bapak.
1: Iya, soalnya anu-anunya saya kan pakai WA saja membayar.
0: Oke, baik.
1: Kalau PK1 itu lagi ada bermasalah lagi.
0: Baik, sehat Bapak?
1: Ya alhamdulillah, sama-sama ya. Kita baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Oke, baik. Bapak silakan nih, mau dengar lagu yang mana nih Bapak?
1: Apa lagunya Mbak?
0: Ada lagu dangdut dari Rita Sugiarto dengan Hello Dangdut, Alamat Palsu dari Ayu Ting Ting, kemudian lagu dari Cucu Cahyati dengan Penonton, Leo Waldi, Seandainya Aku Dapat Bertemu Tuhan.
1: Penonton saja.
0: Penonton, oke. Untuk siapa nih Bapak?
1: Ya pertama-tama balaginya sama tugas, saya selalu bersama keluarga rumah, semua kru jari yang bebas tugas. Selamat sore, selamat menyertasnya, saya selalu, salam sehat semuanya. Semuanya lah di kota Ende, pun di luar kota Ende, masing-masing. Selamat sore, kompok selalu. Terima kasih, selamat sore.
0: Sama-sama untuk Bapak Nasrun yang ada di Sulawesi ya, sudah kembali bergabung sore hari ini. Dan juga untuk yang ada di Samarinda, Kak Sri ya, selamat sore. Kemudian Abang Bagus juga ya, Mas Galuh, selamat sore yang ada di Jawa Timur. Kemudian Romlah yang ada di Buton Tengah, selamat sore, selamat berakhir pekan. Bunda Wigati di Wonosobo, Ibu Dinda yang ada di Bogor, Jawa Barat. Kemudian juga saya sapa Bintuni Papua, ada Kak Puja di sana, juga ada Putra Tengah ya yang ada di Fak Fak Papua.

0: Mau Ponggo ya, di sana ada Bapak Ingrid, Bapak Servas juga bersama keluarga. Selamat sore, selamat berapa saja ya di sore hari ini. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore dan kepada kita.
0: Iya, sore. Ini Romla kah?
1: Iya, benar.
0: Oke, kabarnya bagaimana Romla untuk hari

0: Iya, gimana di tempat kakak? Situasi yang terjadi kemarin.
1: Ya, kalau di tempat di ND sini baik adanya, memang ada beberapa yang longsor ya di arah barat, arah timur dan juga di arah selatan seperti itu. Tetapi untuk yang korbannya cuma satu orang saja.
0: Iya kak, iya saya pun ya ibaratnya ya turut gimana ya atas peristiwa kemarin kak. Karena jujur aja kejadian kemarin itu saya sementara teleponan sama putra mus, kami obrol-obrolan, tiba-tiba mereka teriak-teriak begitu, saya kira kebakaran begitu. Saya kan sementara teleponan itu jam 5.58 menit itu. Teleponan kami canda-candaan, tiba-tiba mereka orang rumahnya bersot-sotan teriak kak. Jadi kejadian kemarin itu ya secara tidak langsungnya saya pun tahu kak begitu.
1: Ini hampir seluruh Pulau Flores begitu ya terdampak begitu.
0: Iya. Bahkan kami di Sulawesi Tenggara pun tetap waspada karena menurut yang terima kemarin itu katanya takutnya terjadi tsunami kan. Karena memang untuk di kami sendiri kena tapi cuma sedikit begitu, getarannya sedikit begitu.
1: Iya.
0: Tapi ya saya pun berharap untuk keluarga kita di Flores tetap bersabar. Ya, mudah-mudahan ada jalan keluarnya, dan buat keluarga kita yang memang sudah tidak bisa diselamatkan semoga ditempatkan di posisi yang aman. Buat keluarga kita yang masih bisa menyelamatkan diri tetap waspada seperti itu Kak Itin.
1: Iya, baik. Terima kasih.
0: Iya.
1: Ya, kita.
0: Iya Kak Itin. Ya. Oke, pokoknya untuk semua-semua saja Kak Itin, lagunya ikutan aja ya Kak Itin ya.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih Kak Itin, selamat sore, selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih kembali untuk Aromla yang ada di Buton Tengah ya, sudah kembali bergabung. Dan kita selalu berharap ya bahwa badai ini cepat berlalu ya pendengar RRI. Mungkin ya banyak informasi yang kita peroleh, tetapi kita harus lebih percaya pada sumber resmi ya pendengar, agar tidak menimbulkan kepanikan ya di tengah masyarakat, ketakutan dan juga kecemasan ya seperti itu. Dan juga ya beberapa hari ini ya, dari kemarin sampai hari ini ya, banyak yang open donasi ya pendengar RRI ya, bagi siapa saja yang mau membantu silakan ya menyalurkan bantuan Anda sesuai dengan apa yang menjadi harapan Anda ya pendengar RRI, untuk bisa membantu sesama kita yang membutuhkan ya. Dan bagi yang bernasi ya, kita membantu saudara-saudara kita yang terdampak gempa di Flores, mohon untuk bisa menyalurkan bantuan ya melalui masjid, gereja atau lembaga resmi yang terpercaya. Kita juga harus berhati-hati ya pendengar, untuk menghindari transfer ke rekening atas nama pribadi meskipun rekening tersebut mencantumkan nama gereja, masjid atau lembaga-lembaga tertentu. Pastikan ya kita terlebih dahulu bahwa rekening tujuan ini benar-benar terdaftar atas nama lembaga resmi, bukan rekening pribadi. Kita diajak ya berdonasi dengan bijak dan juga tetap selalu waspada, agar bantuan yang kita berikan ini juga benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan pendengar. Kepedulian kita, solidaritas kita bersama tentu dapat meringankan beban ya sesama korban terdampak yang terjadi di tanggal 15 Agustus kemarin. Oke, kita masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya kembali sapa untuk yang sudah bergabung. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Oke, langsung saja terputus. Oke, dan saya juga menyapa untuk Bapak Marcel ya yang ada di Wawaria, kemudian juga untuk Bapak Sipri yang ada di Boawai. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Dangdut adalah kita.
1: Oke, Sari kah?
2: Iya.
1: Oke, Sari, bagaimana kabarnya akhir pekan?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
1: Puji Tuhan. Oke, ini masih di rumah atau di mana nih Sari?
2: Iya, di rumah.
1: Di rumah, tidak kemana-mana akhir pekan?
2: Baru datang di itu tadi, di undangan pengantinan.
1: Oke, dari mantenan ya. Oke, baik. Iya. Sari, sore hari ini mau menyapa siapa? Silakan.
2: lagunya dulu ya.
1: Oke, lagunya sudah saya siapkan. Ikutan ada lagu dari Jirayut ya, Goyang Gutik. Kemudian Rita Sugiarto, Hello Dangdut. ABCD.
2: Hello Dangdut aja.
1: Hello Dangdut. Oke, untuk siapa?
2: Ya, salamnya buat Mas Garu, buatnya buat semuanya aja. Buat Mbak Lili, Paksi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Mbak Lili kan
1: ini sama Christine.
2: Maaf ya.
1: Oke, okay, aman. Suaranya
2: mirip banget.
1: Oh ya.
2: Makasih ya, Bunda.
1: Oke. Okay. Terima kasih kembali ya untuk Romla yang Sari. Kok saya ingat Romla? Oke, Sari yang ada di Kalimantan ya, Samarinda nih sudah kembali bergabung. Saya bacakan dulu untuk yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Selamat sore kakak dong semua. Tolong kirim lagu buat anak Marvindi Naking yang ada di apa nih? Di Lamatokan. Salam sehat selalu. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Halo Prodangdut, selamat sore. Prodangdut, selamat sore.
3: Selamat sore Dadut, adalah kita sore.
1: Sore ceria Mas Galuh dari Jawa Timur.
3: Iya.
1: Oke deh, sehat Mas.
3: Turut berduka cita ya.
1: Baik, terima kasih.
3: Bagi apa di NTT kan itu?
1: Iya, di Pulau Flores ya.
3: Ya di Flores, mudah-mudahan ya itu diberi ketabahan menjalani musibah itu.
1: Ya. Baik.
3: Ya. Aku nanti minta lagu kehilangan ya.
1: Lagu kehilangan yang mana nih?
3: Roma.
1: Roma, oke. Ini Roma ada perjuangan dan doa yang saya siapkan.
3: Oh ya udah, tidak apa-apa. Ya. Perjuangan dan doa.
1: Iya, itu saja
3: ini
1: yang
3: spesialkan buat warga NTT Flores, khususnya mudah-mudahan tetap berjuang dan berdoa, mudah-mudahan semuanya yang kehilangan bisa diberi ketabahan, tetap semangat, itu sudah musibah bagi kita manusia.
1: Baik.
3: Salamnya buat saya Kisari ya, yang ada di Banjarmasin, ada siapa itu Mama Kita, ada Mbak Ramla, ada Bang Marcel, Bang Sikri, Opa Lodes, Bang Hadisen, semuanya saja. Buat yang siar tetap semangat selalu. Mudah-mudahan rezekinya melimpah.
1: Amin.
3: Terima kasih ya.
1: Iya.
3: Merdeka tetap merdeka.
1: Terima kasih Mas Galuh.
3: Sore
1: Mas Galuh yang ada di Jawa Timur, semangat sekali ya sore hari ini untuk kita semua, agar kita tetap selalu tersenyum ya, tetap bersyukur walaupun apa yang kita alami saat ini ya. Ini mau menunjukkan bahwa kita tetap selalu kuat dalam menghadapi setiap cobaan dan juga tantangan hidup. Oke, kita ke lagu dulu ya. Ada penonton dari Cucu Cahyati featuring Abud, kemudian Riti Sigarto dengan Hello Dangdut, Perjuangan dan Doa dari Roma Irama. Saya bingkiskan semuanya untuk Anda yang masih terus setia ya, baik yang lagi mendengarkan RRI ND melalui terestrial dan juga RRI Digital.

Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pada 17 Agustus 1945, insiden

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, tidak terasa kita harus akhiri ya kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi sore hari ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung, dan Pro Satu RRI ini masih terus bersama Anda pendengar dengan menyajikan acara-acara menarik lainnya. Dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Sesaat lagi kami juga akan kembali menyajikan beberapa informasi yang sudah kami siapkan di acara musik dan informasi. Tetap bersama Pro Satu RRI ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja, masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: radioberita.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat sore pendengar, kembali kami hadirkan informasi cek fakta untuk edisi sore hari ini. Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mafindo, Septiaji Eko Nugroho menegaskan informasi penutupan Selat Malaka oleh Indonesia adalah hoax. Ia menyebutkan unggahan video tersebut viral setelah ditonton lebih dari 1,1 juta kali masyarakat media sosial. Unggahan tersebut berasal dari akun Facebook bernama Fernando Torres pada tanggal 30 April lalu. Unggahan tersebut memuat narasi Indonesia menantang Amerika Serikat dengan menutup jalur pelayaran internasional Selat Malaka. Menurutnya pihaknya melakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google terkait informasi penutupan Selat Malaka tersebut. Ia menyebutkan hasil pencarian tidak menemukan informasi kredibel mengenai klaim Indonesia menutup Selat Malaka.

0: kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

dan platform digital yang mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, perizinan, layanan kesehatan, perpajakan, serta layanan publik lainnya. Hadir setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Literasi digital,

Pendengar program saat ini dimanapun Anda berada, kembali kita di acara musik dan informasi ya. Sejumlah informasi yang sudah kami siapkan, pendengar, akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani waktu Anda di sore hari ini, pendengar. Terkait dengan gempa di Pulau Flores, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan keselamatan dan kebutuhan dasar warga menjadi prioritas penanganan gempa Nusa Tenggara Timur. Kemensos mengerahkan tagana tim PSKB serta bantuan logistik untuk menangani warga terdampak. Gus Ipul mengatakan jajaran Kemensos langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur penanganan bencana sejak gempa terjadi, di mana fokus utama diarahkan pada penyelamatan warga, pemenuhan kebutuhan pengungsi, dan percepatan pendataan korban. Pendengar, berdasarkan laporan sementara Kemensos, hingga pukul 15.40 menit waktu Indonesia Barat, gempa berdampak kepada Nagekeo, Sika, Manggarai, Manggarai Barat, dan Inde. Sekitar 2.000 jiwa dilaporkan terdampak, sementara jumlah pengungsi masih dalam proses pendataan. Data sementara juga mencatat 38 orang meninggal dunia, 6 orang mengalami luka-luka, dan 2 orang dilaporkan tertimbun. Gus Ipul menegaskan seluruh data masih diverifikasi bersama pemerintah daerah dan instansi terkait. Sejumlah titik pengungsian sementara telah disiapkan di Mbai, Maumere, Borong, dan Ruteng. Tim gabungan juga melakukan asesmen terhadap kerusakan rumah, fasilitas umum, serta kebutuhan mendesak masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, Kemensos telah menggerakkan bantuan logistik dengan nilai keseluruhan sekitar 4,52 miliar rupiah. Bantuan tersebut berasal dari Sentra Evata Kupang, Gudang Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Gudang Pusat Kemensos di Bekasi. Dari Sentra Evata Kupang, bantuan senilai lebih dari 1,1 miliar rupiah digerakkan menuju Kabupaten Nagekeo. Bantuan tersebut meliputi velvet family kit, tenda gulung, selimut, sandang, makanan anak, dan juga tenda keluarga. Gudang Dinas Sosial Provinsi NTT juga menggerakkan bantuan sekitar 541,6 juta rupiah menuju Nagekeo, Sika, Ende, dan Manggarai Timur. Bantuan tersebut berupa tenda keluarga, velvet, kasur, dan tenda serbaguna. Sementara itu, tambahan bantuan sekitar 2,96 miliar rupiah disiapkan dari Gudang Pusat Bekasi. Bantuan dikirim menuju Dinas Sosial Provinsi NTT dan Sentra Evata Kupang. Bantuan tambahan tersebut mencakup makan siap saji, tenda, kasur, selimut, makanan anak, sandang, shower kit, serta 2 set dapur umum lapangan. Selain itu, pendengar, Gus Pul juga meminta tagana bersama pemerintah daerah terus melakukan asesmen dan membantu evakuasi warga, di mana tim juga diminta menyiapkan tenda darurat, pelayanan pengungsian, dan dapur umum sesuai kebutuhan lapangan. Kemensos juga melakukan verifikasi dan validasi terhadap korban meninggal bersama pemerintah daerah. Setelah data dinyatakan lengkap, santunan akan disalurkan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan. Gus Pul juga mengingatkan masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Warga diminta menjauhi bangunan rusak dan mengikuti informasi resmi pemerintah serta BMKG. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

0: tuh sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, apa porong ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 15 hingga 28 Agustus 2026. Penetapan tersebut dituangkan dalam keputusan Gubernur NTT nomor 305 garing KEP garing HK garing 2026 tentang status tanggap darurat bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gubernur NTT Melki Lakalena mengatakan, keputusan tersebut diambil menyusul gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026. Menurut Melki, gempa tersebut menimbulkan dampak terhadap masyarakat, mulai dari korban jiwa dan luka-luka, hingga kerusakan rumah serta sejumlah fasilitas umum. Aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah juga turut terganggu. Ia mengatakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, TNI Polri, Basarnas, BPBD, tenaga kesehatan, dunia usaha, relawan, serta seluruh elemen masyarakat akan terus bekerja bersama dalam penanganan bencana. Melki menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam masa tanggap darurat. Pemerintah memfokuskan penanganan pada pencarian dan evakuasi korban, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan tempat pengungsian, serta pemulihan akses transportasi dan infrastruktur yang terdampak. Untuk mendukung penanganan tanggap darurat, pemerintah memastikan pembiayaan melalui APBD Provinsi NTT serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. Gubernur juga meminta masyarakat Flores dan wilayah NTT yang terdampak gempa tidak merasa menghadapi bencana seorang diri. Pemerintah menurutnya akan terus hadir dan bekerja bersama masyarakat selama masa penanganan darurat. Melki mengajak masyarakat tetap tenang, saling membantu, serta mengikuti informasi resmi dari pemerintah, BPBD, BMKG, TNI, Polri, Basarnas, dan instansi terkait. Menurutnya, kondisi bencana membutuhkan persatuan dan gotong royong seluruh elemen masyarakat agar proses penanganan dapat berjalan cepat dan terkoordinasi. Dalam situasi seperti ini, menurut Gubernur, yang paling penting adalah kita bersatu, saling menjaga, dan bergerak bersama. Mari kita kuatkan gotong royong, NTT kuat karena kita bersama. Dan informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Info Florata.
1: Kuangii, ritual potong gigi di Kabupaten Nagekeo. Proses pendewasaan seorang perempuan di Nagekeo harus melalui sebuah ritual potong gigi yang disebut Kuangii. Ritual Kuangii ini biasa dilakukan pada rentang usia pra-remaja atau remaja, tergantung pada kemampuan orang tua anak. Ritual ini sebagai salah satu pelengkap dalam proses menuju jenjang pernikahan. Sebelum menuju acara Kuangii, pihak keluarga harus melaksanakan sebuah ritual lagi, yaitu mengantar sesajian kepada leluhur. Sesajian biasanya terdiri dari nasi, daging, sirip inang, dan moke. Sesajian ini sebagai bentuk ucapan syukur kepada leluhur sekaligus memohon berkat untuk penyelenggaraan acara.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

0: usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
1: Eh, tadi jadi enggak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
1: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
1: Enggak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ? Biarkan aja.
3: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Anda berada situasi di Kabupaten Nd Nusa Tenggara Timur pada Minggu pagi 16 Agustus 2026 berangsur lebih kondusif setelah gempa bumi kuat yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026. Di RSUD Nd pada Sabtu malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah, sejumlah pasien rawat inap dipindahkan dari ruangan menuju selasar rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap gempa susulan yang masih terus terjadi sekaligus memudahkan proses evakuasi jika kembali terjadi guncangan. Para tenaga kesehatan tetap berjibaku memberikan pelayanan kepada pasien di tengah situasi tersebut. Mereka terus menjalankan tugas medis dengan tetap meningkatkan kewaspadaan. Saat gempa susulan terjadi, petugas bersama pasien harus bersiap keluar dari ruangan untuk menghindari risiko bangunan. Salah seorang petugas laboratorium pada RSUD ND Aven mengakui bahwa pelayanan tetap dilaksanakan sesuai prosedur namun tetap dengan kewaspadaan akan keselamatan diri dan pasien. Untuk memperkuat fasilitas pelayanan darurat, RSUD ND juga menambah satu unit tenda darurat pada Sabtu malam. Tenda tersebut didirikan di halaman depan IGD RSUD ND. Penambahan ini melengkapi dua tenda darurat yang telah berdiri sejak Sabtu siang. Kedua tenda tersebut digunakan untuk menangani dan menampung pasien gawat darurat serta pasien bersalin. Sementara aktivitas transportasi udara di ND juga terdampak, pada Minggu 16 Agustus 2026, seluruh penerbangan dari dan menuju Bandara ND dibatalkan sebagai dampak dari gempa yang terjadi sehari sebelumnya. Pembatalan penerbangan dilakukan sebagai bagian dari pertimbangan keselamatan dan kondisi pasca gempa. Meskipun situasi mulai kondusif, masyarakat tetap dihimbau untuk waspada dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah serta BMKG terkait perkembangan gempa susulan. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat kembali Anda kunjungi laman rri.co.

dengan martabat yang sama, hak yang sama, dan kesempatan yang sama untuk hidup, tumbuh, serta berkarya. Penyandang disabilitas adalah bagian utuh dari masyarakat kita. Mereka memiliki potensi, kemampuan, dan semangat yang sama untuk meraih cita-cita. Karena itu, jangan biarkan stigma dan diskriminasi menjadi penghalang. Bukalah akses, berikan kesempatan, hadirkan ruang yang inklusif dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sosial. Menghargai penyandang disabilitas bukan sekadar bentuk kepedulian, melainkan wujud nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mari bersama membangun Indonesia yang ramah,

Pendengar dari Manggarai Timur, diinformasikan Polres Manggarai Timur bersama tenaga kesehatan Puskesmas Borong memeriksa kondisi warga yang mengungsi setelah gempa bumi mengguncang wilayah tersebut. Pemeriksaan berlangsung di posko pengungsian lapangan Polres Manggarai Timur Sabtu 15 Agustus 2026 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tim medis mengukur tekanan darah dan memberikan obat kepada pengungsi yang mengalami keluhan kesehatan selama berada di lokasi pengungsian. Pelayanan tersebut menyasar pengungsi dari kelompok lansia, dewasa, anak-anak hingga balita yang membutuhkan pemeriksaan atau penanganan medis langsung. Sebanyak 468 orang tercatat mengungsi di posko Polres Manggarai Timur dengan komposisi usia yang beragam hingga Sabtu malam. Dan kondisi tersebut membuat kebutuhan layanan kesehatan harus dipantau secara berkala, terutama bagi pengungsi rentan dan mereka yang memiliki keluhan. Kapolres Manggarai Timur AKBP Haryanto mengatakan keselamatan dan kesehatan masyarakat menjadi perhatian utama dalam penanganan pasca gempa di wilayah tersebut. Menurutnya, keberadaan petugas kesehatan di posko diperlukan untuk memastikan warga mendapat pelayanan sesuai dengan kondisi.

Sementara itu dari Manggarai Barat, diinformasikan kantor pencarian dan pertolongan Basarnas Maumere memfokuskan operasi pencarian dan pendataan dampak gempa bumi di wilayah Manggarai dan Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur setelah sebelumnya menerjunkan tim ke Kabupaten Nagekeo. Kepala Kantor SAR Maumere Fatur Rahman mengatakan tim yang diterjunkan ke Nagekeo telah melakukan pendataan bersama pemerintah daerah. Dari hasil pendataan sementara, terdapat satu korban meninggal dunia serta sejumlah rumah mengalami kerusakan berat dan ringan. Selain itu, pendengar, akses dari ND menuju Nagekeo saat ini sudah dapat dilalui, namun sejumlah titik masih terdampak longsor sehingga menjadi salah satu kendala dalam proses penanganan dan pendataan di lapangan. Memasuki hari kedua operasi, Basarnas akan mengerahkan perhatian ke wilayah Manggarai dan Manggarai Timur, khususnya Reo. Kapal negara SAR Punta Dewal direncanakan bersandar di Reo untuk mendukung proses pencarian dan memastikan kondisi di wilayah tersebut. Fatur menjelaskan wilayah tersebut menjadi perhatian karena berdasarkan laporan sementara terdapat korban meninggal dunia dalam jumlah cukup besar. Dari jumlah korban yang ada dari Manggarai Timur sebanyak 17 orang dan Manggarai terdapat 23 orang korban yang meninggal. Kendati demikian dirinya menyampaikan hingga pukul 20.30 menit waktu Indonesia Tengah, belum terdapat laporan mengenai warga yang tertimbun maupun hilang. Data korban masih terus diperbarui bersama pemerintah daerah dan berbagai unsur terkait. Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup kesempatan kita di acara musik dan informasi. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami juga ajak Anda untuk menantikan bersama sepekan warta berita daerah dari RRI Kupang.

Ya, selamat sore pendengar. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita bersama Ana Lopo.

akan diusulkan melalui aspirasi kepentingan DPR RI, yaitu melalui aspirasi saya. Jadi revitalisasi ini bisa diusulkan oleh pemerintah daerah, tapi sebagai wakil rakyat kami pun bisa mengusulkan. Ketika saya turun ke lapangan, ternyata sekolah ini tidak pernah diusulkan oleh pemerintah. Jadi saya yang harus usulkan. 5 sekolah yang sudah saya kunjungi, saya pastikan mereka pasti datang.

Hamsa Walakada menilai pendidikan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu. Menurutnya, sekolah, perguruan tinggi, keluarga hingga organisasi masyarakat harus ikut membangun kesadaran demokrasi generasi muda.

Penyebaran radikalisme di era sekarang telah bergeser ke ruang digital melalui media sosial dan internet sehingga sulit untuk diawasi. Ancaman radikalisme digital semakin mengkhawatirkan, bahkan sebagian besar kasus bermula dari algoritma media sosial sehingga menjadi ancaman karena lebih banyak mengarah ke generasi muda dan anak-anak. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Profesor

0: kebencian, intoleransi, berprasangka buruk terhadap kelompok lain, dan merasa paling benar.
1: Generasi muda yang lebih banyak waktunya main HP, kemudian main media sosial, nah ini sangat-sangat cepat perkembangannya. Sekarang itu seseorang tidak harus datang ke, lagi dari suatu tempat ke tempat memperkenalkan ajaran agamanya, cukup dengan masuk ke video pendek, kutipan ajaran agama, isu ketidakadilan, konflik sosial, dan ini sudah, kita tidak bisa pungkiri, di NTT juga sudah cukup banyak, dan media sosial kan tidak tertutup, orang menyebarkan informasi seperti ini, nah ini perlu kita

0: Gubernur Nusa Tenggara Timur. Menurutnya penetapan Bolok sebagai kawasan industri sejak tahun 1995 telah menimbulkan persoalan bagi masyarakat yang telah lama bermukim di wilayah tersebut. Akibat status kawasan itu, banyak warga tidak dapat mengurus sertifikat hak milik atas tanah yang mereka tempati, meski telah tinggal di sana selama puluhan, bahkan ratusan tahun.
1: Dengan adanya penetapan daerah tersebut menjadi kawasan industri, sehingga menyesatkan seluruh masyarakat yang ada di sana untuk tidak diterbitkannya sertifikat. Dan ini menjadi suatu persoalan sosial yang terjadi, dan ini sangat berdampak. Sehingga tadi saya sampaikan kepada Pak Menteri dan Pak Gubernur untuk ini diselesaikan secara baik, yang mana yang menjadi kawasan industri dikembalikan ke kawasan industri, tetapi yang mana yang menjadi hak rakyat dikembalikan kepada rakyat.
0: Program cek kesehatan gratis wajib dilakukan.

0: dan dilakukan di semua fasilitas kesehatan termasuk klinik TNI Polri. CKG dilakukan berdasarkan kelompok usia seperti pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, riwayat diabetes, hipertensi, pemeriksaan mata, telinga, gigi, serta pemeriksaan lanjutan apabila ditemukan faktor risiko kesehatan.
1: Jadi fasilitas pemerintah itu bisa di puskesmas, di tahun 2026 ini sudah merambat juga ke klinik punyanya TNI Polri. Jadi sudah boleh dilakukan di faskes pemerintah, di puskesmas, dan klinik punyanya TNI Polri. Untuk Kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026 sudah dilakukan di 12 puskesmas yang ada di wilayah Kota Kupang. Salah satunya adalah UPTD Puskesmas Oibobo.

0: dari penyegaran birokrasi sekaligus membuka ruang pengembangan karir aparatur. Karena penyegaran dinilai penting untuk mencegah kejenuhan, mendorong kreativitas, sekaligus membuka peluang pengembangan karir.
1: Saya harap Bapak Ibu sekalian jaga baik-baik jabatan yang kita berikan itu, tentu diikuti oleh tanggung jawab. Saya bilang ini berkali-kali.

0: Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT Negeri 10 Kupang di Desa Manusa, Kabupaten Kupang menjadi salah satu sekolah terintegrasi yang hadir melalui program pemerintah. Sekolah ini menggabungkan jenjang SMP dan SMA dalam satu tata kelola pendidikan yang berkesinambungan. Sekolah Nasional Terintegrasi tersebut merupakan satu dari 17 sekolah yang masuk tahap awal pembangunan dan operasional di tahun 2026. Sekolah ini menerapkan kurikulum nasional dengan pendekatan pembelajaran di dalam serta diharapkan menjadi rujukan bagi sekolah lain di sekitarnya. Ketua Panitia Sekolah Nasional Terintegrasi Negeri 10 Kupang menjelaskan konsep sekolah terintegrasi yang mengkombinasikan jenjang SMP dan SMA dalam satu sistem pendidikan.
1: Sekolah nasional yang memang visinya udah internasional. SMT tidak hanya berfokus secara internal di sekolahnya sendiri, tetapi SMT adalah akan memiliki, tetapi juga menjadi referensi bagi sekolah-sekolah di sekitar untuk menjadi rujukan dalam pendidikan.
0: Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat, berdasarkan hasil monitoring evaluasi

plus fungsi dan wewenangnya. Komisi informasi tidak sekedar ada dalam pelengkap penderitaan pembangunan di Nusa Tenggara Timur, tetapi hadir untuk mendukung terwujudnya reformasi birokrasi.

Uwur menegaskan pernyataan tersebut pada acara launching monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Badan Publik Senusa Tenggara Timur

0: Republik Lingkup Provinsi serius mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi informasi publik Badan Publik Senusa Tenggara Timur.
1: Selama monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dilaksanakan hanya 5

0: sangat kecil. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinus Lusi, mengatakan pelaku UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Timur terbanyak berada di Kota Kupang, Kabupaten Ende, Kabupaten Sika. Namun untuk mengakses data kur yang disiapkan Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur lewat Bank NTT telah menyiapkan dana 1 triliun, tapi hasil evaluasi terpadu kemarin, serapan masyarakat untuk mengakses dana kur di Bank NTT itu sangat kecil. Pada dana tersedia, bunganya sangat rendah, ketimbang Himbara, pelaku UMK Nusa Tenggara Timur yang paling terbesar kan di Kota Kupang, kemudian Kabupaten Kupang, Ende, Sika. Tetapi untuk mengakses dana-dana kur yang disiapkan yaitu oleh Bapak Gubernur, tapi sayangnya sangat kecil.

pemuda, tokoh agama, pelajar, paguyuban, organisasi komunitas seni dan olahraga untuk ikut memeriahkan Karnaval Budaya memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026. Bupati

0: atas kemerdekaan bangsa sekaligus memperkenalkan identitas budaya daerah.
1: Tunjukkan kreasi terbaik, tampilkan identitas budaya kita, dan mari melangkah bersama bergandengan tangan membangun Nusa Lote tercinta. Sampai jumpa di panggung Karnaval Budaya 15 Agustus 2026. Sudah molek, merdeka!

0: secara gratis termasuk akses listrik.
1: Yang tidak tertampung di dalam 240 di dalam tidak tambahan tadi dari sponsor dari Bakti dan lain sebagainya, mohon membawa tenda masing-masing, meja masing-masing, kursi masing-masing, produk masing-masing, kemudian didirikan dan dipasarkan di situ. Kami sudah memang tidak sepenuhnya dan juga aliran

0: Sunan Kawi serta membawa ikon Garuda Pancasila.
1: Kali ini kami angkat tema gotong royong untuk mempersatukan bangsa dan negara. Itu adalah tema sesuai dengan ende kota rahim lahirnya Pancasila. Jadi kami di

Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik,

geografis adalah salah satu alasan mengapa Indonesia termasuk dalam negara rawan bencana. Bencana yang cukup sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi, sehingga seismometer merupakan perangkat yang penting. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, ada 3 peralatan pendukung untuk mengamati gempa bumi. Salah satunya adalah seismometer. Secara sederhana, seismometer adalah sebagai sensor getaran untuk mendeteksi kekuatan gempa. Seismometer bekerja seperti pendulum atau beban yang digantung. Jika terjadi getaran, alat ini akan bergerak. Untuk meningkatkan kepekaan terhadap getaran, seismometer digantung secara terbalik. Pada beban itu juga berisi pena dan juga gulungan kertas. Pena dan gulungan kertas yang melilit di samping seismometer inilah yang akan mencatat getaran seismometer. Alat ini bernama seismograf. Berdasarkan buku berjudul Struktur Bangunan Tahan Gempa 2021, seismograf merupakan alat pencatat bumi. Hasil catatan dari seismograf disebut sebagai seismogram. Dalam seismogram, berbagai informasi yang tertulis berupa gambar kurva, kombinasi pengaruh sumber seismik, Moise pada saat perekaman, serta lintasan perambatan. Seismometer adalah salah satu yang dapat berfungsi untuk mendeteksi getaran permukaan tanah, contohnya saat terjadi gempa bumi. Seismometer akan mendeteksi gelombang seismik pasif atau getaran alami. Getaran yang dapat dideteksi mencakup gerakan vertikal, horizontal dan lateral, atau up and down, utara dan selatan, serta timur dan barat.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih setia ya bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, pasca gempa yang terjadi di Pulau Flores ya, tepatnya pusat gempa di Kabupaten Nagekeo, sore ini kita akan mengetahui seperti apa kondisi Rumah Sakit Umum Daerah Airamo pasca gempa. Pendengar RRI, di sore hari ini kami sudah terhubung bersama Ibu Dr. Teresia Wea sebagai PLT Kepala Seksi Pelayanan Medis RSUD Airamo. Selamat sore, Dok.
1: Halo, selamat sore, Kakak. Terus
2: satu kanal.
0: Iya. Sore, Dokter. Ini bagaimana situasi terkini ya terkait dengan pasca gempa pelayanan di RSUD Airamo nih, Dokter?
1: Baik, untuk kondisi saat ini sebenarnya secara keseluruhan pelayanan tetap kami laksanakan, hanya memang sedikit berbeda alurnya, dan juga kami pindah dari gedung ruang pelayanan itu dari gedung yang kami punya saat ini ke tenda-tenda darurat.
0: Baik, dan apakah ini kondisi bangunan dan fasilitas pelayanan kesehatan ini mengalami sesuatu yang boleh dikatakan rusak begitu, Bu Dokter?
1: Ya, memang ada beberapa titik terjadi kerusakan ringan sampai sedang lah, belum sampai kayaknya belum ada yang sampai berat, sampai tidak bisa dimasuki juga tidak ada, cuma ringan sampai sedang. Cuma kenapa kami melakukan pelayanan di luar gedung, karena kami juga memikirkan, memprioritaskan keselamatan pasien dan petugas, karena kan saat ini masih sering terjadi gempa-gempa susulan walaupun kecil-kecil, tapi kami yakin itu akan mengganggu psikologis petugas dan juga pasien, sehingga kami melakukan pelayanannya di luar gedung.
0: Baik, Bu Dokter, sejauh ini bagaimana dengan kondisi IGD dan juga pelayanan bagi pasien yang membutuhkan penanganan segera nih, Bu Dokter?
1: Oh ya, kalau untuk pelayanan UGD, jadi sebenarnya sebelum sesudah terjadi gempa tersebut, itu dari Pak Menkes sendiri langsung menghubungi Dr. Chandra selaku Direktur RSUD Airamo untuk menegaskan bahwa pelayanan harus tetap berjalan, karena sudah pasti akan ada banyak pasien yang tetap membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, sehingga kami tetap melaksanakan pelayanan kesehatan, apalagi pelayanan UGD itu kami tetap laksanakan dan berjalan dengan lancar seperti biasanya saat ini. Hanya memang pelayanannya sedikit berbeda karena kami tidak bisa menggunakan rekam medis elektronik kami, dan juga pelayanannya itu kami lakukan di tenda darurat tadi.
0: Baik, apakah ini menjadi kendala yang dihadapi tenaga medis dalam memberikan pelayanan kepada pasien di tenda darurat begitu ya, Bu Dokter ya?
1: Untuk melaksanakan untuk kendala sebenarnya secara keseluruhan tidak ada kendala sih, karena tetap berjalan seperti biasanya. Mereka juga tetap kami juga tetap menjaga profesionalitas dalam pelayanan. Hanya mungkin kami kasihan pasien tidak ada privasi, mungkin kurang privasinya kurang. Kemudian mungkin ada beberapa yang kurang nyaman begitu dengan kondisi saat ini.
0: Baik, dari pihak rumah sakit sendiri nih, Bu Dokter, bagaimana bisa memastikan keselamatan pasien dan juga tenaga kesehatan mengingat masih adanya potensi gempa susulan?
1: Oh iya, kalau untuk dari rumah sakit sendiri sebenarnya itu yang kami lakukan adalah itu, bahwa kami melakukan evakuasi pasien dan petugas dan tidak melaksanakan pelayanan di dalam ataupun sekitar area gedung. Jadi semua tempat pelayanan kesehatan yang kami pilih adalah tempat pelayanan kesehatan yang bebas ataupun jaraknya tidak terlalu dekat dengan gedung-gedung rumah sakit.
0: Apakah ada pasien yang juga harus dirujuk ke rumah sakit lain akibat keterbatasan fasilitas pasca gempa atau seperti apa nih, Bu Dokter?
1: Oh ya, pasti, itu pasti ya. Jadi banyak sekali, ada beberapa pasien yang terpaksa kami rujuk, bukan terpaksa, yang harus kami rujuk karena keterbatasan kami saat ini. Nah, karena kan kami baru selesai bencana baru dari kemarin, yeah. Jadi memang betul-betul belum pulih untuk fisik rumah sakit kami, sehingga listrik juga belum pulih, sehingga pelayanan radiologi dan laboratorium itu belum bisa dilaksanakan. Nah, jadi pasien-pasien yang membutuhkan radiologi ataupun laboratorium itu terpaksa kami harus rujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap saat ini.
0: Baik, dan kebutuhan yang paling mendesak di RSUD Air Ramo saat ini agar pelayanan tetap berjalan optimal, seperti apa, Bu Dokter?
1: Kalau kebutuhan kami ya pastinya tetap kalau memang memungkinkan mungkin didirikan tenda-tenda darurat yang lebih bagus, lebih besar dari Kementerian Kesehatan atau mungkin dari pihak manapun yang bisa membantu kami agar pelayanan kami bisa berjalan secara optimal, terutama pelayanan untuk ronsen, radiologi ronsen tadi, kemudian laboratorium sama pelayanan operasi, karena pasien operasi itu cukup banyak dan terpaksa memang ada beberapa yang kami kerjakan tapi lebih banyak kami kirim karena sulit untuk kami laksanakan di sini. Dan juga kan pelayanan operasi itu kan harus di tempat yang steril. Nah, kalau misalnya kita paksakan dengan keadaan saat ini tidak steril, ya pasti tidak aman buat pasien, tidak aman juga buat petugas.
0: Baik, dan apa yang menjadi harapan Anda nih, Bu Dokter, terkait dengan bencana yang dihadapi seperti saat ini?
1: Harapan kami kalau untuk bencana itu punyanya Tuhan ya, tapi semoga tidak ada lagi gempa-gempa susulan, dan juga semoga kondisinya sudah lebih aman, jauh lebih aman. Kita sama-sama doakan. Terus kemudian kepada para pihak-pihak yang memiliki wewenang mungkin bisa segera memberikan pertolongan yang layak untuk Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo, karena masyarakat Kabupaten Nagekeo dan juga tetangga sekitarnya sangat-sangat membutuhkan pelayanan kesehatan yang layak.
0: Baik, terima kasih Bu Dokter untuk waktunya.
1: Terima kasih Kak Kristi.
0: Iya, selamat sore.
1: Selamat sore Kakak.
0: Baik pendengar RRI, dimanapun Anda berada ya, kita baru saja bersama Dr. Maria Teresa Wea sebagai PLT Kepala Seksi Pelayanan Medis RSUD Air Ramo yang sudah menjelaskan ya situasi terkini terkait dengan pelayanan yang dilakukan oleh para dokter dan juga para medis terhadap pasien ya di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo. Dan tetap bersama Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

digital saat ini kita tak luput dari gadget. Terlalu lama menatap layar bisa membuat mata lelah, kering, bahkan berisiko gangguan penglihatan. Yuk, mari kita mulai menjaga kesehatan mata kita dari sekarang dengan menerapkan aturan 20-20-20, yakni setiap 20 menit alihkan pandangan sejauh 20 kaki selama 20 detik. Hal ini sederhana tetapi sangat bermanfaat. Pastikan juga membaca dan bekerja dengan pencahayaan yang cukup. Perbanyak konsumsi makanan kaya vitamin A,

Mata sehat membuat aktivitas lebih nyaman dan produktif. Jaga mata Anda hari ini untuk masa depan yang lebih cerah.

0: Waktunya Kentongan.
1: Wah, wah, wah. Lagi berkendara di tengah jalan raya, tiba-tiba gempa. Apa nih harus dilakukan saat hal seperti itu terjadi pada kita? Ketika gempa, biasanya sang pengemudi menjadi tidak awas dengan kondisi lingkungan. Ini berbahaya sekali. Tugas pengemudi tetaplah menjadi hal yang utama. Jangan sampai terganggu hal yang lain nih. Jangan panik ketika berkendara saat gempa terjadi. Dan usahakan kurangi kecepatan Anda, karena pasti ada banyak pengguna jalan lain yang mungkin bertindak gegabah saat kondisi demikian. Sikapi bencana alam dengan bijak dan lindungi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang di antara kamu mendirikan salat, maka janganlah mengusap butir-butir pasir yang menempel pada dahinya, karena rahmat selalu bersamanya. Usaplah sekali atau biarkan." Hadis riwayat Imam 5 dengan sanad yang sahih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi ke ruang dengar Anda sambil kita nantikan seruan azan maghrib yang akan dikumandangkan pada pukul 17.56 menit waktu Indonesia Tengah.

Istana Alhambra. Istana Alhambra yang berada di Spanyol, di Granada, jadi bukti Islam pertama berjaya di Spanyol. Di atas bukit yang menghadap kota Granada di Spanyol, terletak Istana Alhambra yang megah. Bangunan ini didirikan oleh para pangeran dari dinasti Muslim Nasrid pada abad ke-14. Halaman dan ruangan di dalam Istana Alhambra dihiasi dengan sangat indah menggunakan berbagai jenis material, termasuk ubin berwarna, plesteran berukir, kayu berukir, dan kaligrafi. Salah satu fitur ornamen yang paling menonjol adalah desain stalaktit geometris yang rumit yang dikenal sebagai Mukarnas dalam bahasa Arab. Desain ini menghiasi aula di sekitar pelataran singa, menambahkan keindahan yang luar biasa pada Istana Alhambra.

IND dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Ibnu Battuta ialah cendekiawan Maroko yang pernah menjelajah banyak pelosok dunia, Afrika hingga Cina. Ahli geografi yang dijuluki Shams ad-Din ini menghasilkan karya berjudul Ar-Rihlah

Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tentu pernah membaca dalam Al-Quran, Allah menunjuk dirinya dengan kata kami. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya. Allah juga pernah menunjuk dirinya dengan kata aku, wa ana tawwabur rahim, dan akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ketika Allah menunjuk dirinya dengan kata kami, maka itu antara lain memberi kesan bahwa ada keterlibatan selain dari Allah dalam apa yang ditunjuk itu. Penciptaan manusia ada keterlibatan selain dari Allah, yaitu ibu bapanya. Tetapi ketika Allah menunjuk dirinya dengan menyatakan aku yang maha pengampun, maka itu menunjukkan bahwa yang mengampuni hanya Allah semata. Hanya Allah yang berhak memberi ampun. Jangan pernah berkata kepada seseorang, biarlah aku yang menanggung dosamu, karena dia tidak dapat menanggung dosa. Jangan pula berkata atau menerima dari seseorang anjuran untuk melakukan dosa dengan harapan bahwa dia akan menanggung dosa itu. La taziru waziratun wizra ukhra. Satu jiwa tidak dapat memikul dosa jiwa yang lain. Anda tidak perlu khawatir dengan dosa apapun yang Anda lakukan, karena dia sendiri yang maha pengampun itu, pengampunannya amat-amat luas. Sehingga dalam suatu riwayat dinyatakan, seandainya seseorang datang dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, maka aku Allah, firman-Nya, akan datang kepadanya dengan pengampunan yang memenuhi langit dan bumi pula. Tetapi saudara, Allah tidak akan mencabut wewenang yang telah diberikannya kepada manusia dalam konteks dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang manusia kepada manusia yang lain. Ini menjadi hak manusia. Dalam arti, jika Anda berdosa kepada seorang manusia, Allah tidak akan mengampuninya, kecuali jika manusia yang Anda berdosa terhadapnya telah memberikan pengampunan kepada Anda. Allah maha pengampun memang, dan terhadap orang-orang yang berhubungan baik dengan Allah, boleh jadi Allah mengambil alih dosa-dosa tersebut, sehingga dia di samping memberi pengampunan kepada yang telah bersalah, dia juga memberikan aneka ganjaran dan sebagainya. Saudara, Allah yang berwewenang memberi ampun, dia maha pengampun, dan karena itu kesempatan di bulan-bulan Ramadan ini Allah membuka pintu seluas-luasnya untuk memohon pengampunan kepadanya. Semoga kita memperoleh pengampunan. Saudara pemirsa, kendati pengampunan hanya milik Allah semata, tetapi ketahuilah bahwa dia sangat suka memberi ampun. Sampai-sampai dikatakan, seandainya manusia tidak berdosa, maka Allah akan menciptakan makhluk lain yang berdosa agar dia yang maha pengampun itu memberi pengampunan. Dia sangat bergembira menyambut hamba-hambanya yang ingin bertaubat, yang ingin memohon pengampunannya. Sampai-sampai setiap taubat dan permohonan ampun dari seorang hamba selalu didahului oleh pemberian sesuatu kepada makhluknya agar dia mau bertaubat. Saudara, sekian banyak hal yang mengundang kita untuk merenung-renung tentang dosa-dosa kita. Katakanlah, apa yang kita lihat
dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, betapa banyak orang yang walau pada mulanya bergelimang di dalam nikmat yang tidak diristui Allah, tetapi pada akhirnya mereka itu bergelimang pula di dalam kesedihan dan kecemaran nama. Itu sebenarnya adalah salah satu peringatan dan undangan Tuhan kepada manusia untuk segera memohon ampunannya. Setelah ada keinginan dari manusia untuk memohon ampunannya, ketika itulah Allah yang berwenang memberi pengampunan itu mencurahkan pengampunan sehingga manusia dapat lahir kembali seperti semula, tidak memikul satu dosa pun. Semoga kita meraih hal tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tinggalkan buat kalian dua hal yang jika kalian pegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital saat ini kita tak luput dari gadget. Terlalu lama menatap layar bisa membuat mata lelah, kering, bahkan berisiko gangguan penglihatan. Yuk, mari kita mulai menjaga kesehatan mata kita dari sekarang dengan menerapkan aturan 20-20-20, yakni setiap 20 menit alihkan pandangan sejauh 20 kaki selama 20 detik. Hal ini sederhana tetapi sangat bermanfaat. Pastikan juga membaca dan bekerja dengan pencahayaan yang cukup. Perbanyak konsumsi makanan kaya vitamin A seperti wortel dan sayuran hijau. Jangan tunggu sampai penglihatan terganggu. Periksakan mata secara rutin di fasilitas kesehatan terdekat. Ingat, mata sehat membuat aktivitas lebih nyaman dan produktif. Jaga mata Anda hari ini untuk masa depan yang lebih cerah.

satu dari 5 kejadian gempa terbesar di dunia terjadi di Indonesia. Kapan dan di manakah gempa tersebut terjadi? Gempa tersebut terjadi di lepas pantai barat Sumatera 26 Desember 2004. Gempa dengan kekuatan 9,3 skala Richter dengan durasi 10 menit itu memicu serangkaian tsunami mematikan di 15 negara yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Indonesia menjadi negara yang terkena dampak terparah dari gempa yang diikuti tsunami tersebut. Dengan jumlah korban meninggal kurang lebih 130.000 jiwa, korban hilang sekitar 37.000 jiwa, dan sekitar 500 ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Aceh adalah wilayah di Indonesia yang menerima sapuan tsunami dengan ketinggian sekitar 30 meter yang meratakan daerah tersebut hingga 6,5 km dari bibir pantai. Masyarakat Indonesia pada umumnya menamai kejadian ini dengan sebutan gempa dan tsunami Aceh.

0: Hello.
1: Nih,
2: apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: enggak apa-apa. Aku udah

0: Kartu punya empati, indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
1: Prosatu RRI Anda kenal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan ya beberapa informasi untuk Anda di acara musik dan informasi. Perum Bulog bergerak cepat menyalurkan bantuan pangan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di seluruh di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur. Bantuan berupa beras dan minyak goreng disiapkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dalam kondisi darurat. Di mana pendengar, setiap kabupaten yang terdampak gempa akan mendapatkan bantuan 10 ton beras dan 1.000 liter minyak goreng. Penyaluran dilakukan secara bertahap dengan bekerja sama dengan TNI dan Basarnas, serta mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Pada tahap awal, Bulog telah menyalurkan bantuan beras sebanyak 10 ton ke Kabupaten Manggarai dan 10 ton ke Kabupaten Nagekeo pada Sabtu 15 Agustus 2026. Kepala Perum Bulog Kanwil NTT Arahim K. Kanam menegaskan kesiapan Bulog untuk bergerak cepat membantu pemerintah dan masyarakat yang terdampak bencana. Bulog juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memastikan bantuan dapat disalurkan secara tepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, pendengar, Bulog juga memastikan kesiapan stok dan jaringan distribusi di wilayah Nusa Tenggara Timur untuk mendukung kelancaran penyaluran bantuan pangan selama masa tanggap darurat. Menurut Arahim, koordinasi dengan pemerintah daerah akan terus dilakukan agar proses distribusi dapat menyesuaikan kondisi di masing-masing wilayah terdampak. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.

0: berbeda, tapi tetap satu. Beragam budaya, bahasa, dan cerita, semua menyatu dalam semangat Indonesia. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia.
0: Ruang dialog kebangsaan yang menghadirkan suara masyarakat, membahas isu aktual, persatuan, toleransi, dan nilai-nilai Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengarkan Kita Indonesia.

0: nikahnya Silvi Indriani binti Pujianto dengan Mas Kawin cincin emas seberat 5 gram tersebut dibayar tunai.
1: Bagaimana? Sah?
2: Sah. Sah.

0: perbedaan agama yang membuat kita terpecah. Bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Dari Jakarta diinformasikan, BNPB menetapkan 8 langkah strategis pendengar untuk menangani dampak gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan arahan tersebut dalam rapat koordinasi bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah setempat. Langkah pertama, pemerintah daerah di 6 kabupaten terdampak diminta segera menetapkan status darurat bencana secara alami. Secara resmi, selain itu menurut Suharyanto, penetapan status darurat diperlukan untuk mempercepat dukungan anggaran dan bantuan teknis dari pemerintah pusat secara maksimal. Langkah kedua, BNPB meminta pemerintah daerah segera membentuk posko satuan tugas tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi terdampak setempat. Unsur TNI dan Polri akan dioptimalkan sebagai komandan lapangan untuk memperkuat koordinasi penanganan bencana secara terpadu di daerah. Langkah ketiga, BNPB membentuk posko utama pendampingan nasional di Labuan Bajo dan posko taktis di Maumere untuk penanganan. Kedua posko tersebut disiapkan untuk mempercepat penanganan wilayah Flores bagian barat dan timur secara terpadu dan merata bersama. Kemudian langkah selanjutnya, BNPB membuka posko logistik nasional di Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk mendukung distribusi bantuan menuju Flores secara tepat. Posko tersebut menjadi pusat penerimaan bantuan dari kementerian, lembaga, BUMN, swasta, dan masyarakat untuk dikirimkan langsung menuju Flores. Langkah kelima, BNPB menginstruksikan Basarnas memimpin operasi pencarian dan pertolongan bersama TNI Polri serta relawan setempat. Operasi SAR dilakukan untuk memastikan tidak ada korban yang masih terjebak atau hilang di lokasi terdampak gempa tersebut seluruhnya. Dan langkah keenam, BNPB menargetkan pemulihan terbatas listrik, air bersih, BBM, dan komunikasi dalam waktu 7 hari ke depan secara bertahap. Pendataan kerusakan rumah juga diminta berjalan paralel agar pembangunan hunian sementara dapat segera dilakukan pemerintah daerah setempat tanpa menunggu. Langkah ketujuh, BNPB mengkoordinasikan pengerahan alutsista untuk mempercepat distribusi logistik menuju wilayah yang sulit dijangkau masyarakat terdampak bencana. Armada helikopter dan kapal TNI, Basarnas, serta BNPB difokuskan mengangkut kebutuhan pengungsi menuju wilayah terdampak gempa. Dan langkah kedelapan, BNPB mengoperasikan media center untuk menyampaikan perkembangan penanganan bencana secara rutin kepada masyarakat luas setiap hari. Di mana pendengar? Media Center ini akan menggelar konferensi pers setiap pukul 17 waktu Indonesia Tengah untuk memperbarui informasi kepada masyarakat secara berkala setiap harinya. Suharyanto mengatakan penyampaian informasi resmi diperlukan untuk meminimalkan simpang siur dan disinformasi selama penanganan bencana berlangsung di lapangan. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di acara musik dan informasi. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Tetap bersama Prosatir RIND, kanal informasi dan inspirasi. Saya Kristin Senda bersama operator Aventino undur diri dari ruang dengar Anda. Dan Anda juga akan kembali ditemani tim Florata Malam hingga nanti jelang pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Test. Oke. Okay.

0: apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

0: Tuan Soekarno, Presiden Indonesia harus di sebelah kanan.
1: Siang ini, saya mengunjungi sebuah tempat yang menyimpan banyak cerita selama Soekarno menjalani masa pengasingan di ND. Di tempat ini, saya bertemu dengan Pater Henry Daros SVD, pendiri dan kurator Serambi Soekarno, Biara Santo Yosef Katedral ND. Beliau adalah orang yang mendengar langsung cerita Soekarno dari 5 orang yang berinteraksi langsung dengan Soekarno selama berada di ND. 5 orang tersebut yaitu Pater Dr. Johannes Boma SVD, Pater Dr. Matthias van Stival, Pater Adrian Momerstey, serta 2 warga asli ND, yaitu Jai Bara dan Ruslan Otto. Menurut Pater Henry, selama masa pengasingan di ND, Soekarno banyak menghabiskan waktunya di sini untuk membaca dan berdiskusi dengan para misionaris SVD. Di tempat inilah kita dapat menapaki jejak semangat juang Soekarno.
0: Jadi ketika Soekarno berada di ND sejak 1934 sampai 1938 itu, hampir setiap hari beliau datang ke Biara Santo Yosef ini. Karena disinilah beliau

kelahiran Soekarno, ada sejumlah kebetulan yang seakan memprediksi tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti jumlah anak tangga menuju biara sebanyak 45 anak tangga. Jarak dari puncak anak tangga ke Serambi sepanjang 17 meter dan dari pintu masuk Serambi sampai ke depan kantor pimpinan regional yang berjarak 8 meter. Sejak dibangun pada tahun 1927, gedung biara, terutama wajah Serambi, menurut Pater Henry, tidak banyak mengalami perubahan. Semuanya masih sama seperti dulu. Mulai dari 45 anak tangga yang tetap dijaga keasliannya. Saya mulai menyusuri koridor. Dari sini, saya mendapati pintu-pintu kamar anggota biara yang masih asli. Tembok, pintu, bahkan ubinnya tetap dibiarkan keasliannya. Saat menyusuri koridor, saya juga mendapati di sepanjang sisi kanan koridor berjejer kursi-kursi rotan tua dan di dinding terpampang gambar Presiden Indonesia mulai dari Presiden pertama sampai dengan Presiden saat ini. Koridor ini diberi nama Koridor Pembelajaran. Rumah

0: keterkaitan. Angka sejarah itu ada di tempat ini, 17.845. Kelihatan sekali bahwa seakan-akan ada suatu hubungan erat antara makna dari angka-angka itu yang kemudian kita pahami sebagai tahun proklamasi kemerdekaan. 17 Agustus 45. Seakan-akan sudah dipersiapkan, seperti yang dikatakan oleh kata mutiara mengenai kebetulan ya. Coincidence is the messenger sent by truth. Kebetulan itu seperti bentara yang diutus oleh kebenaran.
1: Setelah itu, saya menuju ke pendopo. Di sini, saya juga melihat ada lukisan besar Soekarno mengenakan kemeja putih berkopiah hitam dan bercelana coklat. Di sebelah kanannya, berdiri Pater Gradus Huitin SvD yang mengenakan jubah putih panjang sambil memegang buku bersampul merah. Sementara itu, berdiri di sebelah kiri Soekarno, Pater Dr. Johannes Boma SvD.
0: Hanya dua pater ini yang kami hadirkan di lukisan dinding, karena dua pater inilah yang rutin berbicara, berdiskusi, bertukar pikiran dengan Soekarno. Tapi sesungguhnya ada lebih banyak dari itu.
1: Saya tidak berhenti merasa takjub. Pendopo biara sederhana ini menjadi tempat di mana Soekarno melewatkan waktu untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan berbincang-bincang dengan para pater atau sekedar menikmati pemandangan Pantai Ende yang memang tampak jelas dari pendopo tersebut. Bahkan, pendopo ini telah memberi ruang bagi Soekarno untuk menghasilkan 13 karya tonilnya. Di sini, di Serambi Soekarno.
2: Bruder Lambert dan Bruder Kerubin, itu dua bruder yang sangat membantu beliau dulu. Mereka itu kan mengepalai bengkel-bengkel itu, dan mereka banyak membantu Soekarno dalam misalnya menyiapkan bahan untuk pementasan tonil. Izin diperoleh dari Pater Pimpinan SPD dan Pater Huitin, tapi yang membantu dalam pementasan bahan-bahan yang Pak Soekarno perlukan, siapkan kursi, siapkan ini.
3: Tidak, Tuan Kepala! Kami ini anak muda! Kami ini anak muda! Dengar! Dan kami tidak takut dengan setan, hantu, apapun yang gangguan itu, kami tidak takut.
4: Ya, kami sedang berkemas-kemas karena hari ini kami akan pergi ke Danau Mutu yang sedang dicukur untuk diperiksa dan melihat ke arah
5: sandiwara rahasia.

0: adalah tentang modernisme.
1: Masih ada ikon lain dari Serambi Soekarno ini. Terdapat sebuah patung Soekarno yang sedang duduk berpangku kaki dengan pandangan mata ke arah Pantai Ende. Tidak hanya itu, tepat di sebelah patung tersebut juga terdapat pojok buku yang menyimpan 70-an judul buku tentang Soekarno. Siapapun yang datang berkunjung bisa membaca buku-buku tersebut. Di Serambi juga tersedia kursi dan meja untuk digunakan pengunjung. Di antara kursi-kursi itu, salah satunya ada kursi yang dulunya biasa dipakai oleh Soekarno. Kursi berbahan kayu jati dengan kombinasi rotan sebagai alas duduk berbentuk bulat ini masih terawat dengan polesan cat berwarna coklat tua.
2: Tapi tidak hanya berhenti di sini. Ada beberapa narasi lepas yang kita wariskan dari para misionaris pendahulu. Pater Gerard Huyting sudah pada waktu itu menyapa Soekarno presiden. Pada suatu waktu setelah Soekarno habis membaca agak capek, lalu jalan-jalan bersama pater itu di bukit ini. Ini kan bukit yang indah sekali. Sedang jalan-jalan, Soekarno pindah ke sebelah kiri dari Pater Huyting. Dia membiarkan Pater Huyting ada di kanan. Mungkin karena dia mau menghormati Pater Huyting, tuan rumah. Tapi Pater Huyting juga tidak mau kalah. Pater Huyting juga ke sebelah kiri Soekarno. Soekarno tidak mau kalah lagi. Soekarno ke sebelah kiri. Akhirnya Pater Huyting memegang bahu Soekarno. Tuan Soekarno, Presiden Indonesia harus di sebelah kanan. Jadi ada percakapan-percakapan lepas yang seakan-akan meramal ke masa depan.
1: Sambil mengitari pojok buku, saya terus mencari tahu hal menarik lain tentang Soekarno yang belum diketahui banyak orang dari Serambi ini.
3: Menyemangati diri sendiri, menyemangati kehidupan supaya jangan tenggelam dalam keterbatasan tersebut. Iyo vivat itu hidup. Misalnya juga ajar berkenyanyi lagu Nono Manis. Soekarno kan suka ajar mereka lagu-lagu.
4: Lagu Soekarno yang ajar?
3: Iya.
4: Ini Yudi Pak.
3: Yang ngajar mereka. Soekarno yang ajar loh. Soekarno ajar mereka lagu keroncong Nono Manis. Kemudian ajar Indonesia Raya. Mereka ditangkap kena. Itu kan saya tulis di Facebook juga lagu Indonesia Raya. Sebenarnya Indonesia Raya itu bukan hanya di Batavia dulu.

0: die hindoe is. Boeddhisten, katholieken, christenen. In een land wat hoofdzakelijk moslim is.
1: Dat is een vraag waar ik over het antwoord blijf nadenken, pater. Een onafhankelijk Indonesië zal de vrijheid aan zijn volk garanderen om zich aan te sluiten bij de religie van hun keuze.
0: Tuan Soekarno, volgende keer dat u terugkeert naar Ende, zult u terugkeren als de president van Indonesië.
1: Dank u, pater. Dank u.
2: Tidak diragukan lagi, Biara Santo Yosef merupakan sebuah oase bagi Soekarno, sang pejuang muda itu. Sebuah oase intelektual, tempat olah budi dan olah batin, tempat dia menjalin hubungan persahabatan dan persaudaraan lintas bangsa, lintas budaya, dan lintas agama yang memang menjadi spiritnya. Dan tempat di mana dia memperoleh simpati serta dukungan tulus dalam perjuangan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Lebih dari itu, sebagaimana yang terungkap pula dalam perbincangannya dengan Pater Boma, tergambar pula visi tentang Indonesia yang bagaimana apabila kemerdekaan kelak diperoleh. Boleh.

Selamat malam mendengar Pulau Satu dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya. Bersama saya Joana dan juga rekan Rian Valen Krianus ya. Kami akan menemani Anda hingga pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kami akan menghadirkan ya beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk Anda. Masih terkait dengan peristiwa gempa ya yang melanda NTT ya, khususnya Pulau Flores. Taman Nasional Kelimutu ditutup sementara pasca gempa Flores. Nah pendengar, Balai Taman Nasional Kelimutu menutup sementara seluruh kegiatan wisata di kawasan Taman Nasional Kelimutu mulai Minggu 16 Agustus 2026. Penutupan ini dilakukan menyusul bencana gempa bumi Flores pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Keputusan tersebut tertuang dalam pengumuman Balai Taman Nasional Kelimutu nomor PG.2/T.40 tahun 2026 tentang penutupan kegiatan wisata Taman Nasional. Dalam pengumuman tersebut yang dikeluarkan di ND pada 15 Agustus 2026, Balai Taman Nasional Kelimutu menyebut penutupan dilakukan karena gempa bumi berdampak terhadap kawasan wisata Taman Nasional Kelimutu. Penutupan terutama ditujukan untuk menjaga keselamatan dan keamanan aktivitas wisata di kawasan Danau Kelimutu. Dan kegiatan wisata dinyatakan ditutup mulai 16 Agustus 2026 sampai dengan situasi dinyatakan kondusif.

0: Info Florata.
1: Ayam Rengki, hantaran pernikahan unik suku Lamaholot. Ayam Rengki atau Ayam Merokok adalah hantaran pernikahan unik yang hanya ada di suku Lamaholot Forest Timur. Ketika akan menikah, pihak laki-laki akan membawa barang hantaran ke pihak perempuan. Selain arak, makanan, hasil pertanian dan ternak, pihak laki-laki juga membawa satu atau dua ekor ayam bakar yang didandani memakai baju dari kertas. Dan uniknya, ayam tersebut menghisap rokok. Ayam Rengki ini sebagai simbol laki-laki yang nantinya akan dimakan oleh om kandung atau saudara laki-laki ibu pengantin wanita, dan bisa juga sepupu ataupun satu garis keturunan dalam satu suku yang disebut Belaki. Ayam Rengki atau ayam merokok ini merupakan penghormatan dari mempelai laki-laki yang disebut Anaopu kepada Belaki. Belaki memiliki peranan istimewa dalam masyarakat Lamaholot dari kelahiran, pernikahan hingga kematian. Oleh karena itu, mereka berhak dilayani dalam pesta-pesta adat.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

0: lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana, ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang, bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Iya.

Berapun berada, masih kami hadirkan ya informasi untuk Anda nih ya, terkait dengan longsor dan akses sulit hambat operasi SAR pasca gempa di NTT ya, pendengar, khususnya di Flores nih. Nah, pendengar, proses penanganan dan juga pendataan korban pasca gempa bumi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur NTT masih menghadapi kendala akses. Tim SAR harus melewati sejumlah titik yang terdampak longsor untuk menjangkau wilayah terdampak. Kepala Kantor SAR Maumere Fatur Rahman mengatakan, akses menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan operasi SAR, terutama menuju wilayah Nagekeo yang menjadi salah satu daerah terdampak gempa. Meski demikian, berdasarkan hasil pemantauan tim di lapangan, akses dari Ende menuju Nagekeo saat ini sudah dapat dilalui. Tim SAR juga telah diterjunkan untuk melakukan pendataan dan memastikan kondisi masyarakat terdampak. Di Nagekeo, tim SAR telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah termasuk Wakil Bupati Nagekeo. Dari

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Info Florata. Lawo Kelimara Sarungka Sukurio. Lawo Kelimara adalah Sarungka Sukurio Kabupaten Ende yang memiliki motif gunung yang secara filosofis dimaknai sebagai pemberi kehidupan kepada umat manusia atas cinta kasih dari Sang Maha Kuasa. Warna dasarnya hitam yang didapatkan dari saripati nila. Keunikan dari sarung Kelimara terletak pada sisi sarung dan lembaran luar dari bagian sarung pada bagian kaki bila dikenakan. Sedangkan pada bagian yang lain motifnya berbentuk gamitra esa bila bagian atas tidak dipakai motif utamanya. Sarung ini biasanya digunakan sebagai sarung pengantin perempuan suku Lio dan juga biasa dikenakan para ibu ketika upacara adat berlangsung. Karena Florata itu unik, ayo, eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Ende.

dengan esensi buku. Buku Atomic Habits, karya James Clear. Buku ini adalah panduan terperinci dan menginspirasi tentang bagaimana membentuk kebiasaan yang positif dan menghilangkan kebiasaan yang merugikan dalam hidup kita. Buku ini merinci prinsip-prinsip psikologis dan neuroscience di balik kebiasaan, menunjukkan kepada pembaca bahwa perubahan kecil atau yang disebut atomic habits dapat memiliki dampak besar dalam jangka panjang. Beberapa bahasan dalam buku ini diantaranya adalah kekuatan kebiasaan atomik. Buku ini membuka pembahasan dengan menguraikan kekuatan kebiasaan atomik. James Clear menekankan bahwa perubahan kecil yang konsisten dan terus-menerus dapat menghasilkan hasil yang signifikan dalam jangka waktu yang panjang. Ia memaparkan konsep agregasi kecil, di mana perubahan kecil secara kumulatif membentuk perbedaan besar. Pembaca diajak untuk melihat kebiasaan sebagai suatu proses daripada tujuan akhir, dan bahwa kebiasaan-kebiasaan atomik adalah kunci untuk meraih perubahan yang berkelanjutan. James Clear membahas hukum pertumbuhan yang tidak terlihat, yang mengilustrasikan bahwa kemajuan kecil seringkali tidak terlihat atau dirasakan dalam jangka pendek. Tetapi, seiring waktu, hasilnya dapat menjadi luar biasa. Ia menyatakan bahwa perbaikan 1% setiap hari dapat menghasilkan peningkatan signifikan dalam jangka waktu yang panjang. Pemahaman ini mendorong pembaca untuk fokus pada proses dan konsistensi, bukan hanya hasil akhir. Dalam buku ini, Clear memperkenalkan rumus perubahan yang memberikan pandangan mendalam tentang dinamika di dalam proses perubahan. Ia menjelaskan bahwa keinginan untuk berubah harus lebih besar daripada keinginan untuk tetap pada kebiasaan lama, dan kebiasaan baru harus lebih menarik daripada kebiasaan lama. Begitu juga rasa benci terhadap kebiasaan lama harus lebih besar daripada rasa benci terhadap kebiasaan baru yang diinginkan. Rumus ini memberikan pandangan yang lebih terinci tentang mekanisme perubahan. Clear juga menyoroti peran pentingnya lingkungan dalam membentuk kebiasaan. Ia menekankan bahwa lingkungan yang dirancang dengan baik dapat menjadi pendorong kebiasaan positif dan kemudahan perubahan. Pembaca diajak untuk memikirkan dan merancang lingkungan mereka agar mendukung kebiasaan yang diinginkan sambil mengurangi atau menghilangkan godaan dari lingkungan yang tidak mendukung. Clear mengajarkan pembaca untuk berfokus pada proses lebih daripada hasil akhir. Dengan menyajikan berbagai studi kasus dan contoh nyata, ia membuktikan bahwa keberhasilan yang berkelanjutan berasal dari upaya konsisten dan perubahan kecil sepanjang waktu, dengan menjadikan perubahan sebagai kebiasaan, bukan sebagai pencapaian tunggal. Pembaca diarahkan untuk mencapai hasil yang lebih signifikan dalam jangka waktu yang panjang. Buku ini tidak hanya menyajikan prinsip-prinsip dan konsep-konsep, tetapi juga memberikan panduan praktis tentang cara mengimplementasikan Atomic Habits dalam kehidupan sehari-hari. Atomic Habits, karya James Clear, adalah sumber yang kuat dan relevan bagi siapa saja yang tertarik untuk meraih perubahan positif dalam hidup mereka melalui pembelajaran.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.

0: sosyal. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi.
1: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti besok.

0: penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
1: Ah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah

0: Terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget, kayak excited maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih teratur.
1: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif.

0: Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
1: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PAPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 33, Skadron 33, Skadron 37.
2: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih mas, mau bagi orang awam?
1: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya. Open

0: gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas.

0: polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
1: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut. Sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.

0: mengudara untuk Indonesia.
1: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
2: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
3: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
2: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu, tidak ada, saya pikir antisipasi. Termasuk juga, kan tadi saya bilang, memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
3: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guru Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
4: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini yang seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan. Apa juga yang harus kita lakukan? Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
3: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
1: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
5: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
6: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Henrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
5: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
6: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut, api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
7: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan, pelayanan di semua puskesmas dan pusdulang dan rumah sakit.
6: Ridwan menambahkan, Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernafasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
8: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
9: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan

0: sepekan terakhir.
1: Kalau ispa sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
0: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan buruknya kualitas udara akibat kepulan asap karutla. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
2: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
0: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutla masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026, yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya

0: Medali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Sri Kandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim Karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Iputu Dedi Mahardika, dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanachanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chiong Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
0: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
2: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
0: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung, Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
3: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
0: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Warta Berita Malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Info Florata. Sudu atau subdu, senjata tradisional dari Adonara Flores Timur. Ciri khas senjata tradisional masyarakat Flores disebut subdu atau sudu. Profilnya seperti keris sebagai senjata tikam yang dianggap keramat. Senjata tradisional dari Adonara, sebuah pulau kecil di Timur Flores yang syarat dengan cerita tentang pembunuhan atas nama harga diri dan kemanusiaan. Senjata ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan senjata dari zona lain. Ukurannya yang teramat panjang, juga gagangnya yang terbuat khusus dari tanduk kambing, menjadikan senjata ini lebih garang dan bernuansakan aroma mistik. Zaman dahulu, bahkan sampai kini, senjata inilah yang menjadikan pulau kecil ini sesangar namanya Adonara, yang kadang diplesetkan menjadi adu darah. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indik.

menjadi kecil di hadapan Tuhan dan menjadi besar dalam kasih. Selamat malam, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI ND yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan, karena atas penyelenggaraan kasihnya, kita kembali dipertemukan bersama saya, Yasinta Matrositu SAG, Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, dalam program Mimbar Agama Katolik edisi Selasa 11 Agustus 2026. Pada malam yang penuh rahmat ini, marilah kita membuka hati untuk mendengarkan Sabda Allah. Semoga firman Tuhan menjadi pelita bagi langkah hidup kita, menguatkan iman kita, serta menumbuhkan semangat untuk hidup dalam kerendahan hati, kasih, dan kepedulian terhadap sesama. Sebelumnya, saya ajak kita memulainya dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas hari yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kini di penghujung hari ini, kami datang ke hadapan-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan budi kami agar mampu memahami kehendak-Mu. Ajarlah kami menjadi pribadi yang sederhana dengan penuh kasih sebagaimana diajarkan Putra-Mu Yesus Kristus. Semoga sabda-Mu mengubah hidup kami sehingga kami mampu menjadi saksi kasih-Mu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat dimanapun kami berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Para pendengar yang terkasih, dalam bacaan hari ini, Nabi Yehezkiel menerima gulungan kitab dari Tuhan dan diperintahkan untuk memakannya, sebagai lambang bahwa sabda Allah harus lebih dahulu dihayati sebelum diwartakan kepada orang lain. Sedangkan dalam Injil, Yesus mengajarkan bahwa kebesaran sejati bukanlah soal kedudukan, melainkan kerendahan hati seperti seorang anak kecil. Ia juga mengingatkan bahwa setiap pribadi sangat berharga di hadapan Allah, bahkan satu domba yang hilang pun dicarinya hingga ditemukan. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan pada malam hari ini dengan penuh hikmat. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah salah seorang dari yang kecil ini, sebab aku berkata kepadamu, malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapaku yang di surga. Sebab anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang." Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya tersesat, tidakkah ia akan meninggalkan dan 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang tersesat itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak tersesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak mengkehendaki salah seorang dari yang kecil ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

menjadi kecil di hadapan Tuhan, dan menjadi besar dalam kasih. Para pendengar yang terkasih dalam Kristus, pertanyaan para murid kepada Yesus tampak sederhana. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Pertanyaan ini sesungguhnya lahir dari cara berpikir manusia yang sering mengukur keberhasilan berdasarkan jabatan, kekuasaan, kehormatan, ataupun pengaruh. Namun Yesus memberikan jawaban yang sangat mengejutkan. Ia memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah para murid itu, lalu berkata, "Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Mengapa anak kecil? Karena anak kecil melambangkan hati yang tulus, sederhana, percaya, tidak sombong, dan mudah menerima. Yesus tidak meminta kita menjadi kekanak-kanakan, melainkan memiliki hati seorang anak yang penuh percaya kepada Bapa. Di zaman sekarang, manusia sering berlomba-lomba menjadi yang paling hebat. Banyak orang ingin dipuji, ingin terkenal, dan ingin selalu menang. Media sosial bahkan kadang membuat orang berlomba-lomba mencari pengakuan. Namun Yesus mengajarkan jalan yang berbeda. Di hadapan Allah, yang terbesar adalah mereka yang rela melayani. Yang terbesar adalah mereka yang mengampuni. Yang terbesar adalah mereka yang tetap rendah hati ketika berhasil. Kerendahan hati bukan berarti rendah diri. Kerendahan hati berarti menyadari bahwa segala yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Kerendahan hati membuat seseorang tidak merasa lebih tinggi daripada orang lain. Sebaliknya, ia mau menghargai setiap orang. Injil pada malam hari ini juga berbicara tentang domba yang hilang. Seorang gembala yang meninggalkan 99 ekor domba demi mencari seekor yang tersesat. Bagi manusia, tindakan itu tampak tidak masuk akal. Namun bagi Allah, tidak ada satupun anaknya yang dianggap tidak penting. Kasih Tuhan bersifat pribadi. Ia mengenal nama kita. Ia mengetahui air mata kita. Ia memahami pergumulan kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan tidak segera menghukum. Ia mencari, memanggil, ia menunggu kita kembali. Betapa besar kasih Allah kepada manusia. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil memiliki hati seperti sang gembala. Di dalam keluarga, jangan biarkan ada anggota keluarga yang merasa diabaikan. Di lingkungan masyarakat, jangan membiarkan mereka yang miskin, sakit, lanjut usia, penyandang disabilitas, atau yang sedang mengalami gangguan kesehatan jiwa merasa sendirian. Di gereja, jangan hanya memperhatikan mereka yang aktif. Marilah kita juga merangkul mereka yang mulai menjauh dari kehidupan menggereja. Yesus mengajarkan bahwa satu jiwa sangat berharga. Bahkan satu orang yang kembali kepada Tuhan membawa sukacita besar di dalam surga. Pada hari ini gereja juga memperingati Santa Clara dari Assisi. Santa Clara berasal dari keluarga bangsawan. Namun ia memilih meninggalkan kemewahan dunia demi mengikuti Kristus dalam hidup sederhana, miskin, dan penuh doa. Ia menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam harta, melainkan dalam kedekatan dengan Tuhan. Kerendahan hati Santa Clara menjadi teladan bagi kita. Di tengah dunia yang mengejar prestasi, beliau ingin memilih kesederhanaan. Di tengah budaya yang ingin dilayani, beliau memilih melayani. Di tengah dunia yang haus pujian, beliau mencari kemuliaan Tuhan. Para pendengar yang terkasih, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah selama ini saya lebih suka dihormati
daripada menghormati. Apakah saya masih sulit menerima kritik? Apakah saya masih memandang rendah orang lain? Apakah saya sudah peduli kepada mereka yang tersisihkan? Semoga melalui sabda Tuhan pada malam hari ini, kita dibaharui. Semoga kita semakin rendah hati, semakin mengasihi, dan semakin peduli, serta semakin menyerupai Kristus Sang Gembala yang baik. Semoga. Amin. Sebagai suatu pesan terakhir dan kalimat inspirasi dari renungan kita pada malam ini, satu kalimat inspirasi dari saya. Orang yang paling besar di hadapan Tuhan bukanlah yang paling tinggi kedudukannya, melainkan yang paling rendah hatinya dan yang paling rendah, paling besar kasihnya. Para pendengar yang terkasih, marilah kita membawakan doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi gereja, semoga semakin setia menjadi rumah bagi semua orang, terutama mereka yang tersesat dan membutuhkan kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, semoga mereka memimpin dengan hati yang rendah, adil, mengutamakan kesejahteraan rakyat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, semoga menjadi tempat bertumbuhnya kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang sakit lanjut usia, mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup, dan semua yang merasa tersesat, semoga Tuhan menguatkan serta menghadirkan orang-orang yang membawa penghiburan bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang mendengarkan siaran pada malam hari ini, semoga sabda Tuhan yang telah kita dengarkan sungguh menjadi pedoman hidup kita setiap hari dan di hari-hari yang akan datang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan dengan penuh iman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Semoga kami mampu menjadi pribadi yang rendah hati seperti anak kecil, memiliki hati seorang gembala yang peduli kepada sesama dan setia mewartakan kasih-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, gereja kami, bangsa Indonesia, dan seluruh masyarakat Kabupaten Ende. Semoga malam ini kami beristirahat dalam damai-Mu dan esok hari bangun dengan semangat baru untuk melayani-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para pendengar yang terkasih, demikian mimbar agama Katolik RRI Pro 1 ND pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga sabda Tuhan yang telah kita renungkan menjadi kekuatan dalam menjalani hidup dan penuh iman, harapan, serta kasih. Sampai jumpa di program siaran berikutnya. Saya Yasinta bersama kru yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Papa pikir kamu pergi.
1: Aku juga mikir kamu bakal pergi. Tapi aku yakin kamu bakal ada di sini.

dapur yang masih berselimut remang. Suara denting sudip beradu dengan wajan menjadi melodi pembuka hari. Ibu Mary, wanita dengan gurat kelelahan yang disembunyikan di balik senyum tipisnya, selalu bangun sebelum matahari sempat menyapa. Bagi Mary, setiap butir beras yang ia cuci adalah butiran doa. Dan setiap peluh yang jatuh saat ia menjajakan kue ke pasar adalah investasi untuk sebuah masa depan yang belum pernah ia saksikan sendiri. Dulu, Mary memiliki mimpi yang sederhana namun megah. Ia ingin mengenyam pendidikan tinggi, memakai toga, dan menjadi seorang guru. Namun, kemiskinan adalah tembok besar yang memaksa Mary melipat ijazah SMA-nya rapat-rapat, menguburnya di dasar lemari tua, dan menggantinya dengan celemek masak. Namun, ada satu hal yang perlu kita tahu. Mimpi seorang ibu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berganti wajah. Sejak putri tunggalnya, Rosa, lahir ke dunia, mimpi Mary berpindah detak jantung. Mimpi itu kini bernama Rosa.

0: Sedikit lagi, Mary. Tinggal 30 bungkus lagi. Kalau ini habis, uang semesteran Rosa bulan depan bisa lunas.
1: Mama, belum tidur? Ini sudah jam 2, Mama.
0: Tanggung, anakku. Kalau pagi baru dibungkus, nanti kuenya keburu keras. Kamu, kenapa belum tidur? Besok ujian, kan?
1: Mama, Rusa pikir setelah semester ini, Rusa mau cuti saja. Rusa mau kerja di pabrik di depan itu. Rusa tidak tega lihat Mama tiap malam begini. Mama makin kurus.
0: Rusa, lihat Mama. Dulu, waktu Mama seumuran kamu, Mama punya mimpi jadi guru. Mama ingin pakai seragam rapi, mengajar di depan kelas. Tapi, kakekmu sakit, dan Mama harus berhenti sekolah untuk jualan di pasar.
1: Tapi sekarang Rusa yang harusnya gantian jaga Mama.
0: Tidak, mimpi Mama itu tidak mati, Rusa. Mimpi itu hanya pindah. Sekarang, mimpi itu ada di pundakmu. Setiap kali Mama mengaduk adonan, Mama bayangkan kamu pakai baju wisuda. Setiap kali Mama kedinginan di pasar, Mama bayangkan kamu sukses. Jangan padamkan mimpi Mama hanya karena kamu kasihan pada badanku. Badanku ini kuat karena doa untukmu.

0: Hari demi hari bergulir, Rosa tetap teguh dalam baktinya, menyelesaikan setiap tugas kuliah dengan ketekunan yang tak goyah. Di sisi lain, Ibu Mary tetap menjadi pejuang di hiruk-pikuk pasar, memeluk erat misinya bahwa Rosa, putri kesayangannya, harus meraih sukses. Hingga akhirnya, saat yang dinanti pun tiba. Seluruh ujian telah terlampaui, dan kini Rosa bersiap melangkah menuju altar wisuda untuk menjemput mimpinya.
1: Hari ini hawanya berbeda ya, Mama. Lebih cerah dari biasanya.
2: Mama tidak pernah menyangka kain hitam ini rasanya begitu halus di tangan Mama. Selama ini, Mama cuma bisa lihat dari jauh atau di televisi.
1: Mama tahu, tadi saat rektor memindahkan tali toga Rosa tidak memikirkan pekerjaan atau masa depan. Rosa cuma dengar suara surip Mama yang beradu dengan wajan di tengah malam. Rosa cuma ingat bau tepung di baju Mama.
0: Rosa melepas toganya. Ia mematung sejenak, lalu secara perlahan memasangkan topi toga tersebut ke kepala Ibu Mary. Ibu Mary terkejut.
2: Rosa, apa-apaan ini? Malu dilihat orang. Ini kan punyamu.
1: Bukan, Ma. Ijazah ini memang atas nama Rosa. Tapi yang wisuda hari ini adalah perjuangan Mama. Yang menang hari ini adalah mimpi Mama yang tidak pernah padam, meski disiram air mata bertahun-tahun. Mama Mary, Anda lulus dengan nilai terbaik di hati saya.
0: Rosa memeluk Ibu Mary erat. Ibu Mary menangis sesegukan di bahu anaknya. Tangan kasarnya mengelus punggung Rosa.
2: Terima kasih, Terima kasih sudah menjaga nyala mimpi Mama. Sekarang, Mama sudah bisa tidur nyenyak.

teatrikal singkat dari kami. Salam hormat untuk setiap ayah dan ibu, sosok-sosok yang perjuangannya tak pernah padam meski dihantam dinginnya malam atau panasnya terik matahari. Terima kasih telah menjadi jangkar bagi kebahagiaan kami. Hari ini, di depan saksi bisu perjuangan kalian, kami berjanji akan menjadi putra-putri istimewa yang akan terus menghidupkan senyum di wajah kalian.

0: Inggrisnya YCPMB kelas mungkin.
1: Asik.
0: Itu dan saya juga salah satu pengurus di ICF atau Indonesian Cycling Federation di daerah provinsi daerah Istimewa Yogyakarta gitu. Singkatnya begitu Mbak.
1: Baik, ini pendengarnya sudah pada tahu ya. Yang berbicara tentang sepeda nih Mas.
0: Iya.

0: Selamat malam mendengar Purwosatu dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya, RRI Purwosatu ini, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih di Florata malam ini ya, saatnya kami akan menemani Anda pendengar di obrolan komunikasi.
1: Good evening, listening to Purwat wherever you are. Thank you to those of you who until now remain loyal to FM 100.
0: Komunitas ya, atau komunitas bicara nih. Dan malam hari ini kami akan mengajak Anda ya untuk mengikuti perbincangan kami bersama narasumber kita malam hari ini ya, dari komunitas BMX ya, sepeda BMX, dan kita akan berbicara tentang BMX menepis stigma menjemput prestasi ya. Dan pendengar, kami akan menghadirkan ya narasumber kita malam hari ini, Muhammad Tegar Alam Chania ya, yang merupakan sekretaris umum ICF DI atau Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga sebagai pendiri dan pelatih YCBMX ya, Racing School dari tahun 2017. Dan saat ini sudah ada di ujung telepon ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Baik, Mas Muhammad Tegar Alam Chania ya, yang merupakan ya, sekretaris umum ICF ya. Dan juga pendiri ya, serta pelatih YCBMX ya, Racing School.
2: YCBMX.
0: Oh, YC. Ya. Oke ya, deh. Sobarat-baratan ya saya ya.
2: Iya.
0: Baik, bisa diperkenalkan dulu nih Mas, dengan siapa saat ini ya, karena kurang afdol nih kalau belum memperkenalkan diri ya. Oke, silakan.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Alam Chania, biasa dipanggil Alam kalau di dunia sepeda mungkin yang udah pada ngerti. Jadi saya di sini selaku pendiri atau pelatih dari YCBMX Racing School, kalau orang Jawa bilangnya ya Inggrisnya YCBMX lah mungkin. Itu, dan saya juga salah satu pengurus di ICF atau Indonesian Cycling Federation di daerah provinsi daerah istimewa Yogyakarta gitu. Tingkatnya begitu Mbak.
0: Baik, ini pendengarnya sudah pada tahu ya. Nah, berbicara tentang sepeda nih Mas.
2: Iya.
0: Bisa diperkenalkan dulu nih, komunitas BMX-nya ini bermula atau sejarah berdirinya hingga aktivitas rutinnya dilakukan ini seperti apa nih Mas?
2: Oke, jadi sebenarnya saya itu dari 2005 secara saya mulai masuk senang di BMX Cross. Itu saya mulai jalanin apa ya, hobi, sampai pada akhirnya mulai senang-senang arah ke prestasi, dan sampai di 2016 itu mulai mengarah ke kepelatihan, dimana pada akhirnya saya kok menemukan tuh feel-nya, jadi mulai membina anak kecil-kecil gitu. Pada akhirnya saya 2017 akhir itu bulan November memutuskan untuk mendirikan suatu badan pembinaan, ya bisa dibilang akademi, dimana di sana juga orang hobis dan juga anak-anak kecil-kecil yang ingin berprestasi juga bergabung di YCBMX Racing School, bermula dari 4 orang dan alhamdulillah sekarang anggotanya sudah ada 23 orang gitu.
0: Oke, dari awalnya adalah hobi ya, kemudian dari hobi ini atau iseng-iseng ini didirikan tempat pelatihan ya.
2: Betul ya.
0: Oke, nah untuk perkembangannya saat ini seperti apa nih Mas?
2: Untuk perkembangan saat ini di dunia BMX, khususnya BMX Cross ini, sebenarnya Fluktuatif kalau dibilang, Mbak ya. Jadi di era tahun 2013 dulu itu sempat benar-benar booming banget karena udah mulai mengarah. Jadi ada salah satu event organizer yang juga dia bekerjasama dengan dinas terkait dari pendidikan olahraga juga. Okay. Jadi dia bikin suatu liga pelajar. Itu jadi mulai rame, jadi arahnya ke anak-anak mulai mengenalkan BMX gitu. Dan tapi nggak lama, cuma sekitar 3 tahun setelah itu mulai sepi lagi. Terus di 2016-17 rame, terus sepi lagi. Corona itu sepi lagi. Jadi ini mulai bangkit, merangkak bangkit lagi, mulai rame lagi.
0: Oke, gitu berarti sih, ya. Ini mengikuti moodnya atau mengikuti musim nih ya?
2: Kalau dilihat sebenarnya ini Mbak ya, seleksi alam, lebih ke seleksi alam sih kalau dari komunitas. Jadi mulai sekarang, kemarin sempat mulai zaman mainan anak-anak lagi, terus mulai mengarah ke sempat gadget itu yang sempat agak susah itulah. Terus sekarang mulai arah ke BMX lagi. Jadi ya itu seleksi alamnya pengaruh dari era sekarang ini yang perubahannya cepat banget anak-anak kerasa. Jadi
0: oke, ini berarti ada yang sisi positifnya ya, menghindari anak-anak dari ketergantungan gadget, bisa diajak untuk bergabung bersama komunitas BMX-nya ini ya Mas ya. Oke. Banyak orang nih yang masih menganggap BMX ini hanya sekedar hobi jalanan. Nah, menurut Mas sendiri ya sebagai pendiri komunitas ini, bagaimana sebenarnya dunia BMX itu?
2: Jadi kalau BMX yang ada di CBMX ini kan lebih ke BMX cross ya Mbak. Jadi BMX cross itu kan kita bukan atraksi. Jadi kita itu BMX racing, kalau di nama internasional dibilang BMX racing tadi itu dia layaknya seperti motor cross, cuma di sirkuit sepanjang 400 meter, lebih halus dan lebih ke lomba, bukan ke atraksi. Nah, sedangkan BMX yang orang umum tahu itu kan
0: BMX atraksi ya,
2: freestyle ya, atraksi ya, yang di jalan-jalan itu kan freestyle atraksi, apalagi kan sempat dulu ada di acara, salah satu acara televisi juga itu kan lebih ke atraksi. Jadi anak-anak kan taunya BMX itu atraksi, orang umum taunya BMX itu atraksi, sedangkan yang ada di komunitas saya ini lebih ke BMX racing atau BMX cross gitu.
0: Ini juga bisa disebut dengan olahraga juga ya Mas ya?
2: Iya benar, olahraga juga ya.
0: Nah, apa nih tantangan terbesar menjadi rider BMX di tengah minimnya fasilitas atau dukungan nih Mas?
2: Iya, jadi yang pertama karena BMX ini kan memang harus punya fasilitas, yaitu trek khusus yang disediakan untuk bermain BMX ini, yang juga mungkin dari segi apa ya, kepemilikan atau fasilitas itu tadi kan juga kita harus perlu perawatan juga, dan juga enggak di sembarang tempat kita bisa bermain BMX tadi ini. Yang pertama kan, jadi harus yang pertama punya fasilitas dulu kan gitu ya. Yang kedua untuk BMX cross ini itu kan di era sekarang ini kan dikenal untuk beli sepedanya kan cukup lumayan ya harganya. Jadi belum perlengkapannya juga, jadi itu juga jadi apa ya, poin tersendiri kalau orang-orang jadi ya bangga ya untuk milih jadi olahraga ini. Dan juga dari segi safety, karena BMX cross ini kan tergolong olahraga ekstrim, jadi mungkin bisa jadi daya tarik tersendiri, dan bisa juga jadi dalam tanda kutip mikir dua kali nih untuk nyoba nyemplungin anaknya ke dunia BMX cross ini, jadi gitu Mbak.
0: Nah, kalau berbicara tentang komunitas ya, komunitas BMX ini, di komunitasnya Mas Alam ini apa saja nih jenis atau subgenre BMX yang paling ditekuni?
2: Iya, kalau di komunitas saya ini lebih ke BMX cross. BMX cross, benar-benar BMX cross. Satu itu aja, satu genre itu aja. BMX cross, gak ada BMX freestyle-nya gitu.
0: Oke, tidak ada juga street atau park begitu ya?
2: Ya, tidak ada.
0: Oke deh. Jadi kalaupun ada orang tua yang ingin anaknya bergabung, tidak usah khawatir ya, tidak perlu khawatir ya. Nih ya, karena bukan di jalanan ya.
2: Bukan di jalanan ya, jadi benar-benar di tempat yang khusus dan pastinya ada pengawasan gitu.
0: Oke, pernah tidak nih Mas di dalam komunitasnya Mas ini ada mendapat stigma negatif dari masyarakat? Misalnya saja dianggap bahwa ugal-ugalan atau hanya kumpulan anak-anak yang pingin nongkrong nih Mas?
2: Jadi kalau untuk stigma negatif sendiri, selama orang itu mengenal apa itu BMI Cross di CBMIC itu, alhamdulillah nggak ada Mbak. Jadi kalau untuk orang awam yang taunya anak BMX ya, oh yang sering ke jalan-jalan itu pasti. Jadi ketika kita mulai sedikit menjelaskan, oh ternyata beda ya. Jadi taunya kan BMX mini cross kalau orang zaman dulu. Jadi di era sekarang ini sudah beralih jadi BMX cross atau super cross. Jadi udah mulai mengerti. Jadi alhamdulillah stigma negatif di masyarakat umum itu minim, Mbak. Gitu.
0: Iya. Baik, nah dari kiriman foto-foto yang Mas kirimkan ke saya nih ya, ada saya melihat bahwa ada mengikuti event yang ada di Thailand ya Mas, kalau tidak
2: betul,
0: salah.
2: Ya.
0: Nah, ini bisa diceritakan nih apa saja pencapaian atau kompetisi atau aksi sosial paling membanggakan yang pernah diraih atau diinisiasi oleh komunitas BMX ini, Mas?
2: Oke, jadi dari anak-anak kami di CBMX tadi itu alhamdulillah satu persatu yang membanggakan ketika anak-anak kami bisa menjadi juara nasional yang diselenggarakan dari ICF pusat nasional sendiri. Itu kan diselenggarakan di setiap tahun hanya sekali Mbak untuk menjadi juara nasional. Di kelas-kelas yang dibagi beberapa kelas itu juga alhamdulillah di tahun 2024 salah satu anak didik kami juga berhasil menjadi juara nasional juga, dan kemarin beberapa anak didik kami juga menjadi juara umum di series nasional yang ada di Indonesia dan berhasil mendapatkan golden ticket untuk mengikuti ASEAN BMX Cup di Thailand. Itu juga salah satu kebanggaan lah bagi kami gitu Mbak, dan juga alhamdulillah dari anak didik kami juga berhasil mengikuti beberapa ajang multi event yang diselenggarakan di Indonesia gitu.
0: Oke, baik Mas. Nah, bagaimana nih komunitas mempersiapkan anggotanya agar bisa melangkah ke ranah profesional tersebut nih Mas?
2: Oke, jadi hal-hal yang kita persiapkan itu tadi, yang pertama pasti niatan dari si anak dulu. Asal anak itu sudah niat benar, anak itu sudah yakin benar dan punya komitmen, artinya untuk melatih si anak itu kita akan enak Mbak. Ya kan itu, jadi dari segi latihan fisik, latihan teknik, secara mental juga, cara bermain, bertanding juga kita perlu persiapkan dari dini lah untuk persiapan berbagai event yang kita hadapi ke depannya.
0: Nah, selain fisik nih, pasti juga ada fasilitas-fasilitas yang perlu disiapkan ya. Nah, modal apa nih yang paling kuat yang dimiliki anak-anak BMX di di situ nih Mas? Biar bisa tetap bersaing dengan anak-anak BMX di daerah-daerah lainnya nih Mas.
2: Oke. Dan tentunya modal pertama untuk anak-anak mau main BMX yang pastinya kendaraan sendiri, yaitu BMX cross yang proper juga, yang sesuai size-nya, yang sesuai kebutuhannya, dan juga lebih ke fasilitas latihan Mbak. Ya itu dari segi BMX-nya, kendaraannya, ataupun juga track yang terawat, dan juga fasilitas pendukung lainnya ya, seperti gizi, seperti fasilitas ya, mungkin massage dan lain-lain lah untuk mendukung anak-anak bisa lebih perform di event-event target gitu.
0: Pengalaman yang paling berkesan nih saat mengikuti event atau kejuaraan BMX ini di mana nih Mas?
2: pengalaman yang paling berkesan menurut saya di ajang kejurnas di Jogja sendiri, Mbak, pernah digelar. Itu alhamdulillah anak-anak ya kebetulan tuan rumah juga, jadi kami berhasil mendapat beberapa medali. Dan juga kemarin sempat kita di ajang ASEAN Games Makeup sendiri juga alhamdulillah dari anak kami juga mendapatkan podium keempat. Ya, yang cukup puas lah dengan hasil itu, bisa buat evaluasi, bisa buat bahan presentasi juga ke berbagai pihak gitu.
0: Oke. Nah, bagi anak muda di luar sana ya, yang mungkin saja nih setelah mendengarkan obrolan kita ada yang tertarik nih ingin bergabung tapi takut ataupun ragu-ragu nih ya karena stigma stigma dari masyarakat nih. Nah, ini apa nih tips dari Mas Alam sendiri untuk mereka-mereka yang masih ragu atau masih takut nih, Mas?
2: Oke, ya. Jadi yang pertama, yang bagi yang masih ragu-ragu atau takut kalau mau bergabung dengan kami, poin yang pertama, ini bukan olahraga yang menakutkan, asal kita mau belajar dari benar-benar basic kan gitu. Jadi mungkin yang dilihat dari orang-orang atau yang di YouTube atau yang di sosial media itu kan mungkin orang-orang udah profesional, jadi mereka lompat tinggi atau lompat jauh atau kecepatan yang kenceng, tapi kan mereka juga berawal dari nol, dari basic. Mungkin untuk menuju ke arah sana yang dilihat menakutkan tadi itu, kita kan pasti mengajarkan dari benar-benar nol basic, kan gitu, Mbak. Jadi benar-benar cara reading position dan juga cara reading style ataupun juga cara dari segi safety-nya, kita kan juga pasti pakai perlengkapan dari mulai helm full face, sepatu, dari body protector, knee dan elbow protector. Jadi kita wajibkan memakai safety kan gitu, dan juga kita ajarkan dari mulai benar-benar nol basic untuk bermain di BMX cross. Sebelum masuk track pun kita ajarkan, jadi jadi tidak perlu khawatir untuk mencoba hal ini. Jadi kita pasti ajarkan dari benar-benar nol basic. Kita bekalilah untuk bisa anak-anak lebih siap kalau mau nyoba jumping manual dan juga teknik-teknik yang diajarkan nantinya. Jadi benar-benar kita dari basic kita ajarkan, itulah kuncinya.
0: Oke deh, berarti ada trik-triknya ya, bukan langsung terjun pastinya ke medan ya.
2: Iya, betul, Mbak.
0: Nah, kalau tadi disampaikan oleh Mas Alam bahwa di komunitas ini ada 20-an ya anggotanya. Yeah. Nah, bagaimana nih komunitas BMX ini menjaga solidaritas dan juga kekompakan antar anggota nih, Mas?
2: Iya. Yeah. Jadi tentunya dari segi latihan kita kan setiap latihan kita habis seminggu 4 kali. Jadi ya tentunya hubungan pelatih ke anak-anak juga itu kan komunikasi itu kan penting juga, dan komunikasi tiga arah. Pelatih, anak, dan juga orang kan juga harus terjalin. Kadang kita juga sempat saya kirim juga itu ada kita quest bareng gitu, Mbak. Itu ada foto kita quest bareng. Jadi terus kita main game di suatu playground atau tempat hiburan, tempat-tempat bermain anak-anak gitu kan juga salah satu cara kita buat menambah solidaritas kita. Dan juga setiap event kita bisa bergabung bareng, kita bikin tenda bareng, mungkin kita bikin satu forum buat kita bisa ngobrol diskusi bareng, entah kita persiapan ataupun evaluasi dari event gitu, kita ada kita di JBM gitu, Mbak. Jadi hal itu yang mungkin kita lakukan untuk menambah solidaritas dari internnya tim kita di JBM.
0: Oke deh. Nah, ini saat kumpulnya ini apakah seminggu sekali atau sebulan berapa kali begitu, Mas?
2: Kalau untuk kumpul khusus itu kita agendakan sebulan sekali, Mbak, ketika nggak ada event ya. Cuman akhir-akhir ini sebulan sekali pasti ada event. Jadi ketika di bulan yang nggak ada event kita lakukan itu, Mbak, kegiatan itu kumpulan gitu. Iya.
0: Bukan rutin tiap hari ya Mas ya.
2: Nanti jenuh dong nanti malah bosan
0: tiap hari. Tapi kalau namanya hobi pasti tidak ada kata jenuh ya Mas ya.
2: Iya, ya gimana cara kita bareng-bareng buat nyiptakan lingkungan yang happy lah Mbak Ibitnya. Gitu okay. sih Mbak, jadi anak-anak senang, orang tua juga pada nyaman gitu sih.
0: Oke, okay. Kalau tadi ajakan untuk anak-anak ya agar tidak takut kalau cedera ataupun ragu untuk penilaian masyarakat terkait dengan stigma negatif ya di masyarakat. Yes. Nah, kalau pesan untuk orang tua yang masih ragu mendukung anaknya menekuni BMX ini seperti apa nih?
2: Kalau untuk pesan orang tua sendiri, mungkin orang tua sendiri kan ada dua tipe Mbak ya. Ketika mungkin ada anak, si anak dulu yang tahu BMX cross pasti kan ngajak orang tuanya nih, ngajak orang tuanya. Aku mau ini, mungkin mau lihat ini ya. Yang pertama mungkin kadang orang tua jangan itu bahaya atau itu gimana ya. Mungkin ketika anak minta, mungkin ada ketertarikan anak, ya ikutinlah alurnya anak. Kan yang pertama gitu. Mungkin di sana nanti anak bisa berprestasi, bisa punya lingkungan yang bagus juga. Itu nanti untuk hal-hal negatif ataupun resiko yang dari BMX tadi itu kan mungkin kita bisa menghindari dan mengurangi kemungkinan resiko yang terjadi kan Pak. Seperti ya tadi itu kita pakai safety, kita ngajarin dari basic. Pasti nanti ada komunikasi dengan kami juga untuk mengurangi kemungkinan terjadinya hal itu kan itu. Tadi kalau dari orang tua sendiri yang mungkin juga ada tipe orang tua yang lebih tahu dulu ketimbang anak. Mungkin orang tua tahu ada BMX cross atau mungkin orang tua tuh mantan dari pembalap BMX cross pada zaman dulu kan gitu. Pada zaman dulu jadi si orang tua juga ngarahin anaknya kan kadang gitu. Belum tentu anaknya juga cocok juga dengan BMX ini. Ya mungkin yang pertama komunikasi dulu dengan kami, biar ngerti lah, mengenal lebih jauh apa itu BMX cross, apa itu, bagaimana itu. Jadi yang pertama mungkin lebih kenali dulu lah bagaimana BMX cross itu, gimana BMX cross itu. Itu sih Mbak saran saya.
0: Baik. Nah Mas, apakah dalam waktu dekat ini ada event yang tengah dipersiapkan oleh komunitasnya Mas ini?
2: Oke, jadi kalau event kemarin hari Sabtu ini kita ada kejuaraan provinsi Mbak di sini. Dan alamat kita alhamdulillah banyak yang pada dapat juara di event ini yang diselenggarakan di DIY. Dan juga untuk event terdekat di akhir bulan Juni itu nanti kita persiapan untuk ada event International Open Saiwan di Banyuwangi. Dan di minggu pertama bulan Juli juga kita ada event kejuaraan nasional juga di Banyuwangi. Itu target event kita.
0: Baik, nah apa nih harapan Mas Alam sendiri terhadap komunitas baik itu perkembangan BMX di Indonesia maupun di daerah Yogyakarta ini Mas?
2: Oke, harapan saya yang pertama ini bakalan awet. Yang pertama awet dulu lah, anak-anak bisa senang di komunitas BMX Cross ini, anak-anak bisa berkembang dengan apa ya, hati yang senang juga, bisa berprestasi. Dan harapan jauhnya lagi mulai menyebar lah, mulai dikenal di khalayak umum apa itu BMX cross, dan mulai muncul bibit-bibit baru, calon atlet baru yang bisa nanti mewakili daerah sendiri ataupun juga bisa nanti menjadi wakil dari Indonesia di ajang multi event atau ajang single event yang akan datang. Itu harapan jauhnya.
0: Nah jika Mas Alam ya dan juga komunitasnya ini diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat luas nih, apa yang ingin disampaikan tentang dunia BMX ini Mas?
2: Ayo dong kenalin BMX cross nih. Olahraga yang asik, olahraga ekstrim tapi asik, ekstrim tapi cukup menyenangkan, dan bisa dilakukan mulai dari anak-anak umur 5 tahun dan juga sampai sekarang di kelas 40 tahun ke atas pun itu juga dilombakan. Artinya tidak hanya prestasi yang dicari, tapi juga BMX Cross ini mulai ke hobi juga, mulai ke entertain juga, dan artinya bisa dilakukan semua orang, tidak hanya anak-anak maupun orang remaja ataupun dewasa, tapi hingga umur yang udah dewasa, udah mulai 30-40 tahun pun juga bisa bergabung di atau mencoba BMX Cross ini dengan tentunya dengan teknik-teknik basic yang ada di BMX Cross ini. Jadi intinya, ayo, BMX Cross itu asik, BMX Cross itu menyenangkan gitu.
0: Oke, jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu-ragu ya, karena ini juga merupakan olahraga yang punya potensi besar ya untuk mendunia dan juga bisa dijadikan sebagai ajang prestasi ya, mengejar prestasi nih Mas. Baik, nah ini yang terakhir nih Mas Alam, apa motivasi untuk anak muda agar berani berkarya dan juga berprestasi lewat hal-hal yang mereka cintai, khususnya ya bersepeda BMX ini Mas?
2: Oke. Jadi yang pertama pesan saya untuk anak-anak sekarang yang dimana era gadget yang berpengaruh banget nih di apalagi di bidang olahraga nih. Jadi ayo yang pertama senangi olahraga, yang pertama untuk umumnya senangi olahraga khususnya BMX Cross ini, karena kita punya salah satu atlet Indonesia juga yang sudah sempat mengikuti ajang tertinggi yaitu Olimpiade dari BMX Cross. Artinya Olimpiade BMX Cross ini sudah dipertandingkan di Olimpiade, artinya jangka panjang untuk menuju prestasi mulai dari mungkin tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional dan juga internasional, itu jenjangnya ada. Jadi ayo ikuti jejak-jejak kakak-kakak kita yang senior yang udah berprestasi. Jadi motivasinya bagi saya itu sih Mbak, toh nanti juga ini jadi olahraga yang membanggakan juga, yang asik juga, berprestasi, jadi nanti bisa bermanfaat lah, mungkin juga bisa untuk mencari beasiswa ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Itu kan juga berpengaruh banget Mbak kalau kita bisa punya prestasi di BMX Cross ini gitu.
0: Oke, satu kata untuk komunitas BMX Yogyakarta nih, apa nih Mas?
2: Satu kata untuk komunitas BMX di Jogja, satu kata apa ya? dua kata mungkin boleh Mbak?
0: Boleh. Atau satu kalimat ya?
2: Satu kalimat ya. Dua kata aja lah.
0: Oke.
2: Asik dan prestasi itu.
0: Oke deh, asik dan berprestasi ya. Dan jangan lupa nih selalu membawa warta ya atau kabar nih untuk menepi stigma negatif ya dari bersepeda ini ya atau BMX cross ya Mas.
2: Iya.
0: Oke deh, baik. Terima kasih Mas Alam untuk waktunya malam hari ini ya. Mudah-mudahan saja apa yang sudah kita dengarkan malam hari ini dari Mas Alam ini bisa menjadi bukti nyata bahwa hobi itu bukan sekedar mengisi waktu luang ya, dan juga jalanan bukan tempat untuk disia-siakan, karena di atas dua roda BMX ini teman-teman komunitas juga tidak hanya melompati rintangan fisik ya, tetapi juga berhasil melompati stigma negatif masyarakat dengan raihan prestasi yang membanggakan. Oke, sukses selalu Mas Alam ya dengan yayasan dan komunitasnya. Maju terus dan mudah-mudahan stigma-stigma negatif ini bisa ditepis ya, menjadi sebuah prestasi yang bisa membanggakan diri sendiri, orang tua dan juga Indonesia. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian ya perbincangan kita bersama Mas Alam terkait dengan menepis stigma negatif ya, dan juga menjemput prestasi nih. Dan saya Joanna mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sukses selalu.

hampir semua narasumber yang kita wawancarai

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya, baik itu melalui siaran terestrial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di RRI Digital. Dan pendengar, malam hari ini saatnya kami akan menemani Anda dalam acara Ruang Rindu. Kita akan berbagi rindu ya, lewat lagu-lagu mancanegara di era 90-an ya, hingga 2000-an, 2020-an ya. Dan lagu-lagunya sudah saya siapkan di sini ya. Ada M2M dengan lagunya The Day You Went Away, kemudian juga Westlife dengan My Love, Oscar Harris dengan You Are My Love, kemudian Shania Twain dengan Don't Be Stupid, ada Blue dengan One Love, kemudian Boyz II Men dengan The Color of Love, ada Adele dengan Send My Love, kemudian juga Paint My Love. Nah, malam hari ini kita bermain-main dengan love-love ya. Oke, untuk Anda yang ingin bergabung silakan ya.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, di awal jumpa kita malam hari ini ya, saya akan hadirkan satu lagu dari Boyz II Men dengan The Color of Love untuk Anda.

0: Info Florata.
1: Ikan suno kuah asam, kuliner khas Labuan Bajo. Ikan suno kuah asam adalah salah satu kuliner khas di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, yang paling diburu oleh para wisatawan yang berkunjung. Selain bahan bakunya ikan suno merah atau hitam yang hanya ada di perairan Labuan Bajo, sup ikan kuah asam ini memang menjadi kuliner khas Labuan Bajo karena rasanya yang berbeda dari sup ikan lain. Hal pertama yang dilakukan dalam proses memasak ikan suno kuah asam adalah bawang putih ditumis sampai matang, lalu masukkan air dan tunggu hingga mendidih. Iris tipis ikan agar bumbu meresap, lalu masukkan ikan dalam kuah sambil menaburkan kunyit bubuk. Kemudian, peras jeruk nipis ke dalam kuah, dan inilah yang membuat sup ikan suno menjadi asam segar. Tambahkan tomat yang sudah dipotong-potong untuk membuat rasa sup ikan suno semakin mantap. Walaupun menjadi kuliner khas di Manggarai Barat, restoran yang menyajikan ikan suno kuah asam tidak banyak. Hanya ada satu restoran di Labuan Bajo yang khusus menyajikan ikan suno kuah asam.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih ada lagu-lagu dari M2M dengan The Day You Went Away, kemudian juga Westlife dengan My Love, Oscar Harris dengan You Are My Love, kemudian Shania Twain Don't Be Stupid, ada Blue dengan One Love, dan juga Paint My Love dari Michael Lance Turok.

berada untuk warga masyarakat Flores ya, dari ujung barat sampai ke ujung timur, tetap waspada ya pasca bencana gempa bumi yang melanda kita ya di hari kemarin ya, 15 Agustus 2026. Semoga saja tidak ada lagi ya gempa susulan yang membuat kita juga khawatir ya. Untuk para korban gempa bumi ya, dimanapun berada di NTT khususnya di Pulau Flores ya, tetap berdoa, kemudian juga sabar dan tabah ya dalam dalam menghadapi bencana alam yang terjadi saat ini. Semoga kita semua ya diberi kekuatan dan juga diberikan kekuatan ya untuk menghadapi bencana yang terjadi. Dan juga kami yang bertugas ya mengucapkan turut berduka cita nih bagi keluarga yang mana salah satu anggota keluarganya meninggal dunia. Mudah-mudahan saja keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kekuatan, dan juga penghiburan. Masih di Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Satu lagu saya hadirkan ya, dari M2M dengan The Day You Went Away, dan juga Westlife dengan My Love.

0: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.
2: Lo, kerannya kok gak dimatiin sih?
3: Oh iya, aku lupa matiin keran.
2: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
3: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
2: Oh, pantesan ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
3: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
2: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
4: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
5: The last voice just been cancelled.
6: Oh my god.
7: What are you talking about again?
6: Please tell me you're joking.
7: That's the same old story.
6: Are you serious?
8: Lads, if I have to fly this plane myself, we're going home.
9: Look, forget this. We'll be quicker walking. I'm going.

0: ya malam hari ini.
1: Sabar Teteh, sehat walafiat. Justru Teteh agak-agak gimana gitu dengar ND. Aduh, NTT sedang dirundung duka ya.
0: Iya benar nih Teteh. Tapi alhamdulillah ini... di ND tidak separah Nagekeo dan juga Manggarai nih Teteh.
1: Iya, Teteh kan stay Pro 3. Di situ full pemberitaan tentang gempa di NTT. Aduh, Teteh dengar banyak sekali korban dan sebagainya Teteh. Aduh, sedih deh dengarnya. Aduh, kebetulan kemarin Teteh kondisi lagi tumbang, flu berat.
0: Oke, pantesan ya Teh, dari suaranya saja sudah tahu nih.
1: Kemarin yang parah tuh kemarin memang bersamaan dengan gempa di NTT.
0: Tapi alhamdulillah ya hari ini sudah agak mendingan ya Teteh ya.
1: Agak mendingan, sekarang lemasnya sudah hilang, tinggal flu-nya aja yang sama suaranya pasti masih batuk. Tapi nggak apa-apa kan, kalau di ND aman kan, masih ini ya.
0: Alhamdulillah aman, walaupun terkadang masih ada gempa susulannya nih Teteh.
1: Susulannya, iya, tapi memang Teteh yang Teteh dengar ND nggak terlampau parah yang. Yang parah itu yang di ini ya,
0: Nagekeo dan juga Manggarai ini.
1: Manggarai iya, banyak sekali korban ya. Ya, semoga saudara-saudara kita semua yang terkena musibah ini tabah ya.
0: Amin.
1: Semoga cepat berlalu begitu ya. Badai pasti berlalu ya, mudah-mudahan.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin, amin.
1: Ya, hari kemerdekaan, di kemerdekaan negeri kita, tapi harus ada duka yang mendalam kan begitu ya.
0: Iya. Oke Teteh, malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih Teh?
1: Lagu Mancanegara kan?
0: Iya.
1: Siapa? Everybody Hurts dari R.E.M. boleh?
0: Oke, dicari ya. Everybody Love ya.
1: Bukan, Everybody Hurts.
0: Everybody Hurts. Oke.
1: R.E.M. ya. Oke, kalau gitu untuk Yo selalu sehat walafiat. Yo sama siapa malam ini?
0: Sama Rian Valentianus.
1: Rian Valentianus, selamat malam Rian. Oke, salamnya buat semuanya aja deh. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dikasih kekuatan ya Yo ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Dari Tete cukup dulu ya Yo, suara soalnya makin banyak ngomong banyak nanti batuk dia.
0: Oke, thank you Tete sudah gabung malam hari ini.
1: Bye
0: bye. Mudah-mudahan tidurnya nyenyak ya dan besok bisa segar bugar nih. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, itu tadi ya telepon rindu nih dari Tete Dinda yang ada di Bogor. R.E.M. Everybody Hurts. Dan saya masih menantikan ya deringan telepon dari Anda nih di malam hari ini di 0821-4451-1957 atau juga di 0821-3878-8786. Ada juga Oscar Harris ya dengan You Are My Love dan juga Shania Twain dengan Don't Be Stupid. Dan juga ada Blue ya, One Love-nya, serta Michael Landstrom dengan Paint My Love. Kita dengarkan dulu ya R.E.M-nya dengan Everybody Hurt, kemudian juga Oscar Harris dengan You Are My Love.

0: apa Pak Odang?
1: Bu Jana, ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya Bu, ini bang air kecil-kecilan buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang Pak Odang, bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang Bu.

Istirahat ya buat Bapak Maksi dan juga keluarga yang ada di Indona, sehat terus dan juga malam hari ini tidurnya nyenyak ya, biar besok pagi bangunnya segar bugar ya.

0: makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: Banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
2: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
3: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
4: Ayo!
5: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya di malam hari ini. Sehat selalu dan juga selamat beristirahat ya. Masih ada satu acara lagi yang akan kami hadirkan ya untuk menemani Anda sebelum mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini ya, di pukul 23:55 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap stay tune di FM 100,5 MHz Pro 1 RRI ND.

pendengar Purwosa TV manapun berada, semakin malam semakin membawa kita ke suasana yang tenang ya, dan damai tentunya. Nah, pendengar di malam hari ini ya, untuk Anda yang mungkin saja ya belum bisa untuk pejamkan mata tidur ya di malam hari ini, nah saya punya cara ampuh ya agar Anda bisa cepat tidur dan tidak begadang, karena besok adalah hari Senin ya, hari yang super sibuk kalau hari Senin. Nah, jangan juga berkata bahwa I hate Monday ya, karena hari Senin itu merupakan hari paling awal ya di pekan ini. Nah, pendengar, berbicara tentang cara ampuh agar cepat tidur dan tidak bergadang ini mungkin merupakan idaman semua orang ya, karena ada sejumlah cara agar cepat tidur mengatasi insomnia. Salah satunya adalah tidur dan bangun di waktu yang sama ya, nyaman di air hangat, kemudian juga menggunakan latihan pernapasan metode 478. Seperti apa nih pendengar ya? Nah, gangguan tidur dapat diartikan sebagai susah untuk memulai istirahat ya. Ini sering terbangun di malam hari atau bangun juga terlalu awal ya. Kondisi ini menyebabkan seseorang mudah mengantuk dalam menjalankan aktivitas di esok harinya. Nah, kondisi ini dalam waktu lama bisa meningkatkan resiko masalah kesehatan serius ya, seperti tekanan darah tinggi atau hipertensi dan juga gangguan insomnia. Untuk itu pendengar perlu sekali mengetahui cara agar bisa tidur cepat nih ya. Nah, yang pertama, tidur dan bangun di waktu yang sama. Cara ampuh agar bisa cepat tidur yaitu istirahat dan bangun di waktu yang sama. Hal ini bertujuan untuk membentuk jam yang disiplin. Hasilnya tubuh akan terbiasa dengan waktu istirahat dan juga bangun yang sama, sehingga membantu untuk tidur lebih cepat. Dan juga kondisi ini bisa meningkatkan kualitas tidur yang lebih baik ya pendengar. Kemudian yang berikutnya adalah mandi dengan air hangat. Tips mengatasi susah tidur bisa dilakukan dengan cara mandi air hangat nih pendengar. Hal ini membantu atau membuat tubuh menjadi lebih rileks, sehingga istirahat lebih nyenyak dan juga cepat. Bahkan nih pendengar ya, mandi dengan air hangat memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh. Salah satunya adalah meredakan nyeri dan otot tegang.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih berbicara tentang cara ampuh ya agar cepat tidur dan tidak begadang nih pendengar. Selain tidur dan bangun di waktu yang sama, kemudian mandi dengan air hangat, kita juga perlu mengkonsumsi makanan sumber karbohidrat ya. Nah, terdapat cara agar cepat ngantuk yang bisa Anda lakukan adalah mengkonsumsi makanan sumber karbohidrat. Misalnya saja nasi merah, jagung, pisang, apel, dan juga kentang. Namun sebaiknya hindari makan terlalu banyak yang menjelang istirahat atau tidur ya. Ini akan membuat lambung penuh dan terasa tidak nyaman. Akibatnya Anda mengalami kesulitan istirahat. Kemudian latihan pernapasan. Salah satu cara agar cepat tidur dalam 1 menit adalah melakukan latihan pernapasan dengan metode 478. Nah, teknik ini dilakukan dengan cara mengatur napas dalam kondisi berhitung. Anda hanya perlu membaringkan tubuh dengan nyaman, lalu arahkan ujung lidah ke bagian langit-langit mulut. Kemudian cobalah bernapas dengan mulut dan menarik napas beberapa kali. Setelah itu tutup bibir dan juga tarik napas melalui hidung sekitar 4 kali. Tahan napas sebentar, sekitar 7 detik, dan buang secara perlahan-lahan dalam hitungan 8 detik. Teknik pernapasan ini dapat membantu tubuh lebih rileks dan membuat istirahat lebih nyenyak. Dan yang berikut adalah hindari konsumsi makanan berlemak ya. Nah, pendengar, sebaiknya hindari konsumsi makanan berlemak untuk mencegah susah istirahat yang terjadi. Hal ini karena tubuh perlu bekerja keras untuk memproses lemak. Akibatnya Anda akan mengalami susah tidur di malam hari. Cobalah untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang membuat istirahat nyenyak ya, seperti makan ikan atau juga minum minuman yang hangat ya, biar tubuh Anda juga terasa hangat sebelum istirahat.

0: itu sana tahu isi. Iya, saya kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu sto.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
2: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, terima kasih ya untuk Anda yang hingga saat ini masih tetap setia di Pro 1 RRI ND. Nah, berbicara cara ampuh agar cepat tidur ya di malam hari ini, selain hindari makan makanan yang berlemak, hindari juga bermain ponsel sebelum tidur ya. Karena cara ini untuk menghindari Anda begadang ya di malam hari ini, Nah, karena cara agar tidur nyenyak dan cepat ini, kamu harus hindari bermain ponsel ya setidaknya sekitar 1 atau 2 jam menjelang istirahat. Nah, ketika terbangun di tengah malam sebaiknya jangan menyalakan ponsel ya, karena cahaya pada alat elektronik bisa menurunkan produksi hormon melatonin yang menyebabkan sulit tidur atau sulit istirahat. Bahkan nih pendengar, kondisi ini bisa mengakibatkan gangguan mata di kemudian hari. Kemudian juga Anda perlu terapkan metode militer ya. Nah, ini perlu Anda ketahui bahwa cara ini cukup ampuh ya, karena bertujuan untuk mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Pertama, baringkan tubuh dengan nyaman, lalu rileks, rilekskan area wajah ya, kemudian rilekskan juga bagian lengan dengan menurunkan bahu terlebih dahulu. Tarik napas dalam-dalam, jangan lupa untuk menghembuskan ya. Dan pastikan otot-otot dada dan bagian bawah tubuh rileks nih. Anda juga bisa membayangkan suasana yang damai seperti pemandangan desa atau danau. Yang berikutnya adalah mendengarkan musik ya. Anda bisa mendengarkan musik menjelang tidur untuk mengatasi gangguan insomnia. Musik dengan 60 sampai dengan 80 ketukan per menit membuat tubuh menjadi lebih rileks. Anda juga bisa mendengarkan suara latar seperti gemericik air, hujan ataupun suara jangkrik. Hal ini bisa membantu tidur Anda lebih lelap lagi.

0: Senang bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
4: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
3: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
4: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
3: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
5: Nenekmu!
3: Permisi, Nek.
4: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
3: Permisi, Nek.
6: Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

pembicara populer memulai sebuah seminar dengan mengangkat uang $20. Kerumunan 200 orang telah berkumpul untuk mendengarkan ia berbicara. Pembicara ini bertanya, "Siapa yang mau uang $20 ini?" 200 tangan terangkat. Ia berkata lagi, "Saya akan memberikan uang $20 ini kepada salah satu dari Anda. Tapi pertama-tama izinkan saya melakukan ini ya." Kemudian si pembicara meremas uang-uang tersebut. Ia kemudian bertanya lagi, "Siapa yang masih menginginkan uang ini?" Dan 200 tangan pun masih terangkat. "Yah, baiklah kalau begitu. Nah, bagaimana jika aku melakukan ini?" Kemudian ia menjatuhkan uang itu ke tanah dan menginjaknya dengan sepatunya. Ia mengambilnya dan menunjukkan kepada orang banyak. Uangnya kusut dan kotor. "Apakah Anda masih menginginkan uang ini?" Semua tangan pun masih terangkat. Selanjutnya, pembicara berkata, "Saya baru saja menunjukkan kepada Anda pelajaran yang sangat penting. Tidak peduli apa yang saya lakukan pada uang itu, Anda tetap menginginkannya karena nilainya tidak berkurang. Tentu saja, uang ini masih bernilai $20. Seringkali dalam hidup kita, hidup meremukkan kita dan menggiling kita menjadi tanah. Kita terkadang membuat keputusan yang buruk atau berurusan dengan keadaan yang buruk. Namun, tidak peduli apa yang telah terjadi, Anda tidak akan pernah kehilangan nilai karena Anda istimewa."

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz. Akhir kata, saya Joanna dan juga operator studio serta kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND Radio Publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi 100,5 FM. Kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, saya Angel Abud dan kerabat kerja tim Nusa Bunga yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM.

Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan,

Anda? Kata pujian dan sukacita dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 550 kali di dalam Alkitab.

paling bijak di Alkitab adalah Salomo. Orang paling kuat di Alkitab adalah Samson. Prajurit paling hebat adalah Gideon. Dengan bantuan Tuhan, ia mengalahkan 135 ribu orang Midian. Sedangkan orang tertinggi di Alkitab adalah Goliat yang memiliki tinggi 9,5 kaki atau sekitar 3 meter.

Ketua Majelis Sinode Gemit mengucapkan selamat hari ulang tahun Gemit yang ke-72. Di momen yang bersejarah ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Dia baik dan memimpin gerejanya. Kami juga berterima kasih untuk hadiah spesial yang dipersembahkan oleh orang-orang muda Gemit di Klasis Kota Kupang, Jemaat Talita Kumi Pasir Panjang, Ebenezer Oeba, dan sejumlah jemaat yang lain. Kesempatan ini memberi kita waktu untuk belajar bahwa gereja sedang menghadapi sebuah tantangan yang serius. Kita memasuki era revolusi industri 4.0 dengan tantangan dan peluangnya. Kami memberi apresiasi untuk upaya yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Gemit dalam kerjasama dengan kelompok Ignite GKI, mencari cara agar pemuda gereja makin terlibat dalam pelayanan gereja dan siap diutus ke tengah-tengah zaman yang sedang berubah ini. Kami berdoa Tuhan terus memberkati orang-orang muda Gemit. Tuhan memberkati pelayanan Ignite menjadi berkat bagi GKI, tapi juga menjadi berkat bagi gereja-gereja lain di Indonesia. Selamat hari ulang tahun Gemit. Tuhan Yesus memberkati.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat. Sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ih, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudaraku yang terkasih, mungkin hari-hari ini engkau mengalami begitu banyak problema dalam hidupmu. Engkau membutuhkan kesembuhan. Engkau membutuhkan pemulihan di dalam ekonomi keluargamu. Bahkan mungkin keluargamu sedang ada di ambang kehancuran.

17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pada 17 Agustus 1945, insiden

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: waktu.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin 17 Agustus 2026. Dengan sari berita, Polda Nusa Tenggara Timur salurkan bantuan darurat kepada keluarga korban pasca gempa di Kabupaten ND. Masyarakat terdampak gempa di beberapa lokasi pengungsian di Mbai butuh air minum bersih dan pasokan makanan. Pendengar RRI, ikuti berita selengkapnya bersama saya Angela But. Kita awali informasi pertama, Polda Nusa Tenggara Timur salurkan bantuan darurat kepada keluarga korban pasca gempa di Kabupaten ND Minggu 16 Agustus 2026. Laporan disampaikan Rovinus Wula.
1: Bantuan diserahkan langsung ke Polda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI bersama sejumlah pejabat daerah dan pemerintah pusat di Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Dona, Kabupaten ND. Penyerahan bantuan tersebut turut dihadiri Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, serta Ketua DPRD NTT Insinyur Emilia Julia Numleni. Kehadiran para pejabat guna memastikan penanganan warga terdampak berjalan dan kebutuhan mendesak masyarakat dapat segera dipenuhi. Kapolda NTT mengatakan kedatangan jajaran Polda NTT bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga untuk mendampingi Menteri Pekerjaan Umum meninjau langsung lokasi terdampak bencana. Peninjauan dilakukan sekaligus untuk menyerahkan bantuan darurat kepada keluarga korban.
2: Kita fokus untuk menolong masyarakat yang menjadi korban. Jadi tahapan sekarang adalah fokus untuk menolong. Ya. Termasuk kami juga nanti akan mendistribusikan bahan makanan, minuman, pakaian, serta kebutuhan-kebutuhan pokok yang diperlukan oleh para korban bencana ini. Ya. Dan selain itu kami juga, saya sudah perintahkan juga para Kapolres dan Kapolres Jajaran untuk mengamankan, untuk berpatroli, mengamankan terhadap rumah-rumah yang ditinggal oleh masyarakat untuk mengungsi. Jadi meskipun itu belum layak untuk ditempati, mereka belum bisa menempati lagi, tapi harus kita jaga keamanannya.
1: Kapolda NTT mengatakan sebelum turun ke Kabupaten ND, jajaran Polda NTT telah melakukan peninjauan langsung ke wilayah Kabupaten Sika yang juga terdampak bencana. Setelah dari Sika, jajaran kepolisian kembali bergerak ke ND untuk memastikan warga terdampak mendapatkan pendampingan dan bantuan. Ia menegaskan seluruh Kapolres dan jajaran telah diarahkan untuk memprioritaskan pertolongan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana. Selain membantu proses penanganan di lapangan, kepolisian juga fokus mendistribusikan kebutuhan dasar bagi warga terdampak. Kapolda NTT juga memerintahkan para Kapolres dan Kapolsek jajaran melakukan patroli di kawasan pemukiman yang ditinggalkan warga untuk mengungsi. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan rumah warga meskipun sejumlah bangunan belum dinyatakan layak untuk ditempati kembali. RRI Enderovinus Vula melapor.
0: Beralih ke informasi lainnya, Peduli Korban Gempa dan Rem 161 Wirasakti Kupang salurkan bantuan untuk korban gempa di Desa Kibirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten ND. Laporan selengkapnya disampaikan reporter kami Nikalo Semakumeli.
3: Peduli warga korban bencana gempa dan Rem 161 Wirasakti Kupang Letjen TNI Hendro Cahyono menyerahkan bantuan bahan makanan kepada warga terdampak gempa bumi di Desa Kibirangga, Dusun Nioniba, Kecamatan Maukaro, Kabupaten ND pada Minggu 16 Agustus 2026. Bantuan tersebut diberikan setelah adanya informasi sejumlah desa terdampak belum tersentuh bantuan. Dan Rem bersama Dandim 1602 ND, Lektor Infantri Nugroho Susanto turun langsung meninjau kondisi warga sekaligus menyerahkan bantuan kebutuhan pangan. Kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat yang masih bertahan di tenda-tenda pengungsian. Letjen TNI Hendro Cahyono mengatakan Keputusan untuk meninjau Desa Kebiranga dilakukan setelah menerima informasi mengenai adanya warga di sejumlah desa yang belum mendapatkan bantuan. Selain menyerahkan bantuan, Danrem juga mendengarkan secara langsung berbagai keluhan dan kebutuhan warga terdampak gempa. Menurutnya, dari keluhan yang disampaikan, warga masih membutuhkan sejumlah fasilitas pendukung selama berada di pengungsian, diantaranya tandon air dan genset. Kebutuhan tersebut akan diupayakan untuk membantu masyarakat, terlebih pemadaman listrik masih sering terjadi di wilayah terdampak.
4: Oke, terima kasih. Tadi saya kesini dapat laporan dari Komandan Kodim. Jadi pada saat pagi tadi kami dari posko, masih ada satu desa yang masih belum tersentuh. Akhirnya kami dengan Dandim jam 2 dari berangkat dari ini kemari dan melihat langsung memang di sini banyak sekali yang masyarakat yang mengungsi. Kalau ceritanya dari salah satu tadi warga bahwa pada saat kejadian mereka itu beliau-beliau pada naik ke ketinggian. Terus sekarang karena sudah tidak ada lagi guncangan walaupun tadi malam masih ada kita rasakan, mereka sudah turun ke lapangan dan membuat tenda mandiri. Dan kita, ya saya tadi juga sempat membawa logistik, tapi cuma sedikit, nanti kita tambah lagi Pak ya. Kita tidak tahu ini, dan kita juga akan ajukan tadi permintaan masyarakat, tandon air, kemudian genset, karena di sini masih mati listrik, nanti kita upayakan Pak. Ya, nanti saya kembali ke mana? Ke ini, nanti kita upayakan. Mudah-mudahan cepat, karena untuk transportasi dari mana? Dari ini ke sini juga agak jauh, jadi mungkin bersabar Pak, ya, kita siapkan Pak. Siap. Ya. Kalau saya lihat tandon air ini memang butuh masyarakat air bersih.
3: Sementara itu, Mbati, salah seorang ibu rumah tangga, menyampaikan terima kasih kepada TNI melalui Danrem 161 Wirasakti Kupang atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Menurutnya, bantuan bahan makanan tersebut sangat berarti bagi warga yang hingga kini masih tinggal di tenda-tenda pengungsian.
5: Kami berterima kasih kepada TNI dengan adanya bantuan ini. Kami sangat merasa terbantu. Soalnya selama ini juga walaupun bukan sebelum ada bencana ini, banyak krisis ekonomi, soalnya barang-barang naik. Dengan ada bantuan ini kami sangat terbantu. Terima kasih untuk TNI.
3: Peninjauan dan penyaluran bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga sekaligus memastikan kondisi masyarakat terdampak gempa di wilayah Kecamatan Maukaro mendapat perhatian. Selain di Desa Kebiranga, Danrem 161 Wirasakti Kupang juga menyerahkan bantuan bagi warga korban gempa di Kelurahan Lokoboko. TNI bersama jajaran terkait akan terus mendukung upaya penanganan dan pemulihan masyarakat pasca bencana. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Beralih informasi lainnya, masyarakat terdampak gempa bumi yang kini mengungsi di sejumlah titik pengungsian di Mbai Kabupaten Nagekeo membutuhkan bantuan air minum bersih dan pasokan makanan yang menjadi kebutuhan utama saat berada di lokasi pengungsian. Laporan selengkapnya disampaikan Firiso.
6: Masyarakat terdampak gempa bumi yang kini mengungsi di sejumlah titik pengungsian di Mbai, Kabupaten Nagekeo, masih membutuhkan bantuan kebutuhan dasar. Hingga Minggu 16 Agustus 2026, para pengungsi mengeluhkan keterbatasan air minum bersih dan pasokan makanan yang menjadi kebutuhan utama selama berada di lokasi pengungsian. Kondisi ini dirasakan warga yang terpaksa meninggalkan rumah karena khawatir terhadap gempa susulan maupun kondisi bangunan yang mengalami kerusakan. Kevin Mabah, warga

0: apa RT 11 lingkungan Alorongga. Yang dibutuhkan oleh masyarakat yang pertama air bersih kami sangat membutuhkan, kemudian dengan makanan-makanan yang siap untuk mudah untuk dimasak. Berhubung karena semua rumah masyarakat yang ada di lingkungan kami rata-rata retak, bahkan ada yang rusak parah. Kami mengungsi di depan rumah kami di jalan raya, kami tidur di jalan raya. Ada yang mengungsi dari luar RT juga datang di sini dari Pelabuhan Separo.
1: Warga berharap pemerintah, lembaga kemanusiaan, organisasi sosial, dunia usaha maupun masyarakat dari berbagai daerah dapat bersama-sama membantu memenuhi kebutuhan para pengungsi. Mereka juga meminta distribusi bantuan dilakukan secara cepat dan merata agar tidak ada warga terdampak yang kesulitan mendapatkan makanan dan air minum. Di tengah kondisi pasca bencana yang masih berlangsung, masyarakat juga minta seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi penyaluran bantuan ke titik-titik pengungsian di Mbai. Air minum bersih dan makanan saat ini menjadi kebutuhan mendesak, sehingga bantuan diharapkan segera tiba untuk meringankan beban warga yang masih berada di lokasi pengungsian. Arian Deferiso melaporkan.
2: Kita beralih ke Kabupaten Manggarai. Pelayanan terhadap pasien di Rumah Sakit Ben Boy Ruteng, Kabupaten Manggarai untuk sementara dilakukan di luar ruangan setelah sejumlah bagian gedung mengalami kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores Sabtu pagi. Laporan selengkapnya disampaikan Mario Alberto.
3: Pelayanan terhadap pasien di RSUD Ben Boy Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur untuk sementara dilakukan di halaman jalan di depan rumah sakit serta area belakang setelah sejumlah bagian gedung mengalami kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu pagi. Seluruh pasien dievakuasi sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Pantauan RRI di lokasi, petugas kesehatan, keluarga pasien, serta warga bahu-membahu membantu proses evakuasi. Pasien yang membutuhkan penanganan khusus ditempatkan secara terpisah agar tetap mendapatkan pemantauan dan pelayanan medis. Sejumlah posko dan tenda darurat juga didirikan di sekitar lokasi. Fasilitas tersebut disiapkan sebagai tempat perlindungan sementara bagi pasien dan keluarga, sekaligus untuk mengantisipasi kondisi cuaca panas pada siang hari dan udara dingin pada malam hari. Meski sempat terjadi pemadaman listrik di area rumah sakit, namun pelayanan kesehatan tetap berjalan. Hingga saat ini tidak ada laporan mengenai korban jiwa dari pasien yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit tersebut. Sementara itu, berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa tercatat mencapai 23 orang. Para korban dilaporkan meninggal setelah tertimpa reruntuhan bangunan. Sebaran korban meninggal dunia tercatat di 6 kecamatan, yakni Kecamatan Reok sebanyak 12 orang, Reok Barat 4 orang, Langke Rembong 3 orang, Kecamatan Wairi 2 orang, serta masing-masing 1 orang di Kecamatan Cibal dan Cibal Barat. Bupati Manggarai Heri Nabit yang turun langsung ke lokasi untuk memantau proses evakuasi dan penanganan pasien mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan. Ia juga meminta masyarakat untuk tidak panik tetapi tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, mengutamakan keselamatan serta mengikuti arahan petugas di lapangan.
4: Pemerintah meminta supaya kewaspadaan itu tetap terjaga. Gempa bumi yang besar memang hanya terjadi 1-2 kali tadi pagi, tetapi gempa susulannya yang kecil-kecil tetap terasa sampai dengan siang ini. Dan kita memang tidak bisa memperkirakan atau memprediksi sampai kapan ini terjadi. Khusus kepada jajaran ASN, TNI, Polri, kami meminta kewaspadaan yang lebih, terutama di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing, supaya upaya-upaya tanggap darurat dapat lebih mudah dijalankan.
3: Kesiapsiagaan tersebut diperlukan agar penanganan dan respon darurat dapat dilakukan secara cepat apabila kembali terjadi kondisi yang membahayakan masyarakat. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
2: Polres ND menggelar apel kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla 2026 pada Jumat kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Suimam.
5: Kapolres ND AKBP Yudi Pranata membacakan amanat Kapolda NTT yang menekankan kesiapan menghadapi ancaman kebakaran selama musim kemarau. Apel tersebut menjadi momentum mengecek kesiapan personel

0: KPL, sarana-prasarana, strategi penanganan, serta koordinasi lintas sektor dalam menghadapi karhutla. Dijelaskan, kondisi NTT yang memiliki musim kemarau panjang dan lahan kering meningkatkan risiko kebakaran yang berdampak luas terhadap masyarakat. Karhutla dapat merusak ekosistem, mengganggu kesehatan, perekonomian, transportasi, serta kelestarian lingkungan apabila tidak segera dikendalikan secara cepat dan tepat.
1: Kondisi geografis NTT, musim kemarau yang cukup panjang serta luasnya lahan kering menjadikan karhutla sebagai ancaman yang harus diantisipasi secara serius. Oleh karena itu, penanganan karhutla harus mengedepankan pencegahan dan deteksi dini. Lebih baik mencegah daripada harus memadamkan kebakaran yang sudah meluas.
0: Kapolda NTT menginstruksikan 5 langkah strategis, yakni deteksi dini, pencegahan, sinergi lintas sektor, kesiapan sarana, dan penegakan hukum. Personel diminta memantau wilayah rawan dan hotspot, mengedukasi masyarakat, serta memastikan kendaraan, peralatan pemadam, komunikasi dan logistik selalu siap. Ia melanjutkan koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, BPBD, Manggala Agni, Basarnas, pemadam kebakaran, dunia usaha, media dan masyarakat terus diperkuat. Ditambahkan penegakan hukum akan dilakukan secara tegas, profesional, transparan dan berkeadilan terhadap pihak yang sengaja atau lalai menyebabkan karhutla. Apel berlangsung di halaman Polres Ende, dihadiri Forkompimda serta instansi terkait TNI, BPBD, Basarnas dan pengelola Taman Nasional Kelimutu.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Indi.
3: Pendengar, kita ikuti informasi terakhir. Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Ende tahun ini digelar secara terbatas menyusul kondisi daerah pasca gempa 15 Agustus 2026. Pendengar, kita ikuti laporan langsung yang disampaikan oleh rekan kami Rahma Suci. Silakan Rahma.
4: Ya, baik pendengar dan rekan Angel, pemerintah Kabupaten Ende menyesuaikan pelaksanaan rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini. Dengan kondisi daerah saat ini pasca gempa yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus kemarin, penyesuaian tersebut dilakukan dengan membatalkan sejumlah rangkaian kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan. Sementara upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih tetap dilaksanakan, namun dengan peserta dan pelaksanaan yang terbatas. Pendengar, dijadwalkan upacara pengibaran bendera akan berlangsung hari ini, yaitu Senin 17 Agustus 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan bertempat di Stadion Marilonga. Pemerintah meminta para pimpinan dan pihak terkait tetap mengikuti upacara tersebut dengan memperhatikan kondisi dan juga situasi daerah setelah pasca gempa ini. Dan penyesuaian pelaksanaan upacara juga dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah sekaligus memastikan peringatan Hari Kemerdekaan tetap berlangsung tanpa mengabaikan keselamatan masyarakat. Nah, pendengar, di tengah kondisi pasca gempa, masyarakat juga diharapkan tetap meningkatkan kewaspadaannya, mengikuti informasi resmi dari pemerintah, serta tidak melakukan aktivitas yang beresiko apabila kondisi lingkungan belum sepenuhnya aman. Nah, pendengar, pelaksanaan upacara secara terbatas ini juga diharapkan tetap menjadi momentum untuk memperingati kemerdekaan sekaligus menunjukkan semangat persatuan dan kepedulian terhadap kondisi masyarakat yang saat ini sedang menghadapi situasi pasca gempa. Kembali ke studio rekan Angel.
3: Baik pendengar, sekian Warta Berita untuk pagi hari ini edisi Senin 17 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas, Angel Laut mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas.

Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pada 17 Agustus 1945, Insinyur

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Torata pagi ini. Torata pagi hadir menemani Anda dengan beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,

Selamat pagi pendengar Pro Satu RRI di manapun berada. Salam Merdeka. Pagi hari ini di edisi Senin 17 Agustus 2026 kita merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia kita yang tercinta ya pendengar, yang ke-81 tahun. Semoga dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ini tetap semangat dan jadikan hari kemerdekaan sebagai titik awal kerja keras kita untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah dan teruslah melangkah maju ya pendengar. Oke, di pagi hari ini tentunya kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi untuk Anda pagi ini pendengar, dengan informasi penting yang kami sajikan dari laman resmi kami rri.co.id.

Ya, pendengar, informasi aktual yang pertama untuk Anda. Taman Polka Merdeka 81 hadir sepanjang trotoar depan kantor Kemenko Polkam Jalan Merdeka Barat Jakarta. Nah, ruang publik ini dihadirkan untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Penataan kawasan Taman Polka Merdeka 81 dimulai sejak Jumat 14 Agustus 2026 atas arahan Menko Polkam Jamari Caniago. Kawasan ini dirancang agar lingkungan kantor menjadi lebih asri sekaligus menyediakan ruang nyaman bagi masyarakat. Lebih lanjut, Kepala Biro Humas Data dan juga Informasi Kemenko Polkam Brigjen TNI Honi Havana menjelaskan bahwa tujuan penataan ini tidak hanya memperindah lingkungan kantor tetapi juga memberikan ruang publik yang dinikmati masyarakat. Ya, pendengar, taman ini juga dihiasi bunga, buah-buahan, sayuran, serta berbagai hasil bumi khas Indonesia. Beragam unsur ini digunakan sebagai simbol kekayaan alam, kesuburan, dan juga keberagaman Indonesia. Nah, hal ini juga disampaikan seorang warga ya, yang memang mengunjungi Taman Polkam Merdeka 81 bersama anak-anaknya. Yang menyampaikan senang dan juga tempat ini sangat menarik dan juga bagus. Hal ini juga ya pendengar, di mana Taman Polka Merdeka 81 kini menjadi ruang publik yang menghadirkan suasana perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81, dan kawasan ini menghadirkan nuansa kebersamaan, keceriaan, dan juga semangat optimisme bagi masyarakat. Kami juga akan hadirkan sejumlah informasi lainnya untuk Anda di spesial ya Hari Merdeka hari ini tanggal 17 Agustus untuk Anda pagi hari ini ya pendengar. Tetap bersama kami dengan informasi lainnya. Prosat RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebenarnya laut kita itu luas banget ya. Tapi kenapa gitu hidup nelayan kita itu masih terasa berat banget gitu?
1: Iya Bu, ikan juga banyak kok. Tapi kalau kita jual begitu saja, hasilnya juga cepat habis.
0: Gini Pak, gimana kalau kita olah ikan bareng ibu-ibu tetangga kita di desa? Supaya nilai jualnya tuh untuk membangun desa kita gitu Pak.
1: Nah, ide bagus itu Bu.
2: Dari desa pesisir, kita bangun Indonesia. Dari pantai, kami bangkit.

Ya, pendengar masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda pagi hari ini kami masih menemani ya dengan sejumlah informasi penting yang memang terjadi di tanggal 17 Agustus. Ya, walaupun kita di Flores ya, pada umumnya kita masih merayakan hari kemerdekaan ini dalam keadaan siaga bencana ya, pendengar. Semoga tetap semangat selalu dimanapun kita berada dan selalu jaga ya keselamatan. Ya, pendengar, kembali kami hadirkan berbagai informasi penting. Ya, memang 17 Agustus tahun 1945 menjadi tonggak sejarah merdeka bangsa Indonesia. Dan pada hari ini Soekarno dan juga Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Hal ini juga proklamasi bukan hanya pernyataan bangsa Indonesia ya telah merdeka, tetapi setelah 17 tepatnya tanggal 18 Agustus 1945 menjadi awal terbentuknya negara kesatuan Indonesia yang bentuk republik. Dan sehari setelah proklamasi 18 Agustus 1945 terjadi peristiwa penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1445 sebagai konstitusi negara, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, serta membentuk pemerintahan awal Republik Indonesia. Nah, dengan demikian ya, 17 Agustus adalah hari lahir kemerdekaan bangsa Indonesia, sedangkan 18 Agustus menjadi tonggak lahirnya konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Nah, pendengar, makna historisnya, proklamasi ini melahirkan Indonesia sebagai bangsa merdeka, sedangkan konstitusi memberikan dasar hukum bagi negara untuk menjalankan pemerintahan dan melindungi kehidupan berbangsa dan bernegara. Proklamasi juga melahirkan negara Indonesia, sedangkan Undang-Undang Dasar 1445 memberikan dasar hukumnya melalui perbandingan peran 17 dan 18 Agustus 1945 dalam pembentukan negara.

0: Hai, kamu masih ingat aku?
1: Kamu siapa?
0: Aku bunga di hatimu. Dulu aku tumbuh subur, warnaku cerah, cantik. Sekarang aku mulai layu.
1: Kenapa bisa begitu?
0: Karena aku jarang disiram. Aku haus oleh kata sabar, kering oleh kasih sayang.
1: Maafkan aku. Aku tak pernah bermaksud untuk melukaimu.
0: Aku tahu, tapi amarah yang kau simpan, iri yang kau pelihara, itu seperti racun bagiku.
1: Lalu, apa yang harus kulakukan?
0: Rawat aku, bersihkan gulma benci dan prasangka. Lalu, siramlah aku dengan kebaikan.
1: Terus, jika aku menjagamu, apa yang akan terjadi?
0: Aku akan mekar. Dan saat aku mekar, hatimu damai. Dan dunia pun ikut indah.

0: Florata pagi ini.
1: Info cuaca maritim.

0: Cuaca Maritim.
1: Pendengar RRI, selamat pagi untuk Anda di edisi Senin 17 Agustus 2026. Kami akan update kembali ke ruang dengar Anda informasi cuaca maritim untuk wilayah Nusa Tenggara Timur pagi hari ini. Informasi ini disampaikan oleh Pak M. Cesar Agni Pratama. Sudah terhubung bersama Prosat RRI. Selamat pagi Pak Cesar.
2: Selamat pagi Kak.
1: Semangat pagi, salam sukses pagi ini.
2: Siap.
1: Iya, silakan dengan informasi cuaca maritim yang terpantau pada pagi ini, Pak.
2: Baik, selamat pagi untuk pendengar setia RRI ini dimanapun berada. Semoga selalu sehat dan berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di sini saya MC Serakni Pratama akan memberikan informasi perkiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku untuk hari ini tanggal 17 Agustus 2026 pukul 8 pagi hingga esok hari 18 Agustus 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter diprediksi terjadi di wilayah Selat Alor, Selat Sumba bagian barat, perairan selatan Flores, Laut Sawu, perairan selatan Sumba, perairan Saburai Jua, perairan utara Kupang Rote, Selat Pukuafu, dan perairan selatan Timor Rote. Yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan NTT Unga cerah hingga berawan, dan angin bertiup dari arah Timor Laut hingga Tenggara, dengan kecepatan 12-58 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca maritim pagi hari ini. Semoga bermanfaat, salam sehat, terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Pak. Salam sehat, salam sukses, salam merdeka. Baik pendengar RRI dimanapun berada, demikian informasi cuaca maritim yang terpantau pada pagi hari ini untuk Anda, wilayah Nusa Tenggara Timur. Kami masih dengan informasi lainnya, tetap bersama kami, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di RRI.

Pendengar RRI dimanapun berada di pagi hari ini yang tentunya tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi Dirgahayu Indonesia. Jangan takut bermimpi besar karena masa depan Indonesia ada di tangan generasi yang berani. Oke, kita masih dengan informasi lainnya ya untuk Anda ikuti di pagi hari ini, spesial momen hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, pendengar, informasi lainnya untuk Anda ya, momen upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia. Pemerintah telah membuka kuota 8.900 tiket undangan untuk masyarakat mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Masyarakat mendapatkan tiket dengan cara bersaing atau war tiket satu sama lain. Tidak mudah untuk mendapatkan tiket undangan, bahkan hampir kehilangan harapan. Salah seorang pemuda asal Surabaya, Audi, menjadi salah satu yang berhasil ya mendapatkan tiket undangan ke Istana Merdeka. Dan bagi Audi yang mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia adalah pengalaman pertama. Dan ia pun mengakui bersemangat dan antusias untuk upacara di Istana Merdeka. Rasa lelah berburu tiket undangan terbayarkan dengan keberhasilan mendapatkan tiket undangan. Dan selain itu juga ya pendengar, berdasarkan pantauan pengambilan undangan, mereka hanya menunjukkan KTP dan email yang berisikan barcode. Setelah itu mendapatkan nomor antrian. Kemudian petugas akan memanggil satu persatu pengunjung sesuai dengan nomor antrian. Petugas akan meminta pengunjung memperlihatkan KTP dan email untuk selanjutnya diberi undangan fisik. Informasi lainnya Anda juga bisa ikuti ya pendengar atau dengarkan kami di aplikasi kami RRI Digital untuk Anda. Kami dengan informasi lainnya untuk Anda, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

hari mulia 701 yang baru lalu, maka rakyat Indonesia yang berdiam di daerah pemerintahan Kaibun mendapat kebahagiaan yang amat besar. Pada hari itu diperkenankanlah berkibar bendera kebangsaan kita sang merah putih, dinyanyikan lagu Indonesia Raya, serta ditambah kesempatan bagi penduduk di sana untuk ikut campur mengambil bagian di dalam pemerintahan negeri. Dengan bantuan Minsehu serta Jawa Gunsekanbu, maka saya dari tanggal 26 April sampai tanggal 2 Mei yang baru lalu berada di Sulawesi untuk memberi bantuan kepada usaha peperangan dan persiapan Indonesia merdeka. Rakyat Indonesia di daerah Kaibun telah insaf seinsaf-insafnya bahwa dua usaha ini tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Perang yaitu merdeka, merdeka yaitu perang. Juga di sana, saya gemblengkan di dalam hati sanubari rakyat bahwa kewajiban kita bukan hanya mencapai Indonesia merdeka selekas mungkin, tetapi memiliki Indonesia merdeka itu buat selama-lamanya. Syarat mutlak

0: kekeluargaan Asia Timur Raya.
1: Pidato Bung Karno ketika dilakukan persiapan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 untuk kuasa Indonesia.
2: Hidup adalah perjuangan.
3: Perjuangan tidak mengenal kalah, tidak mengenal menang.
2: Perjuangan adalah ibadah. Ibadah kepada Tuhan, tanah air, dan manusia.
3: Dari keyakinan inilah

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun

Pendengar, informasi lainnya untuk Anda, Polri kembali mengirim personel dan logistik untuk memperkuat penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 21 personel, polisi, satwa, dan 10 anjing K9 diberangkatkan dari Bandara Pondok Cabe Minggu 16 Agustus 2026 kemarin. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan pengarahan dilakukan sesuai kebutuhan lapangan. Dan langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Kapolri untuk memperkuat jajaran Polda NTT. Dengar informasi lainnya, personel dan K9 diberangkatkan menggunakan pesawat polisi udara menuju Labuan Bajo. Tim tersebut memiliki kemampuan pencarian korban dan akan ditempatkan sesuai lokasi prioritas. Wilayah prioritas meliputi Sika, Manggarai, dan Manggarai Timur. Tim dapat digeser menuju wilayah lain berdasarkan perkembangan kondisi dan kebutuhan pencarian. Selain dengan personel, Polri membawa sekitar 2,5 ton peralatan serta logistik. Bantuan mencakup peralatan SAR, obat-obatan, tenda lapangan, makanan, serta kebutuhan kelompok rentan. Polri juga membawa 10 unit Wi-Fi portable untuk mendukung komunikasi masyarakat dan petugas. Peralatan tersebut diperlukan karena sejumlah wilayah terdampak mengalami kendala jaringan internet. Dan pendengar, Polri juga menyiapkan ya 3 kali helikopter AW-169 untuk mendukung distribusi bantuan dan mobilitas personel. Pesawat Casa Polri turut digunakan untuk mempercepat pergerakan menuju Labuan Bajo dan wilayah lainnya. Dukungan ini mencakup layanan kesehatan lapangan, trauma healing, bantuan sosial, serta tambahan logistik. Pengiriman dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan juga kapasitas angkut yang tersedia. Polri juga mengimbau masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait dengan korban maupun kerusakan. Informasi resmi diharapkan menjadi rujukan selama proses penanganan bencana berlangsung.

respon alami pada situasi mengerikan sebagai cara tubuh mempersiapkan diri menghadapi bahaya. Meski demikian, panik yang berlebihan bisa memicu serangan panik yang dapat memecah konsentrasi sehingga kita bisa kebingungan dan tidak bisa berpikir jernih, apalagi saat terjadi bencana. Orang yang mengalami serangan panik biasanya mengalami sesak nafas, nyeri di dada dan wajah kemerahan. Bahkan terburuknya bisa mengalami hilang kendali. Dr. Muhammad Iqbal Ramadan memberikan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meredam serangan panik saat gempa terjadi. Yang pertama adalah mengatur nafas. Karena saat terjadi kepanikan, nafas cenderung cepat dan pendek, menyebabkan oksigen yang masuk ke dalam tubuh jadi sedikit sehingga membuat susah bernafas. Kemudian cari tempat yang aman. Ketiga, minta bantuan jika dibutuhkan. Empat, minum air putih. Di mana pendengar, air putih bisa membantu meredam rasa panik ketika gempa berlangsung. Pasca gempa, pastikan minum 1-2 gelas air putih untuk menenangkan pikiran dan tubuh sehabis terguncang. 5. Pakai headset. 6. Hindari kafein. Mengingat Indonesia masuk dalam kawasan cincin api Pasifik, artinya wilayah ini akan sering mengalami letusan gunung berapi dan gempa. Meski serangan panik saat gempa sangat mungkin terjadi, tetapi usahakanlah agar kita tetap bisa tenang dan berpikir jernih saat menghadapi situasi.

geografis adalah salah satu alasan mengapa Indonesia termasuk dalam negara rawan bencana. Bencana yang cukup sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi, sehingga seismometer merupakan perangkat yang penting. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, ada 3 peralatan pendukung untuk mengamati gempa bumi. Salah satunya adalah seismometer. Secara sederhana, seismometer adalah sebagai sensor getaran untuk mendeteksi kekuatan gempa. Seismometer bekerja seperti pendulum atau beban yang digantung. Jika terjadi getaran, alat ini akan bergerak. Untuk meningkatkan kepekaan terhadap getaran, seismometer digantung secara terbalik. Pada beban itu juga berisi pena dan juga gulungan kertas. Pena dan gulungan kertas yang melilit di samping seismometer inilah yang akan mencatat getaran seismometer. Alat ini bernama seismograf. Berdasarkan buku berjudul Struktur Bangunan Tahan Gempa 2021, seismograf merupakan alat pencatat bumi. Hasil catatan dari seismograf disebut sebagai seismogram. Dalam seismogram, berbagai informasi yang tertulis berupa gambar kurva, kombinasi pengaruh sumber seismik, Moise pada saat perekaman, serta lintasan perambatan. Seismometer adalah salah satu yang dapat berfungsi untuk mendeteksi getaran permukaan tanah, contohnya saat terjadi gempa bumi. Seismometer akan mendeteksi gelombang seismik pasif atau getaran alami. Getaran yang dapat dideteksi mencakup gerakan vertikal, horizontal dan lateral, atau up and down, utara dan selatan, serta timur dan

0: langkah pertama yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa di pusat keramaian? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tetap tenang. Ya, tetap tenang. Ketika kita tenang, kita bisa menjadi peredam untuk mengatasi situasi kepanikan di tengah keramaian dan mengontrol orang-orang yang berada di sekitar kita. Ketika kita tenang, kita bisa memaksimalkan fungsi indera kita dan menguatkan insting untuk mengambil keputusan dan mencari lokasi yang aman untuk berlindung. Yang perlu kita perhatikan juga, jika kita berada di dalam ruangan, cobalah untuk berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Jika tidak menemukan meja, cobalah berlindung di tiang atau pilar penyangga bangunan, karena disitulah titik struktur bangunan yang paling kuat. Wow. Ketika getaran gempa dirasa sudah selesai, segeralah keluar ruangan dengan tetap melindungi kepala dan bergerak keluar menuju satu arah serta tidak berlawanan. Ikuti petunjuk evakuasi dan gunakanlah tangga darurat. Jika sudah berada di posisi aman, cobalah untuk tetap tenang dan segera hubungi keluarga untuk mengabarkan kondisi terbaru Anda.
1: Pendengar RRI dimanapun berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda di Florata pagi ini. Saya Angela Butt yang masih menemani Anda ya. Kita masih dengan informasi update terkait dengan gempa ya. Mendengar, pemerintah memastikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur tersalurkan secara cepat. Pemerintah juga memastikan penyaluran bantuan secara merata hingga ke wilayah yang mengalami dampak berat dan sulit dijangkau. Selain itu juga, pendengar, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto mengatakan tim berhasil membawa logistik ke lokasi yang sulit dijangkau. Salah satu wilayah yang terdampak parah adalah di Kecamatan Reok. Suharyanto mengatakan pemerintah memperkuat konektivitas untuk mendukung penyaluran bantuan logistik ke sejumlah wilayah terdampak. Ia mencontohkan dukungan tersebut seperti pengerahan 4 helikopter TNI dan 2 pesawat BNPB yang ditempatkan di Labuan Bajo. Pemerintah juga mendorong penyaluran bantuan melalui jalur laut sehingga kebutuhan masyarakat di Sika, Nagekeo, dan Ende terpenuhi. Pemerintah juga membangun posko pendampingan nasional untuk menghimpun kebutuhan sekaligus mendukung penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak. Adapun posko bantuan dibangun di Labuan Bajo untuk melayani wilayah Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ngada. Sementara itu untuk melayani wilayah Sika, Ende, dan Nagekeo telah dibangun posko di Maumere. Sementara itu, selanjutnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno mengatakan pemerintah mempersiapkan rumah sakit lapangan. Upaya ini untuk mempercepat pelayanan kesehatan untuk warga terdampak gempa. Menko Pratikno mengatakan pemerintah akan terus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, baik selama menjalani perawatan maupun saat berada di pengungsian. Ia pun menyampaikan penyaluran bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak telah berjalan. Itu diantaranya sebanyak 50.000 paket sembako bantuan presiden telah tiba di Maumere dan Labuan Bajo.

suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada tuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki. Pancingan tah, kata rek deui kita.
0: Kek. Sendal jepit deui aing mah.
1: Lumayan lagi jadi sapasang.

0: motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

RRI dengan resensi buku. Buku Jangan Marah, karya Hamdi Ismail, adalah sebuah karya yang menarik dan penting yang membahas konsep dan tantangan yang terkait dengan mengelola emosi marah. Dalam buku ini, penulis mengajak pembaca untuk memahami dan mengendalikan amarah mereka dengan lebih baik, serta memberikan berbagai strategi dan panduan praktis untuk mengatasi situasi yang memicu kemarahan. Menggali berbagai aspek mengenai marah, termasuk penyebab, dampak, dan cara-cara efektif untuk mengatasi emosi tersebut. Ada beberapa poin bahasan dalam buku Jangan Marah ini terkait dengan mengapa marah. Florata,

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda. Di pagi hari ini kita akan update ya terkait dengan persiapan hari ulang tahun Republik Indonesia yang diselenggarakan di Kabupaten Ende ya pendengar. Nah, berikut kami hadirkan persiapan pengibaran bendera di Stadion Marilonga untuk Anda pendengar, yang disampaikan oleh rekan kami Rahma Suci yang berada di lapangan. Silakan, selamat pagi Rahma.
1: Iya, selamat pagi rekan Enggel. Pendengar, di tengah situasi pasca gempa yang terjadi beberapa waktu lalu, pemerintah Kabupaten Ende saat ini sedang akan melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Namun pendengar, berbeda dari pelaksanaan upacara pada tahun-tahun sebelumnya, pengibaran bendera merah putih kali ini dilaksanakan secara tertutup dengan menyesuaikan kondisi dan situasi daerah pasca gempa. Nah pendengar, upacara kali ini dihadiri jajaran OPD dan ASN di lingkup pemerintahan Kabupaten Ende dan yang bertindak sebagai inspektur upacara, yaitu Menteri Pekerjaan Umum Republik Insinyur Dodi Anggodo MPE, sementara komandan upacara dipercayakan kepada Iksan yang dalam kesehariannya menjabat sebagai komandan kompi senapan C, dan perwira upacara adalah Kapten Infanteri Suryanto Raem yang menjabat sebagai pasipers Kodim 1602 ND. Nah, pendengar, pengibaran bendera sang merah putih juga dilakukan oleh 3 pelajar dari Kabupaten ND, yakni ada Aprilia Reynaldi Bino dari SMA N2 ND, lalu ada Jose Lamawato dari SMA K Suradikara ND, serta ada Andreas Mikael Ricardo dari SMA N1 ND. Sementara pendengar, pembawa baki bendera merah putih hari ini adalah Maria Esperanza Amorwau yang berasal dari SMA K Suradikara ND. Nah, pendengar, pelaksanaan upacara secara tertutup ini juga menjadi bentuk penyesuaian Pemda Kabupaten Ende terhadap kondisi daerah kita Flores setelah gempa, meskipun berlangsung secara sederhana dan tertutup. Penghormatan terhadap sang merah putih dan semangat untuk memperingati kemerdekaan harus tetap dilaksanakan. Baik, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan kami Rahma atas laporannya. Dan boleh diketahui seperti apa suasananya juga nih Rahma? Oke, ya pendengar, terima kasih juga ya untuk Anda yang masih terus bersama kami di pagi hari ini. Kami masih dengan informasi lainnya. Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk Anda warta berita dari Pro 3 Jakarta.